0: Makanan agar tidak terkontaminasi debu vulkanik yang mengandung partikel silika tajam, tiupan angin membawa abu vulkanik mengarah ke daratan hingga terdampak ke sejumlah daerah di Lampung, mulai dari kawasan pesisir hingga Kabupaten Pringsewu. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng. Pagi kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangku semuanya, selamat kembali bergoyang asik-asik pagi ini. Langsung dari Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat pagi ini, menyapa keluarga semuanya. Hari Selasa 8 September 2026. Sama putranya sampai dengan jam 8. Di Madu Jelly, mainkan jenak sekali, come on.

Siap, kita pokoknya kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya, sambil nungguin kamu untuk datang ke Radio Gestar FM Lampung Barat hari ini. Sederetan denang dangdut yang asik bakal dihadirkan sampai dengan jam 8 pagi nanti, dan juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Keluarga semuanya, jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya. Yang sudah pada gabungan di seluruh jaringan Trirema FM Net, selamat menjalankan aktivitas lagi di hari ini. Kalau di Lampung Barat itu cuacanya sudah cerah, cuman memang masih banyak kabutnya ya. Jalanan juga sudah rame, apalagi yang sudah pada beraktivitas. Walaupun masih daring hari ini, daring kedua ya keluarga semuanya. Semoga sih besok langsung bisa belajar secara ini ya, secara tatap muka lagi. Karena kan memang 2 hari dari hari Senin sampai dengan hari ini, kemarin diperintahkan untuk daring, belajar online dari rumah ya. Semangatin terus pokoknya untuk keluarga semua yang sudah pada gabungan, tentunya bareng sama Madu Jelly lagi, bareng Putra di kesempatan pagi kali ini. Main karya enak sekali. Yang lagi pada di pasar-pasar, toko-toko, warung-warung semuanya, selamat bergoyang sambil terus panteng, sambil terus beraktivitas, sambil terus juga mempersiapkan segala sesuatunya. Siapin juga untuk keluarga semuanya yang pengen datang hari ini, ada cek kesehatan gratis, ada aku juga, ada Dua Mio juga, ada Nini Sari juga. Ya, di Radio Gestar FM hari ini tayang.

keluarga semuanya, kalaupun lagi sarapan, selamat menikmati sarapan sambil terus dihadirkan enang yang enak tentunya keluarga semuanya. Dan gak bakal dihianati karena memang benar hari ini jadwalnya adalah cek kesehatan gratis. Kamu bisa konsultasi gratis, bisa cek gratis juga. Kegiatannya hari ini ada di Studio 1 Radio Gistara FM Lampung Barat. Kamu boleh datang ke sini yang ada di seputaran Lampung Barat dan sekitarnya. Alamatnya enak, kita ada di sebelahnya SMK Negeri 1 Liwa. Bukan sebelahnya banget sih, tapi deket sama SMK Negeri 1 Liwa di Simpang Penataran, paling 100 meter doang ya. Kalau dari masuk Simpang Penataran, kita ada di sebelah kiri jalan. Semangatin terus ya pokoknya keluarga semuanya, sambil terus dihadirkan juga denang yang enak. Sambil terus kamu jangan lupa terus dijaga kesehatannya. Susu kambing Etawa Premium yang tersedia di seluruh jaringan dari Rama FM Net ini bisa menjadikan salah satu solusi kamu untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga untuk bisa beraktivitas yang makin semangat. Karena kalau tulang dan juga sendinya sehat, pasti semangat juga untuk bisa beraktivitas ya. Sekali lagi pada sarapan, sekali lagi selamat menikmati sarapan. Wawanya kemana ini wawanya? Wawanya boleh ke ini ya, ke nomor Trirama FM atau langsung ke nomornya Radio Gistara FM. Ujungnya adalah 8931. Kalau mau langsung japri ke Radio Gistara FM ya. Yang mau ke 9310 boleh. Yang mau langsung japri ke sini di 8931 boleh. Atau aku lagi live juga di TikToknya aku sendiri ya. Di TikToknya Om Putla. Tolong. Kumisnya kapan numbuh katanya gitu. Semalam ya, begitu masuk Lampung Barat langsung numbuh kumis. Ada Mami Rika, selamat pagi juga ya, selamat beraktivitas semuanya. Asik.

Masih langsung dari Studio 1 Radio Gisar FM Lampung Barat. Pagi kali ini keluarga semuanya, kita masih terus bareng-bareng ya. Bareng-bareng terus pokoknya sama Putra, bareng-bareng juga sama pasukan Goyang Mania dan juga pasukan TikTok Mania. Kita masih terus bergoyang bareng sama Dujeli tentunya pagi ini. Mainkan Yana sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Keluarga semuanya masih ada di promo sepakat kita ya, September paket hemat termasuk Susu Kambing Etawa. Ini lagi promo adalah Susu Kambing Etawa Si, susu kambing terbaru dari seluruh jaringan Trirama FMNet. Manfaatnya juga banyak sekali keluarga semuanya, dengan kandungan susu kambing Etawa murni dan juga ditambah sama bahan-bahan herbal yang lainnya juga. Ini menjadikan susu kambing Etawa ini sangat cocok sekali untuk keluarga semuanya yang mempunyai keluhan di persendian dan juga di pertulangan keluarga semua ya. Apalagi yang mempunyai osteoporosis, pengerobosan tulang, ini sangat cocok sekali. 3 box hanya Rp200.000, ini semuanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Yang hari ini mau pengen dianterin boleh, silahkan aja kamu ketik format ordernya, kamu kirimnya di 0831 760 600. Mama Feli apa kabar, semoga suatu saat bisa gabung di darat Mas Putra, amin. Ditunggu nih sama Taman Bogor kan deket doang, tinggal datang aja ke Trirama FM ya. Terima kasih Mama Feli, selamat bergabung pagi ini bareng Putra ya, bareng Om Putla ding. Ada Mai Adiba juga, terima kasih Mai Adiba. Tayangku apa kabar Tayang? Bayuan sudah panteng, tadi wawanya udah masuk kayaknya juga. Sudah aku lihat sedikit tadi ada wawanya dari Bayuan. Tapi aku ke live TikTok dulu ya. Ada Mami Rika tadi, kemudian juga ada Sofian Pulsa. Kapan itu Mas nambah numbuh kumisnya semalam? Dibilangin semalam ini nambah kumisnya. Ada Maigun, good morning, selamat pagi Maigun sama Pak Joko ya, selamat bergoyang pagi ini bareng sama Putra lagi. Kemudian lagi apa kabarnya Putra juga untuk siapa nih? Oh ada Mbak Warni, terima kasih Mbak Warni dari kawasan Simpang Randu seperti banyak Lampung Tengah. Asoy. Om Putra apa kabar dari Taman Negeri hadir, Rahma, thank you Rahma. Kemudian ada Mama Andre nih, Mama Andre udah nonton. Makasih Mama Andre. Selamat bergoyang ya bareng sama pasukan goyang yang lain. Masih bareng Putra juga sampai dengan jam 8 pagi nanti. Mama Anissa ditunggu ya Mama Anissa ya. Tapi nanti aku kayaknya pengen mampir ke rumah Mama Anissa kalau pulang. Sehat ya Ma, suaranya seperti lagi kedinginan. Aku udah mandi Ma, aku udah mandi. Serius aku udah mandi. Aku udah mandi pagi ini ya. Dari panas ke dingin katanya, semoga aku bisa hadir insya Allah. Ditunggu ya Ma ya. Hari ditunggu ya, untuk yang ada di seputaran Bahu boleh datang ke Studio 1 Radio Gisar FM Lampung Barat biar bisa ikutan cek kesehatan gratis hari ini. Bu Muslimah apa kabar Bu Muslimah? Selamat pagi Krishna katanya. Oh bukan, selamat pagi Gistara FM, Gistara Bu Gistara, pakai G. Selamat pagi juga untuk Bu Muslimah, semoga laris manis produknya lancar, amin. Makasih ya ibuku Tayang, selalu tipu kalau ibuku yang satu ini ya. Mbak Supana apa kabar pagi ini? Terima kasih sudah gabungan bareng Putra juga, bareng sama Herbal Tetes Premium masa kini, mantap. Makasih ya Mbak Supana ya. Semuanya lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang juga selamat bergoyang. Bunda Gaiska, kamu gak pengen nontonin aku? Pasti kamu menyesal nanti kalau gak nontonin aku. Panteng Radio Makaci ya. Baju ini, bajunya keren loh. Apa karena dingin ya? Memang bukan karena dingin, memang karena yang ini aja yang pake. Yang ada di Trirama FM, minta tolong diterusin ya wawanya ya. Diterusin ke nomor Gistara atau ke nomor CS ya. Yang mau wawa lagi boleh langsung ke 8931 keluarga semuanya. Masih bareng Putra, come on.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FMNet. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: keluarga sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
5: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
6: Etamed habis 3 kotak?
5: Habis 3 kotak, iya.
6: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
5: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
6: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
5: Tahu dari Radio Trirama.
6: Pendengar ya?
5: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
4: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

0: 60600. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Masih langsung dari Studio 1 Radio Gisara FM Lampung Barat. Pagi ini keluarga semuanya masih bareng terus untuk bisa beraktivitas bareng terus sama Madu Jelly tentunya ya. Hari ini yang sudah pada gabungan, terima kasih yang sudah wawa juga ke nomor Radio Trirama FM. Mohon maaf ya. Aku belum diterusin soalnya. Pokoknya terima kasih lah, pokoknya yang sudah pada gabungan terus bareng Putra pagi ini. Yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar. Yang jelas aku tungguin di Studio 1 Radio Gistara FM Lampung Barat. Kamu boleh ikutan gabung hari ini, datang langsung ke Studio 1-nya karena di sini ada cek kesehatan gratis hari ini. Banyak sekali produk-produk promo juga di promo sepakat kita ya, September paket hemat. Mbak Kartini terima kasih, Mbak Karyo. Sama Om Putla pagi ini Mbak Karyo. Kumisnya mantap kan? Kumisnya hitam. Hitam. Sampai dengan jam 8 bareng-bareng terus sama Putra di Madu Jelly. Come on.

0: Masih bareng-bareng terus di Madu Jeli pagi ini. Yang lagi pada Bandung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, thank you pokoknya. Yang sudah pada nonton ini live TikTok juga terima kasih semuanya ya. Yang lagi pada sarapan kayak Mang Asep, sarapannya katanya pakai apa? Pakai ikan apa tadi? Pakai ini, apa namanya, anakan tapi.
1: Oh iya, tongkol. Tonggol anakan kata Mang Asep. Selamat menikmati sarapan pagi ya.
0: Papa Restu sama Umi Restu, ini juga selamat bergoyang pagi ini yang ada di kawasan Kalirejo dan sekitarnya. Selamat bergoyang asik-asik ya. Badan keju apa obatnya Mas Putra? Zigo Magnesium Cream dong. Bisa dioles ya keluarga semuanya. Karena ini emang ini produk herbal yang berupa oles. Bisa dioleskan di area yang pegal, di area yang kaku, di area yang linu ya. Zigo Magnesium Cream harganya cuma Rp150.000. Kamu bisa langsung merapat aja ke semua jaringan Radio Trirama FM Net untuk bisa mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Termasuk yang pengen diterapi hari ini boleh datangnya ke Radio Gistar FM. Nanti langsung dicobain ya Zigo Magnesium Creamnya. Lanjut lagi goyang asik-asiknya. Masih bareng Putra di Madu Jeli. Come on.

0: Terima kasih pokoknya keluarga semuanya, terus panteng di Madu Jelly pagi ini. Mainkan enak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa. Apa kabar Pak Haji?
1: Bang Haji katanya.
0: Dibilang sama Om Putla kok ya. Anak sapi pakai sarung, ayo ngopi rung lo. Kasian Nini Surya. Kemudian ada Kang Ramansyah, thank you. Den, apa kabar Den? Sehat ya Den? Makasih Den, selamat bergoyang pagi ini. Keluarga semuanya terima kasih ya yang sudah pada gabungan di Madu Jelly pagi ini. Mohon maaf sekali ini mah, banyak wawa yang belum bisa kebuka ini mah ya. Tadi ada Mama Rehan kalau gak salah. Ada Mama Rehan, ada Pak Cupli. Good morning, selamat pagi Pak Cupli. Wawanya harusnya ke ini, apa namanya, ke Gistara FM. Coba coba sebentar, aku yang di TikTok sebentar ya, aku jeda dulu ya. Banyak soalnya ini yang udah masuk nih. Bunda Oleng, thank you Bunda Oleng. Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Madu Jelly. Main karinak sekali, terima kasih ya. Sudah pada gabungan terus bareng sama Putra, langsung dari Radio Gistar FM Lampung Barat. Kawasan Pondok Tahu selalu pantau siaran giling katanya. Terima kasih sekali untuk Pak Cupli acaranya. Semoga hari ini lancar, aman, laris, manis. Goyang katanya untuk besti-besti semua yang sudah pada panteng. Ada Pak Duri, apa kabar Mas Duri? Kemudian ada Mbak Wartet, thank you Mbak Wartet. Panteng sambil ubres-ubres dapur. Ada Mama Adit, thank you Mama Adit. Sudah ikutan bergoyang juga yang lagi pada denger di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro semuanya. Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana? Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Madu Jelly ya. Mbak Italiana Nasution dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat pagi, goyangin katanya untuk pasukan goyang mania tanpa terkecuali untuk Bang Putranya, sehat selalu, makin sukses, amin ya Allah. Alhamdulillah debu abu vulkanik dari kawasan Balam sudah reda insya Allah, tapi tetap waspada ya. Aku mau ngintilin Om Putla kata Pak Margono. Pak Margono, terima kasih ya Pak Margono. Apa kabar Mbak Mary Anti dari kawasan Pesawaran? Gabungan Mas Putra mengucapin selamat pagi katanya untuk Kang Ipul, Jeng Tini, buat Mbah Supar semuanya ya. Untuk Mbak Ina sama Mbah Ino itu ya, sehat selalu ya. Om Yusuf apa kabar? Terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian ada Kang Alan Mebel RB3 Rumbi hadir Mas Putra. Pagi nongol dulu sebelum OTW Posyandu, ada Mama Rehan ya. Alhamdulillah bisa kebaca wawanya keluar.

kasih, terima kasih ya. Terima kasih sebentar. Aku kembali lagi ke sini. Ami Yuni, apa kabar Ami Yuni? Terima kasih ya sudah ikutan gabung ya. Bareng sama Putra pagi ini. Yuk, dapatkan produk-produk herbalnya keluarga semuanya, termasuk susu kambing Etawa. Kamu hanya bisa dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net saja ya. Dapatkan produk yang asli hanya berlogo Radio Trirama FM Lampung. Sekali lagi, kita tidak menjual produk secara online di marketplace manapun, di toko online manapun. Hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jadi kamu harus waspada setiap pembelian produk-produk yang disiarkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Gitu ya, yang paling penting ya. Biar kamu mendapatkan produk yang asli, produk yang berkualitas ya. Udah kamunya pengen sembuh, gak taunya dapetnya yang murah, malah ngedapetinnya yang tidak asli, kan tidak enak banget ya kan. Apa kabar lagi, selamat pagi ya Putra, untuk Mas Parno dari Wajib Para. Thank you Mas Parno. Sri Widodo sudah ikutan gabungan ya. Musani apa kabar, selalu bergoyang terus bareng sama Madu Jelly. Pak Haji siapa? Pak Haji Putra. Pak Haji Putra Mbak Supana. Jadi gitu ya keluarga semua, yang pengen dianterin hari ini boleh, silahkan bawa aja ke CS kita di 0831 760 600 ya. Kita kegiatannya sampai dengan jam 3 sore di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Kamu boleh gabungan langsung ke sini, dimulainya dari jam 8 pagi. Sebentar lagi kita mulai. Yang pengen datang pagi boleh pagi, yang pengen datangnya siang boleh. Yang penting jangan di atas dari jam 3 sore. Nanti kitanya udah balik lagi ke Lampung Timur ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang selalu pantengin kita di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jaga terus kesehatannya, produk-produk herbalnya selalu dikonsumsi ya. Habis ini ada dua Mio, masih dari Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat di Pasar Goyang. Kamunya selamat beraktivitas, panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putranya pamit tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian Taman Nasional Waikambas atau TNWK di wilayah sekitarnya. Rekam jejak menunjukkan kebakaran menghanguskan sekitar 1.970 hektar kawasan TNWK pada 2023 dengan 76 titik panas terdeteksi hingga Juli 2025. Puncaknya pada Agustus 2026, kebakaran melalap sekitar 802,4 hektar lahan di wilayah penyangga seperti Braja Harjosari, Braja Kencana, Braja Luhur, dan Rantau Jaya. Merespons kondisi krusial tersebut, Markas Besar TNI menurunkan Satgas Karhutla untuk melakukan safari penyuluhan intensif selama 28 hari di 22 desa penyangga TNWK. Langkah preventif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, Brigjen TNI Tommy Arief Susanto, dengan melibatkan personel gabungan 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara bersama pemerintah desa dan elemen masyarakat. Tommy mengatakan melalui koordinasi intensif di lapangan, pihaknya menampung aspirasi yang aktual di lapangan. Salah satunya mendorong optimalisasi layanan hotline aduan serta pembentukan pos pantau guna memastikan setiap laporan warga dan potensi ancaman dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua miau.
0: Iya, benar banget kita ketemu di Lampung Barat. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa?
1: Ini definisi rebutan mic.
0: Gak apa-apa, walaupun kita rebutan tapi kita mah cinta damai.
1: Bestie.
0: Apa sih?
1: Kita di Lampung Barat ini, Bes.
0: Iya, Bes, kita di Lampung Barat ya. Kita sudah ready pagi hari ini yang mau datang OTW ke sini ke Radio Gistar FM. Buruan kamu datang karena banyak banget promo-promo sepakat.
1: Promo spesial di bulan September ini banyak pol, kamu buruan datang, cek kesehatan sudah dimulai.
0: Yes, yes, yes, yes, buruan ya Besti ya, sampai nanti jam 3 sore. Dan juga dua Mio bakal temenin kamu cuma sampai jam 10 pagi aja.
1: Jadi gak usah kemana-mana.
0: Ya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini kita masih live langsung dari Radio Gistar FM Lampung Barat. Pagi hari ini kalian harus nonton kita rebutan mic guys. Siaran kita rebutan mic please ya.
1: Iya yeah.
0: Gimana coba? Gimana ini konsepnya ya? Gara-gara aku sih lupa sih. Gimana coba Besti? Itu gak apa-apa, kamu lihat aja live kita di Radio Trirama FM. Ya Besti ya, kamu silakan nonton kita di TikTok Radio Trirama FM ya Bes. Kamu bisa ikut typing-typing, kamu bisa ikut request juga di situ, yeah. Atau kamu bisa gabung aja di nomornya Gistara atau Trirama FM.
1: Coba, kalau nomornya Trirama di 08-12-12-12-93-10.
0: Yes, benar banget. Nah, kalau kamu mau gabung di nomornya Gistara juga boleh. Nanti kita cek dulu nomornya Bes.
1: Atau kamu gabung aja di live TikTok kita di Radio Trirama FM, itu ada. Silahkan untuk kamu merapat Besti.
0: Yes, rapatin barisan kamu Besti. Sekalian deh ya buat kamu di Besti-Besti yang ada di seputaran Lampung Barat tuh Chan, yang ada di seputaran Liwa dan sekitarnya. Yo. Kamu bisa meluncur pagi ini Besti, pagi ini boleh. Nanti siang boleh Chandra. Karena kita di sini sampai jam 3 sore.
1: Tuh, jam 3 tuh cuma sebentar banget loh. Sekarang aja udah jam 8.
0: Iya, udah jam 8 lewat Chan.
1: Jadi kamu harus segera OTW kan diri kamu menuju Radio Gistara, ada di Liwa di Simpang Penatora.
0: Betul Besti, buruan, banyak promo ya, mulai dari Herbal Agar Ilustrop, terus juga Selti, drink Morinda, baking, terus juga ada madu KJ, ada susu kambing Etawa. Pokoknya banyak banget promo-promo spesialnya.
1: Betul. Dan juga kita bawa enggak bawa sih. Di sini juga udah ready ya. Juga magnesium cream dan nanti langsung bisa diterapi di tempat.
0: Yes, benar banget Besti. Jadi kamu datang ke sini, kamu ngerasain sensasi luar biasa, nanti diurut Chandra pakai Zigo Magnesium Cream.
1: Yo, dan juga untuk Besti yang memang sekarang lagi menyatu di rumah dan ternyata anaknya lagi daring. Kan 2 hari ya itu ya.
0: Yes, benar, 2 hari.
1: Ya, ya udah didampingi anaknya sambil Besti beraktivitas sambil pantau Duomio juga bisa kali ya.
0: Bisa banget dong Besti. Jadi buruan nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapain kamu ya, Ben.
1: Iya, enggak usah kemana-mana Besti.
0: Iya dong, Besti, jangan lupa ya. Pokoknya hari ini Besti ya, hari ini banget kita ada di Radio Gistara FM Lampung Barat.
1: Betul, cuman satu hari doang.
0: Yes,
1: kan? Jadi kamu apa ya Besti?
0: Kamu enggak usah kemana-mana.
1: Tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi

0: dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Ibu Wati, alamatnya di Sukarame, Liwa, Lampung Barat. Saya itu divonis dokter kanker payudara ganas. Aku ini sudah sekitar 9 tahun ya, tapi nggak terasa baru setahun ini saya ngerasain itu.
3: Sebenarnya udah ada kankernya, tapi tahunnya baru-baru 1 tahun ini.
2: Iya.
3: Terus yang dirasakan di tubuh gimana, Mbak?
2: Kalau di tubuh nggak ada keluhan apa-apa, cuman kalau habis makan itu lemes, ngantuk gitu.
3: Tahu agar rilis dari mana?
2: Dari radio. Kebetulan saya punya radio. Nah begitu nyetel radio kok ada suaranya Mbak Trican, terus ngomong-ngomong ada Agarilus, saya langsung coba Agarilus.
3: Terus kalau boleh tahu Mbak, minum Agarilusnya Agarilus apa aja?
2: Yang saya minum itu drop, drink, terus madu pahit sama Prokanda. Kalau 10 paket udah lebih sampai.
3: Terus sekarang perubahannya gimana Mbak?
2: Kalau di badan alhamdulillah sudah enak. Di badan tuh enak kayak orang waras biasa gitu. Gak ada keluhan apa-apa. Cuman ya saya masih saya lanjutkan.
3: Masih dilanjutin ya?
2: Iya.
3: Mbak kalau boleh tahu Mbak, ngerasa enak minum Agarilusnya itu waktu itu habis berapa paket?
2: Satu paket saya udah bisa merasakan.
3: Udah bisa merasakan?
2: Iya, di badan tuh enak betul.
3: Berarti sudah membuktikan sendiri khasiat dari produk herbal Agarilus ya Mbak?
2: Iya.
3: Terus pesan-pesan buat masyarakat?
2: Pesan-pesan buat masyarakat yang kebetulan mempunyai penyakit seperti saya, silahkan konsumsi produk Agarilus series. Itu khasiatnya luar biasa.
1: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti-besti, masih bareng sama Duo Miau ya pagi hari ini. Kamu semangat gak? Mataharinya udah cetar banget loh.
3: Ih, semangat apa loh Besti? Emang kita pernah gak semangat? Semangatnya setiap hari loh kita itu.
2: Iya, kalau kita mah semangatnya udah mentok-mentok kan, Chan. Tapi kira-kira Besti gimana?
3: Kalau Besti juga kayaknya sih udah kedebak-kedebuk banget sih pagi ini. Udah gobios banget. Udah sibuk banget. Udah lagi, makanya Besti sampai gak sempat ikutan bergabung sama kita.
2: Nah, benar banget Besti. Jadi kamu gak sempat gabung sama kita karena emang lagi gedebak-gedebuk, lagi dar-dar-dor pagi ini.
3: Betul banget, diserbu sama kesibukan pagi. Ya udah deh, gak apa-apa, diselesain aja. Justru itu bagus. Kamu selesain secepat mungkin. Apalagi untuk warga Lampung Barat, habis selesai semua pekerjaan kamu langsung cus OTW ke Radio Gistara.
2: Yes, benar banget Besti. Buruan ya, karena di sini banyak banget tim dari Radio Trirama ya, ada Nini Sari, ada Dan Bagus, terus juga ada Kak Putra, ada Duo Miau juga di sini hadir loh Besti.
3: Betul Besti. Dan Duo Miau siarannya cuma sampai jam 10 aja. Di Lampung Barat ini, besok kita siarannya udah di Lampung Timur lagi.
2: Iya Besti, jadi memang cuma satu hari doang jadwal kita di sini. Jadi buat kamu yang mau meluncur, yang mau datang, guys, kan kita tungguin ya.
3: Besti. Iya, nanti kita kasihin juga banyak promo spesial, promo sepaket, ya kan? Dari drink beli satu gratis satu.
2: Iya. Yeah.
3: Drop beli satu gratis susu ada kan?
2: Ada dong.
3: Terus juga ada Morinda beli satu gratis satu. Ada SLT beli satu gratis satu. Udah itu ada lagi Madu Lampung beli satu gratis susu. Terus ada KJ lagi beli satu gratis satu.
2: Betul.
3: Apalagi ya?
2: Ih banyak tuh, susu kambingnya Tawa 3 cuma 200.000 rupiah aja.
3: Pokoknya banyak pol. Promo spesial di bulan September ini. Dan juga untuk Besti, ih, yang udah punya herbal Gerilusnya cepetan diminum biar kamunya tuh juga sehatnya juga makin cepet.
2: Iya benar banget Besti. Terus juga yang udah pada gabung bareng sama kita ya, Besti-besti yang ada di Radio Trirama mungkin bisa diteruskan kalau mungkin ada wawanya Besti-besti kita. Terus juga yang sudah ikut gabung di TikTok kita juga udah rame banget ya Chan ya.
3: Benar, ini ada Om Rizal Bekam sama Pagi dari Tanjung Kesuma. Ini musim debu dan asap di jalan pada Titi DJ ya.
2: Hati-hati di jalan.
3: Ingat, jatuh dari motor tak seindah musik dangdut lagu Kicau Mania.
2: Oh, kicau. Kirain jatuh dari motor enggak
3: seindah lagu dangdut gitu.
2: Oh, kirain kalau jatuh motor itu enggak seindah pas lagi jatuh cinta.
3: Kalau jatuh cinta, jatuh bersama itu gak apa-apa ya. Penting jatuhnya bersama-sama.
2: Iya, gitu. Jatuhnya sama kamu aku rela gitu.
3: Tapi kalau jatuh dari motor sendirian,
2: Sebenarnya gak begitu sakit Chan ya. Cuma malunya itu loh sakit. Ya, tolong ditahan.
3: Siapa bilang jatuh dari motor gak sakit? Sakit. Ini dengkul aku membekas sampai sekarang.
2: Membekas sampai sekarang kan ya. Tuh yang bekasin ya. Pokoknya bakal jadi bakal tetap apa ya, teringat-ingat kalau lihat dengkul ya. Lihat dengkul terus, aduh ini pernah jatuh sampai menangis-menangis. Aku masih ingat kok Chan, tenang aja ya. Aku masih ingat banget.
3: Apanya? Kamu ingat apanya?
2: Kamu tertanyain kenapa Chandra? Kenapa Chandra? Kenapa?
3: Kamu ikan malu.
2: Ya orang ditanya kenapa malah nangis ya. Ditanya kenapa malah nangis.
3: Gitu Bes, jadi kamu hati-hati. Dan juga motor ya. Kamu naik motor, motor kamu Besti harus rajin-rajin diservis. Kalau ternyata emang motor kamu rewel, jangan dipaksain kali ya untuk dibawa pergi jauh. Soalnya bahaya kalau kenapa-napa, misalnya kayak gasnya ngancing. Terus juga kalau misalnya pan belnya putus.
2: Iya, terus tiba-tiba mogok di tengah jalan.
3: Betul, bensinnya habis. Aduh, aku saranin jangan dipaksain ya, guys. Karena akibatnya ini contohnya.
2: akibatnya nyungsep kayak Chandra. Bener, gitu Besti ya, ya kan? Pokoknya harus selalu diservis ya kendaraannya, baik itu sepeda motor, baik itu kendaraan roda 4 kamu, harus diservis terus rutin. Bener, gitu Besti ya.
3: Betul, ya aku doain semoga Besti semua rezekinya lancar, jadi nanti bisa lah kayak ganti gitu, ganti motor lah mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Kalau sudah bermasalah itu kan bahaya dipakai. Mudah-mudahan semuanya dapat rezeki banyak, bisa ganti motor baru.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, ada Mas Sigit katanya niatnya pengen ke Trirama loh guys.
3: Ya udah gas aja kali.
2: Gas aja di Trirama, ada Kak Fandi, ada AJS juga kok. Terus juga ada Bang Zen. Bannya pecah tuh. Oh iya benar.
3: Bannya bola Bali bocor.
2: Betul. Ada Dava juga, selamat pagi.
3: Siti Juwariah juga selamat pagi ya. Selamat pagi dong. Selamat beraktivitas. Salam kangen aja.
2: Oke. Okay. Oh Bang Zen tadi dari Lampung Barat ternyata loh.
3: Loh kita juga di Lampung Barat loh ini Bang Zen.
2: Iya loh BSC, kita sekarang posisi ada di Radio Gisara FM di Lampung Barat, di balik bukit Padang Dalam.
3: Kita di Liwa.
2: Betul. Terus juga ada Ana Mustafa, waalaikumsalam.
3: Ada juga Om Yusuf main ke Lampung Barat Simpang Luas.
2: Cakep.
3: Tempat saudaranya. Salam. Neng mau mantun. Kukira mau mantun. Sumpah deh.
2: Kamu mau ngapain sih Chan?
3: Ini
2: pusing juga.
3: Beneran ada pantun beneran tapi.
2: Beneran ada pantun apa tuh?
3: Jalan-jalan ke Kota Besi.
2: Cakep.
3: Nini Sari jangan lupa sarapan pagi.
2: Kalau Nini Sari mah gak lupa kan, pagi-pagi udah disemangatin sama ayang.
3: Tidak kuat aku melewati.
2: Gak kuat, aku gak kuat.
3: Aku gak kuat sama cinta-cinta ini.
2: Kalau ini mah namanya bukan lagi cinta monyet sih Chan ya.
3: Tapi
2: ya cinta monyet mah untuk anak-anak gitu ya. Cinta beneran Chan.
3: Oke.
2: Ada Jaka Lelana, disenggolin dong penyiar cantik.
3: Okay, terus juga ini hadir dong Mbak Subari, Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Boko, Propil. Ada Mamis di Koboy, Pak Dharma, semangat gaspol aja.
2: Oke, ada Febri Fedianto. Ini biasanya cuma dengerin suaranya, sekarang bisa lihat orangnya.
3: Serius?
2: Cius, beneran.
3: Oh my god. Ada juga assalamualaikum, sehat selalu ya. Salam buat penggemar Radio Trirama dari Semaketang Gamo, Setiawan.
2: Oke.
3: Aktivitas hari ini di rumah aja sambil dengerin Radio Trirama. Boleh dong requestnya imei-mei telolet telolet telolet cinta.
2: Oke, coba nanti dicek ya, aku lupa. Telolet gitu gimana enggak? Lagunya ya? Aku enggak ingat tapi aku lupa, berarti aku tidak ingat.
3: Bunda Willy nyemangatin Trican sambil bungkusin kerupuk, mantul.
2: Mantul, ada Setia selamat hari Selasa. Ada Nelly Mustihatun, halo. Terus juga ada lagi siapa, Agustin Mukti Rahayu. Gideon baru selesai mandi loh.

0: Sensi Introvert juga selamat pagi.
1: Siapa namanya?
0: Sensi Introvert. Terus juga ada Dava, katanya salamin buat kembaran aku ya Mas Putra ya.
1: Weh,
0: emang iya kamu kembarannya Mas Putra?
1: Emang iya kamu sekembar itu?
0: Iya emangnya.
1: Serius?
0: Oh aku jauh loh Mbak, aku tuh di Sumber Jaya.
1: Berarti kita ngelewatin gitu. Ya?
0: Iya, kemarin kita lewatin.
1: Lewatin doang.
0: Iya. Nggak mampir ya tapi ya. Mm-hmm. Ada Bambang Biro Jasa dari Pati, Jawa Tengah hadir ya. Standby, salam kenal.
1: Oke, salam kenal juga ya Pak Bambang.
0: Ha-ha, Pak Bambang. Selamat pagi aja. Buat Besti yang belum gabung juga masih kita tungguin.
1: Yo, kamu nggak usah kemana-mana ya Besti.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, Bu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pagi Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun pirama, digoyang-goyang asyik.
2: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Keluarga sehat agar rilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Nama Ibu Rosana dari Pekanbaru, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Tri Rama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insyaallah langsung chat up gitu, langsung ambil beli dia Garilus drop sama madu lambungku. Insyaallah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Tri Rama dan Agarilo series ini. Alhamdulillah kayaknya udah enggak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insyaallah kayaknya aman. Itu aja. Untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya, kita konsumsi Agarilo series, madu lambungku dan drop. Insyaallah aman. Kita bisa kembali sehat insyaallah.
3: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyangin Besti yang udah pada dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Iya Besti. Coba kita mau cek dulu ini yang sudah pada punya siapa aja yang sudah punya herbal Garilusnya ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Ini udah banyak banget yang udah dapetin ya Chan ya. Kita mau cek satu-satu dulu. Kita mau cek dari bawah dulu ya Besti. Mohon maaf yang sudah gabung di TikTok ya, jaringan agak kurang bersahabat. Jadi dari tadi ngelag aja.
2: Ih, kan sayang banget ya kan. Ada Mas Junaidi dari Karya Bakti beliin mertuanya untuk jaga kesehatan nih. Carinya Agrilus drop.
1: Oke, terus juga ada Bapak Sukasiran dari Kodim untuk istrinya nih, udah berlangganan banget minumnya. Ada jamu herbal di Radio Inovasi dan juga ada Zigo Magnesium Cream.
2: Oi, terus juga selamat pagi ini Besti Pak Jito. Dari Gedung Rejo Sakti 5 kali beli ini ada madu lambung sama susu Zigo 26 ya kan, untuk mengobati asam lambung, gejala batu ginjal sama asam urat, dan udah banyak banget perubahan alhamdulillah.
1: Lanjut lagi Besti, ada Bapak Gatot dari Varia, keluhannya sakit rabun Chan, ini konsumsinya Agarilus Bray.
2: Selamat pagi Mbah Munarti dari Sendang Agung, udah 2 kali pembelian, keluhannya katarak ya. Carinya apa? Agarilus Bright sama herbal di Radio Inovasi.
1: Mantul. Terus juga ada lagi ini Mbak Kemis dari Sendang Agung. Udah sering banget konsumsi produk di Inovasi Radio Lampung Tengah, Chan.
2: Selamat pagi. Ini siapa? Oh, tidak bernama. Ada juga nih Pak Sardianto dari Terbanggi Ilir. Kemarin datang ke Inovasi cari herbal di sana ya.
1: Terus juga ada Bapak Suradi dari Toto Harjo, keluarnya kejulinu asam lambung. Ini baru pertama mau coba minum susu kambing Etawa yang promo. Beli 3 cuma Rp200.000 aja, Ben.
2: Oke. Pak Suradi udah?
1: Sudah. Ini nih, di sini aja nih.
2: Pak Ali Mustaqim dari SP3 Sumberjo, ini untuk jaga kesehatan dan udah sering konsumsi Agarilus Drop sama susu kambing Etawa.
1: Mantul. Lanjut lagi ada Ica Tato dari Bandar Agung.
2: Duh.
1: Ini juga konsumen setia banget Chandra. Kemarin beli ke Kansa Agarilus Drink Prokanda sama produk yang ada di sana.
2: Mantul banget. Terus juga selamat pagi, ini ada Mbah Sami dari Kalirejo, kemarin dibeliin Agarilus Drop.
1: Wih, mantul banget. Lanjut lagi Besti, Mas Saiful Pakuan Aji, udah 2 kali loh konsumsi Agarilus Drop sama madu hitam pahit untuk keluhan setrum.
2: Ibu Sunarti dari Toto Harjo, kemarin juga udah cari herbal madu Nomurafit. Ada Proren sama herbal di Radio Tri Rama.
1: Mantul-mantul. Ada Bapak Multazam dari 21C, keluarnya asam lambung, udah berlangganan minumnya Agarilus Drop sama madu lambung.
2: Oke, udah semuanya?
1: Sudah.
2: Ya udah Besti, kalau belum disapa berarti Besti belum punya produknya kan?
1: Betul banget. Jadi kamu bisa meluncur ke sini Besti buat dapetin produk-produknya untuk dapetin promo sepakat.
2: Yes.
1: September paket hemat.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, Jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Ada Pak Ujang.
2: Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
2: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
1: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
2: Itu susu apa Pak?
1: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja Pak?
1: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
2: Oh gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawazigo 26.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Mesti lanjut lagi ya, masih barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Masih semangat kamu dan posisi kita masih ada di Radio Gistar FM Lampung Barat. Yeay, Besti, buruan cek kesehatan gratis sudah dibuka. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu, Chan.
1: Cek kesehatannya sudah dimulai. Wih, mantul banget, Besti.
0: Mantul.
1: Yang belum datang, segera datang. Kita tungguin sampai jam 3 aja.
0: Yes, benar banget. Cuma sampai jam 3 ya, Besti, ya. Kita ada di sini.
1: Di Liwa, di Lampung Barat, di Radio Gistara kita loh.
0: Iya, Besti, cuma sampai jam 3 sore aja. Jadi kamu kalau di rumah kerjanya sangat menumpuk-menumpuk banget, enggak bisa ditinggal. Ya, tinggal dulu deh bentar aja, Besti. 15 menit cukup kok.
1: Ya, 15 menit cukup kamu, Besti. Nah, ini juga cuacanya tuh enggak yang terlalu terik gitu loh. Enak banget ini kalau mau berkendara naik motor.
0: Yes, benar banget. Jadi pas banget cuacanya, pas banget harinya. Anak-anak kan enggak pada sekolah nih. Walaupun tetap belajar dari rumah ya, Chan, ya. Walaupun tetap belajar daring, tapi kan seenggaknya ada orang di rumah nih. Anaknya suruh di rumah dulu, nunggu rumah ya, Nak, ya. Ibu mau ikut cek kesehatan gratis di Gistar FM gitu.
1: Iya kan, itu sebentar aja, Mang. Enggak apa-apa, anaknya sambil ngerjain tugas
0: ya. Yes, kan? Benar banget
1: gitu. Terus juga ini yang sudah ikutan gabung, sebentar ya disapain dulu. Ini Putri Kembar, mau request lagunya Mutiara atau Bang Jono deh, aku tunggu.
0: Oke, coba nanti kalau masuk ya kita puterin dendangnya, Besti.
1: Iya kan, Tri Chan, setia selalu padamu lo, dendangnya Mutiara.
0: Oke.
1: Dari Mbak Elmi. Ada juga nih Margono, Tri Chan, kalau Om Yusuf cinta Nini Sari, bukan cinta monyet, tapi cinta singa ngaung.
0: Singa ngaung, ngaung, ngaung, ngaung.
1: Aing ngaung.
0: Aing mau.
1: Ada Mbak Merianti juga ikutan gabung, dengerin sama Dede Vida si Kribul Kriting Mabul Mabul.
0: Oke, thank you. Ada Yan Kelana juga ya sudah menyatu. Ada Indah Moza dari Kota Gajah juga sudah bergabung.
1: Wah, salam kenal dari Batam, Kepulauan Riau.
0: Wah.

0: gitu lagunya salah-salah.
1: Selamat hari ulang tahun, selamat ulang tahun. Yeay, ada laba hitam, selamat pagi ya Besti. Jumpa lagi dari Kalimantan Barat. Wow. Ada Pak Yusuf, kenapa mau ke Gistara ya? Mau ke Simpang Luas, silahkan. Jangan lupa mampir ke Gistara.
0: Ya udah, gas aja sih Pak Yusuf.
1: Iya sih Pak Yusuf, gas-gasin aja sih Pak Yusuf.
0: Ya kan, tuh ya udah Besti. Lanjut nanti kan?
1: Oh udah semuanya. Oke lah Besti, baik ya. Nih Besti, kita ingetin lagi ya, jangan lupa ya. Ini cuma hari ini aja loh Besti, di tanggal 8 September 2026. Hari Selasa kan sekarang, Chen?
0: Betul.
1: Nah, cuma hari ini aja, satu hari aja Besti, kita ada di Lampung Barat, tepatnya ada di Radio Gistara FM.
0: Betul.
1: Jadi kamu bisa gaskin aja meluncur dari sekarang Besti untuk ikut cek kesehatan gratis.
0: Yes, kita tungguin Besti, jangan sampai salah hari. Ingat, hari ini tanggal 8, bukan besok, bukan kemarin.
1: Bukan Besti, bukan hari ini doang.
0: Jangan sampai kamu menyesal ya nggak datang segera. Nanti kita pas Besti mau datang, kita sudah OTW pulang.
1: Iya Besti, jadi mending pagi ini aja ya, kan mumpung nggak begitu cetar banget mataharinya.
0: Betul, jangan lupa tetap pakai masker.
1: Yes.
0: Pakai kacamata pelindung. Ya untuk melindungi diri kita dari debu-debu jalanan. Entah itu debu jalanan, entah itu debu abu vulkanik. Soalnya tadi malam tuh kayaknya di sini tuh kayak ada sedikit-sedikit.
1: Masih ada sisa-sisanya ya.
0: Sisa-sisanya. Walaupun sebenarnya abu vulkanik tadi aku lihat di berita itu erupsi menerusnya sudah berhenti, sudah dia udah nggak rewel lagi anak Krakatau-nya.
1: Iya Besti.
0: Udah bobo lagi dia.
1: Udah bobo lagi kan.
0: Iya kan. Dan walaupun abunya itu mengarahnya ke Samudra Hindia, mungkin ada lah ya sedikit-sedikit bawa angin nyampe ke sini lagi. Jadi tetap ya pakai masker.
1: Yes.
0: Terus penutup mata kamu enggak? Pakai motor enggak boleh.
1: Kacamata
0: pelindung atau minimal pakai helm gitu ya.
1: Yes, benar banget ya Besti ya, biar kita selalu sehat ya Bes. Dan juga buat Besti aku yang memang sudah punya produknya di rumah, ya udah punya agar rilusnya kemarin, mungkin aku satu minggu kemarin baru beli loh Trican, ini masih ada sisa-sisa cinta di dalamnya ya.
0: Sisa-sisa cinta enggak tuh.
1: Jadi jangan lupa kamu konsumsi setiap pagi, siang dan juga malam sebelum tidur ya.
0: Yeah.
1: Untuk menjaga stamina tubuh kamu biar tidak mudah terserang berbagai macam penyakit, virus, kuman dan juga bakteri.
0: Betul, kamu gak boleh sakit. Pokoknya kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin aku?
1: Oh no, gak bisa banget nyakitin kamu Chandra.
0: Yaudah, Chandra ngomongnya tapi gak pakai masker kan, Chandra di dalam ruangan. Kan tadi Chandra bilang kalau mau berkendara naik motor. Ih Pak Yusuf,
1: Pak Yusuf nih, ngajak duduk
0: nih.
1: Stop, duduk.
0: Ya?
1: Duduk. Okay. Nanti aja Chan. Udah Chan, sabar, duduk. Duduk Chan kok Fan ya. Duduk Chan ya.
0: Kamu kok kepikiran Fan di sini?
1: Enggak, Chandra gitu loh, tapi gak tahu otak aku kok Fan gitu ya.
0: Karena kalau gitu gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iya dong, di sini terus barengan sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus Miau.

0: yang dirasakan pertama itu geliang-geliang muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprihatin. Alamatnya Gunung Pesagi, Dewa Lampung Barat. Keluhan saya stroke ringan kata dokter itu. Terus saya ngonsumsi Agarilus, Agardus drop, Selte sama drink. Terus alhamdulillah sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Tadinya lidah saya itu apa? Kaku, enggak bisa ngomong kata suami saya. Tapi perasaan saya juga iya sih. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang udah minum itu drop sama pokoknya apa? Produk Agarilus lah. Alhamdulillah banget, saya udah berterima kasih banget sama yang kuasa. Saya juga udah dikasih obat, udah dikasih petunjuk obat Agarilus itu sama kru-kru semua radio lah. Saya juga minta apa, matur nuwun sangat pokoknya ngoten pun. Yang dirasakan pertama itu geliang-geliang muter-muter itu. Terus telinga, pokoknya sebelah itu udah apa ya, udah kandel, udah gemeter itu. Pokoknya gak enak rasanya lah kalau dirasain itu. Udah hampir setengah bulan. Iya Agarilus, terus drink sama serte. Kemarin beli madu hitam. Agarilus diminum 15 tetes 3 kali sehari. Terus sama ditetesin di bawah lidah itu sekitar 2 tetes. Ya sekarang yang saya rasakan enak banget mas. Udah bisa tidur. Tadinya lo gak bisa tidur saya. Alhamdulillah banget. Pokoknya saya matur nuwun sangat. Pokoknya kalian pangeran. Saget disukani obat ngoten niku disemerpi. Lantaran saking Agarilus niku. Amin mas. Matur nuwun pendongan penjenengan.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Dilanjut lagi ya Besti, kebersamaan kita masih ada sekitar 10 menitan lagi Chan.
1: Ayolah Besti, kamu mah gak usah kemana-mana, di sini aja bareng sama dua Mio di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus
0: Mio. Hai Besti juga yang sudah pantengin kita dari live TikTok dari tadi pagi ya. Thank you banget, jangan lupa pada sarapan dulu Bes.
1: Iya dong, biar pada kuat menghadapi kesibukan pagi ini.
0: Iya, sibukannya udah sangat-sangat riuh gitu Bes ya. Sampai lupa gak sarapan kan?
1: Tidak boleh, minimal diisi perutnya. Misalnya kayak punya tahu goreng atau punya tempe goreng, atau kamu kayak misalnya bikin kulupan, diisi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa banget.
1: Gak perlu pakai nasi loh, ada roti bisa diisi nasi, roti. Gak apa-apa,
0: ada apa pokoknya diisi aja perutnya Besti, jangan sampai kosong pagi-pagi perutnya ya.
1: Apalagi yang punya keluhan di lambung, udah biasa banget tuh perutnya terisi jam 7 pagi. Gak boleh sampai terlambat jam 7 pagi, itu tidak kamu isi Besti. Nanti yang ada asam lambung kamu itu jadi meningkat, karena biasa. Nanti yang ada asam lambung kamu itu jadi meningkat, karena biasa.

0: harus banget rajin-rajin pantau jadwal makan. Jangan lupa juga kalau kamu punya keluhan di lambung, sebelum makan minum madu lambungku.
1: Iya dong Besti. Gimana? Udah punya madu lambungku di rumah Besti? Nah, yang paling spesial di bulan ini Chandra, setiap pembelian madu lambung ya, ini dapat bonus susu kambing Etawa.
0: Mantul gak?
1: Mantul banget lah. Ini tersedia ya di Radio Trirama Jaringan aja, Chan.
0: Tuh, yang ini gak ada, Besti. Kamu mau cari promo yang madu lambung dapat bonus susu itu gak ada di mana-mana. Cuma ada di Radio Trirama Jaringan. Dan juga, ini juga harus kamu perhatikan, kalau mau cari herbal agar ilus, Trirama Jaringan tidak menjual secara daring.
1: Yes.
0: Ya, tidak menjual secara online untuk sementara ini. Jadi kalau kamu dapat harga yang jauh di harga murah, kamu harus hati-hati.
1: Yes, benar banget Besti. Di online itu banyak banget produk-produknya, Chan. Dan ya banyak banget kayak harganya tuh kayak di harganya tuh di bawah dari pasaran. Nah, ini kamu harus hati-hati Besti. Takutnya ya, kamu kan dari awalnya udah niat banget pengen beli herbal agar ilus nih. Terus juga pengen banget ya sembuh setelah mungkin dengar testimoni dari radio ya. Tahu dari radio, tahu dari sosial media gitu kan. Pengen beli tapi langsung meluncur ke marketplace. Di marketplace diketik kan muncul semua tuh. Harganya murah-murah lagi ya. Selisihnya banyak banget. Nah, awas terkecoh Besti ya. Kamu pengen sembuh nanti malah tambah sakit loh. Kalau kamu dapetin produknya enggak asli.
0: Makanya kamu kalau mau cari produk datang ke radio aja. Kalau enggak bisa datang ke radio, hubungi aja di call center di 0831 760 600, biar kita yang proses, nanti kita yang kirim lewat ekspedisi. Kalau rumah kamu jauh banget.
1: Betul banget Besti. Dan nih Besti ya, kalau kamu beli produk herbal agar ilus dimanapun ya, di Lampung, pastiin untuk kamu ya dapetin produk yang sudah berlogo Radio Trirama FM, Besti, yang sudah terjamin keasliannya.
0: Betul, itu untuk wilayah Lampung. Nah, kalau misal kamu ini lagi pantau dari Radio Lilin, di sana juga ada logo sendiri Radio Lilin, Besti.
1: Betul.
0: Jangan mau terima untuk warga Sumatera Selatan, Sungai Lilin apalagi khususnya, dapat produk herbal agar ilus kok nggak ada radio, logo Radio Lilin. Jangan mau, Besti.
1: Yes, jangan mau ya, Besti ya. Jadi sekarang harus jadi pembeli yang lebih cermat lagi, harus lebih teliti lagi untuk kamu dapetin produk-produk yang asli.
0: Betul sekali. Ya udah kalau gitu nanti lagi ya.
1: Boleh nih, ada Benjut Mangkuluwong juga pengen disapa dong, Chan.
0: Perasaan udah disapa tadi ya?
1: Iya, perasaan udah kita sapa deh.
0: Dia minta disapa terus.
1: Ya udah nggak apa-apa deh, udah kita sapa ya.
0: Ya udah nggak usah kemana-mana ya, Besti.
1: Iya dong, di sini terus bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.

0: asik banget sih Chandra nyanyinya, asik banget sih Chan.
1: Allah Allah,
0: kok bisa ya?
1: Kamu diam-diam?
0: Enggak, kita diam-diam udah habis waktunya Chan.
1: Diam-diam sudah selesai kita siarannya, cuma untuk kegiatan kita cek kesehatan gratis di sini di Radio Gistara masih sampai nanti jam 3 sore.
0: Betul banget, kita tungguin kamu ya Besti ya, sampai jam 3 sore aja Besti. Dan sekarang kita pamit, nanti dilanjut bareng sama penyiar-penyiar kecenya Radio Trirama Jaringan.
1: Ya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio,
1: pantang Trirama dong.
0: Mia.

0: Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Vina Salisa dari Radio Duta Kota Metro. Pemerintah Kota Metro mengikuti rapat koordinasi atau rakor antara pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH secara virtual dari ruangan OR Sedda Kota Metro. Rakor yang digelar di Graha Marinir Panti Perwira Kuitang Jakarta Pusat tersebut membahas penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang HGU serta pemegang PBPH dalam menghadapi persoalan karhutla. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Menkopolkam juga menyoroti kejadian karhutla yang menurutnya berulang di wilayah yang sama setiap tahunnya. Ia menyebut secara nasional terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla, namun saat ini persoalan tersebut mulai meluas dan kondisi tersebut juga dipengaruhi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kita ke informasi selanjutnya, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terpantau berhenti pada Minggu 6 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Meski erupsi terus menerus telah berhenti, aktivitas kegempaan Gunung Anak Krakatau masih tercatat dalam pemantauan PVMBG. BPBD Lampung mengingatkan masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sebelumnya, erupsi pada 5 September 2026 juga menghasilkan awan abu vulkanik yang terpantau hingga ketinggian 50.000 kaki. Semenjak Gunung Anak Krakatau berstatus level 3 siaga, sebaran abu vulkanik menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi yang beredar, mayoritas abu vulkanik disebut terbawa angin ke arah Samudra Hindia, sehingga tidak langsung mengarah ke kawasan yang padat penduduk. Meski demikian, warga tetap dihimbau untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, terutama terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan arah sebaran abu vulkanik. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeay, besti-besti semuanya. Jumpa lagi barengan kita, Zeyeng.
1: Seperti biasa kita ketemu di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, hari Selasa, sayang.
2: Iya, Bes. Kita bakalan goyangin bareng-bareng ya sampai jam 12 siang nanti loh.
1: Pastinya jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC
2: bersama duo bandar.

0: spesial untuk ya pacar kamu yang ganteng itu.
1: Masa sih?
0: Ya ini kan judulnya gantengnya pacarku buat yang punya pacar.
1: Yang gak punya pacar?
0: Yang enggak.
1: Yang gak punya yang ganteng. HTS-an ya kalau anak zaman now
0: ya,
1: sekarang
0: bener. Gak usah, ya, gak kan? Harus pacaran.
1: Hubungan tanpa status tapi sayang-sayangan.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Zeng. Lagi pada sibuk apa sih Zeng-Zeng aku? Apakah kamu lagi sibuk benerin jalan?
0: Hey.
1: Ya kan siapa tahu.
0: Iya
1: ya.
0: Bantuin petugas ini yang benerin jalan.
1: Ya siapa tahu
0: nonton
1: juga.
0: Nonton paling oge etama ngonten juga namanya. Tapi gak apa-apa kasih informasi terbaru buat besi-besi misalnya.
1: Iya kan.
0: Bet, dari sini ke sini belum bisa dilaluin bet. Atau perbaikan jalan baru sampai sini gitu kan. Jadi tahu besi-besi ya kan ya, update
1: iya.
0: terbaru. Gak apa-apa.
1: Betul. Jadi kan kita bisa ketahuin ya.
0: Ketahui. Bahasa dari mana ketahuin.
1: Intinya kita bisa mengetahui
0: iya.
1: seberapa progresnya gitu kan. Kasih info dong Zeyeng.
0: Iya sekarang aku juga jadi tahu karena banyaknya konten-konten kreator tuh di aplikasi biru ya. Iya. Jadi aku tahu memantau dari medsos. Kan kita gak harus datang ke lokasi panas
1: iya,
0: ya
1: dong.
0: Kita sambil rebahan tahu progresnya jalanan luar
1: iya,
0: biasa.
1: Iya betul banget. Ada juga yang mungkin live gitu kan.
0: Iya.
1: Ya udahlah pokoknya yang lagi pada benerin jalan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan segera selesai.
0: Amin.
1: Jadi kita bisa menikmati jalan mulus itu
0: wow.
1: ya.
0: Pakai masker ya bapak-bapak
1: iya,
0: yang
1: dong.
0: Lagi kerja ini ya perbaikan jalan.
1: Betul.
0: Apa namanya udah mah debunya luar biasa karena jalannya diperbaiki
1: iya.
0: belum lagi abu vulkanik juga besi jadi benar-benar harus pakai masker.
1: Betul.
0: Oke nih besi mau ikutan gabung barengan sama kita boleh ya Neng Nong?
1: Boleh dong Bes, langsung aja merapat dari sekarang ya. Bisa telepon atau juga WhatsApp boleh
0: iya.
1: dan pastinya voice note boleh ya.
0: Boleh.
1: Di 0851-2666-6931.
0: Iya, hari ini mau kasih informasi juga untuk
1: iya?
0: besi-besi kalau ada cek kesehatan gratis siaran keliling di Radio Gistara FM saya.
1: Iya.
0: Udah mulai.
1: Wow.
0: Nanti kita sapa-sapa yang udah ngaborong-ngaborong.
1: Iya
0: ya?
1: Dong besi, udah banyak
0: Nirsat.
1: Banget besi kita yang udah pada ini ya gabungan dan juga
0: iya.
1: udah menyatu di Radio Gistara FM Lampung Barat.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk besi-besi semuanya yang belum datang buruan
0: turun gunung yuk. Iya, bisa cek kesehatan gratis, bisa konsultasi juga, dapatkan promo
1: sepakat September paket hemat.
0: Betul banget, besti-besti aku udah juga bisa ketemu sama kru Gistara dan juga kru Tri Ramai.
1: Betul.
0: Ya. Oke nih, jangan kemana-mana sayang.
1: Iya, nanti kita bakal balik lagi ya, besti-besti aku.
0: Mm-hmm.
1: Kamunya di sini aja barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama
1: Duo Bandar.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Diana Safara Adela.
1: Gelas retak ini mah kesukaan banget.
0: Sinar Derdor.
1: Iya.
0: Kemana Sinar Derdor? Ini aku puterin Sinar Derdor buat kamu.
1: Iya ih.
0: Ini udah lama gak jumpa sama Sinar Derdor.
1: Kayaknya dia lagi bertapa Neng ya, soalnya kan kemarau. Jadi dia bertapa dulu ya.
0: Ngangsu jangan-jangan.
1: Betul.
0: Kayak Bu Esena. Hari-hari ngangsu deh. Ngangsu deh. Cing Sara rehat besti ya. Karena ngangsu kan pasti butuh tenaga dalam.
1: Betul.
0: Tenaga dalam. Itu tenaga yang
1: enggak tenaga dalam juga Neng.
0: Tenaga.
1: Semuanya tenaga dikerahkan.
0: Iya benar. Oke bestie aku, selamat pagi menjelang siang aja sayang. Iya. Sayang aku meninggal semurudul kia beneran.
1: Ada pacar halu.
0: Oh, pacar halu.
1: Ya itu.
0: Pacar hayalan, pacar bayangan.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Hanya bayang-bayang saja.
0: Betul. Pina
1: ya.
0: Sok burukan.
1: Ada tebakan ya best buat kamu-kamu semuanya.
0: Karena si Nobita kamu kelamaan dari
1: ya,
0: tadi.
1: Ya bentar teng. Dulu. Ini mah sambil mikir juga.
0: Cing salah labar atuh best kamu. Temni udah enggak kuat sih.
1: Oke.
0: Bentar, ge.
1: Kalau begitu aku akan memberikan pertanyaan ini ya.
0: Au.
1: Aku bening. Aku licin. Apakah aku?
0: Aku bening. Makanan apa-apa nih klunya nih?
1: Ya terserah aku dong.
0: Emang small baleng gimana pertanyaan gimana?
1: Aku bening dan aku licin.
0: Oh.
1: Apakah aku?
0: Iya. Ya udah kamu berimajinasi aja, Bes. Kita tuh menginginkan kalian tuh aktif ya untuk berpikir sesuai keinginan Pina yang kadang-kadang memang suka enggak.
1: Satu lagi belum kesampaian. Aku bening, aku
0: kesampaian
1: licin, dan aku belum aku bisa dioleskan.
0: Oh. Dioleskan. Ah eta mah pasti eta eta mah banyak jelanta kayak.
1: Nah jelanta mah ada hidung.
0: Oh iya iya. Bukan ya. Itu bening soalnya
1: bening,
0: ya.
1: Aduh. Tuh, pada ketawa semua.
0: Aku bening, aku licin dan aku dioleskan.
1: Oh,
0: baiklah. Silakan ditebak Bes ya. Yang mau-mau aja ya, yang mau-mau aja menebak. Yang enggak mau mah enggak mak. Nah, tapi ya
1: betul.
0: Tebak dong. Pina ini udah sampai merem-merem loh mikirnya kayak mencari inspirasi loh ya. Tolong dihargai ya.
1: Iya, Bes, silakan dijawab dengan sama ya.
0: Enggak. Masa sama Mary belut? Emang belut dioles-olesin? Gila. Enggak mau, aku takut deh sama gelut. Oh, malah dioles-oles. Mana ada belut dioles-oles? Oles kemana belutnya?
1: Oke silakan dijawab aja ya Besti, bisa kelola, langsung
0: kelola.
1: Boleh. Nanti yang mau telepon juga boleh sekalian jawab ya. Tapi kita ingetin lagi buat Besti-Besti semuanya, jangan lupa yang udah pada stok biosisiaga diminum dulu. Rutin 3 kali sehari.
0: Betul.
1: 5-7 tetes ya Zeyeng.
0: Untuk Besti-Besti yang mau mendapatkan biosisiaga bisa luncuran langsung ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungan Lampung Timur. Dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Ya Zeyeng, untuk hari ini yang mau COD-an pesan antar dan juga mau ekspedisi, silakan kamu langsung hubungi call center dari sekarang
0: iya
1: aja
0: dong.
1: Bes, biar nanti langsung di packing ya, nanti bisa langsung diantarkan juga langsung ke 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga
1: yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga

0: ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
2: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mah. Wah, asik ya.
1: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
2: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosi Syaga.
4: Oh, Biosi Syaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Biosi Syaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Syaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Syaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga Biosi Syaga, tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Cirejaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo waduh so diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending dan ini tenggelam padus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi Ninja Waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun.

imun dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Segmen Goyang Konsumen ya sayangku.
3: Ya sayang, kita mau sapain tayang-tayang kita yang udah pada dapetin biosis ya. Wow.
2: Ini resepnya udah pada gak borong loh hari ini ya.
3: Iya.
2: Pada meluncur ke Gistara FM, dapetin paket promo sepakat September, paket hemat. Langsung aja kita sapa dulu sayang, ada siapa?
3: Iya, ada Bunda Rosana atau Mama Anissa.
2: Hai Mama, good morning.
3: Wow, dari Bahu Lampung Barat ya, untuk menjaga kesehatan. Udah ikutan cek kesehatan gratis.
2: Betul.
3: Juga.
2: Terima kasih ya udah ngaborong biosis siaga dan juga susu kambing atau washi.
3: Iya.
2: Ada juga Ibu Nursiati dari Chandra Mukti Tulang Bawang Tengah Lampung Barat. Keluhannya asam lambung pertama kali konsumsi biosis siaga.
3: Wow, terima kasih. Juga ada Mbak Yati dari Tridatu, sudah pernah beli ya langganan pokoknya.
2: Terima kasih ya. Dilanjutkan lagi, ini ada Bapak Pitori dari seputaran Lampung Barat, udah ikutan cek kesehatan gratis dan nggak borong ini nih.
3: Wow, terima kasih ya.
2: Terima kasih. Dilanjut
3: ada Ibu Siti Muhanah ya dari Padang Dalam juga, udah ikutan cek kesehatan gratis dan borong biosis siaga.
2: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi ada Bapak Dawam Huri dari Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat, ini juga sudah nggak borong madu silanya. Wow. Dan juga biosis siaga. Terima kasih.
3: Terima
2: Bapak
3: kasih.
2: Ya.
3: Ada juga ini Pak Sawap ya dari Serengit Lampung Barat, untuk menjaga kesehatan ngeborong biosis siaga sekaligus 5.
2: Iya.
3: Ada juga madu silambung ya 3 sekaligus dan juga produk-produk herbal yang tersedia.
2: Bapak sehat selalu, lancar rezekinya Bapak ya.
3: Amin.
2: Lanjut lagi ada Bu Dewartini dari seputaran Sukarame Lampung Barat juga, ini sudah membeli herbal dan juga sudah ikut cek kesehatan di Radio Gistara FM.
3: Terima kasih. Juga ada Mas Junaidi ya dari Karya Bakti, beliin untuk mertuanya untuk menjaga kesehatan.
2: Iya, terima kasih. Juga dilanjut ada Pak Sukasiran dari seputaran Kodim ya, sudah berlangganan banget ini.
3: Wow, terima kasih juga Pak Jito dari Gedung Rejo Sakti, sudah 5 kali pembelian.
2: Wow, langganan banget atuh ya. Terima kasih juga, ini sudah COD ya. Ada Pak Gatot dari Varia. Terima kasih.
3: Ada juga Mbak Munarti ya dari Senang Agung, udah COD-an juga.
2: Oke deh, dilanjut lagi terima kasih banyak untuk Mbah Kemis ya, Sendang Agung, ini juga sudah berlangganan mengonsumsi biosis siaga.
3: Iya, ada besi kita juga, ini Ibu Pak Sadi
2: Sardianto.
3: Sardianto dari Terbanggi Ilir ya, udah mendapatkan biosis siaga juga.
2: Terima kasih banyak. Ada Pak Suradi dari seputaran Toto Harjo, keluhannya kejulinu asam lambung ya, ini mengonsumsi susu kambing etawashi.
3: Iya, terima kasih juga besi kita yang ada di seputaran Bandar Agung ya, ada Mbak Ica Tato.
2: Iya, terima kasih besi-besi aku semuanya yang selalu berlangganan mengonsumsi biosis siaga. Iya, membelinya di Tirtanadi FM dan juga jaringan. Pokoknya mah diminum terus dengan rutin supaya kesehatan tubuhnya selalu terjaga ya.
3: Jangan lupa juga untuk besi mau COD pesan antar boleh. Langsung hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.

0: seribu satu macam cara orang mencari makan.
1: Apa tadi?
0: Jangan didengar.
1: Jangan didengar, nenan.
0: Selamat siang, seng-seng aku. Terima kasih masih banteng kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Iya, Mas, banyak loh yang enggak tahu kita, Bes.
1: Siapa?
0: Itu tadi yang baru masuk room ini siapa? Ini siapa?
1: Nobita.
0: Iya, Nobita tuh pendatang baru, ya.
1: Nobita tuh yang ini kan?
0: Temannya Doraemon.
1: Temannya Doraemon.
0: Doraemon dan Giant.
1: Oh.
0: Dan Sunio.
1: Sunio.
0: Ayo, tadi pertanyaan kamu apa, udah banyak yang jawab?
1: Ya, pertanyaan aku adalah
0: kamu harus memberi jawabannya sekarang. Tapi dijawab dibacain dulu yang udah jawab.
1: Ya. Banyak banget dong ya.
0: Enggak ya, siapa aja kan tuh jawabnya berulang kali.
1: Oke. Aku kasih jawaban tadi kan ya, Besi ya. Yeah. Aku bening.
0: Kasih jawaban. Pertanyaannya. Urung jawabannya piye to?
1: Aku kasih pertanyaan kan, aku bening.
0: Iya.
1: Terus aku tuh licin.
0: Iya.
1: Dan aku bisa dioleskan.
0: Diolesnya kemana? Tadi ada yang nanya katanya.
1: Bisa ke semuanya.
0: Bisa, iya.
1: Iya.
0: Ke sini.
1: Bisa.
0: Ke sini.
1: Bisa.
0: Ke sini.
1: Bisa.
0: Wow, ke seluruh tubuh.
1: Iya.
0: Wow, apakah aku? Udah pada jawab, kenapa sih si Nobita pakai traveling segala, traveling kemana, Kak? Mane?
1: Oh ya ampun. Jawabannya banyak banget, besi-besi kita ya, lucu-lucu semuanya pada
0: lucu-lucu banget. Ada yang sudah menyerah katanya, udah buntu.
1: Iya,
0: ih, kenapa
1: ya
0: sih? Belum-belum udah menyerah.
1: Ini banyak banget, tolong. Minyak serimpi kata Nobita tadi.
0: Bukan,
1: ya kan?
0: Mana dukun.
1: Iya, terus ada abis yuk. Itu juga ada yang bilang sabun batangan.
0: Siapa
1: sabun
0: itu?
1: Batangan. Mbak Mary Susanti bilang sabun batangan.
0: Bukan.
1: Terus abis itu juga minyak telon.
0: Mama Eka tadi bilang apa? Minyak jelanta.
1: Minyak zaitun salah.
0: Salah.
1: Odol salah.
0: Salah.
1: Toner salah.
0: Salah.
1: Masker salah.
0: Serum.
1: Hand body salah.
0: Salah.
1: Cacing salah.
0: Masa cacing diolesin cacing?
1: Belut kali licin katanya ya, Mbak Mary tadi.
0: Masa belut dioles-olesin? Iya, kirap-kirap
1: nah, ya. Terus juga tadi ada yang bilang lotion murni salah.
0: Emang ada lotion tidak murni?
1: Kamu yang gak murni. Terus juga ada minyak wijen kata Mbak Mary ya.
0: Enggak, itu dia ada rada kekuningan warnanya.
1: Betul
0: ya.
1: Apa ada dong namanya oil katanya.
0: Oil ya minyak. No, oil bahasa Inggris.
1: Iya, salah. Baby oil.
0: Baby
1: salah.
0: Oil salah. Minyak telon tadi ada yang
1: aloe vera gel salah.
0: Itu lidah buaya.
1: Iya, lidah buaya salah.
0: Terus
1: taruh susu beruang.
0: Kenapa jadi ke susu beruang?
1: Itu putih ya, ya. Itu putih. Terus ada juga yang
0: katanya
1: jawabannya. Krim itu ya
0: beda salah. Lain salah.
1: Apa deodoran salah.
0: Mentang-mentang bisa diolesin. Tadi ditanya bisa buat ketek, bisa deodoran.
1: Jeli lidah buaya salah.
0: Oh, masih ke
1: oli pin itu item.
0: Kenapa mau ya diolesin ke muka oli?
1: Serum wajah salah. Minyak kemiri salah.
0: Lipstick katanya si Jero.
1: Lipstick. Emang bisa diolesin ke semuanya? Itu kan di bibir doang. Bolot.
0: Ini tuh jawabannya pada ngawur-ngawur loh ya. Ada yang malah udah seujon katanya, alah pasti Pino tuh gak tahu sebenarnya jawabannya.
1: Udah dibilangin ada di pikiran aku. Pikiranku kamu gitu kan.
0: Ya udah dijawab.
1: Minyak paus salah.
0: Minyak paus.
1: Minyak ikan salah. Minyak bulus salah. Minyak lintah salah.
0: Sampai nih. Apa lagi?
1: Siapa lagi ini tadi? Ya ampun.
0: Aduh, salah semua. Dari 160 juta orang penonton tadi ya, iya. Gak ada yang bisa menebak. Kayak
1: iya,
0: mana
1: kayak
0: sih?
1: Mana besi ini ya.
0: Malah pada emosi semua.
1: Sabar. Lumpur salah.
0: Lumpur.
1: Kok bisa?
0: Lumpur ada yang benih.
1: Lumpur Lapindo kali ya.
0: Lumpur Lapindo ya butek toh.
1: Siap-siap tak pelinteng.
0: Sabar. Kok pada emosi ya? Kalau masuk di room kita pada emosi semua loh.
1: Padahal aku tuh enggak ngapa-ngapain, aku hanya memberikan pertanyaan loh dan itu sesuai apa yang ada di pikiran aku.
0: Ya udah apa? Sebutkan. Mereka udah pada emosi ini, udah pada mau demon kamu semua.
1: Mau tahu enggak apa?
0: Gua enggak pengen tahu sih. Pasti jawabannya kagak balik nih.
1: Ini bisa untuk kesehatan juga.
0: Oh.
1: Jadi kalau kamu punya luka bisa dioleskan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalkan kamu punya jerawat juga bisa dioleskan, bahkan bisa diminum.
0: Oh gitu. Apa?
1: Apa?
0: Yang benar lu.
1: Jawabannya adalah
0: jeng jeng jeng. Yang mana ini ya?
1: Gak ada. Jawabannya adalah V C O.
0: Wow. Ya ada tadi yang jawab.
1: Minyak kelapa beda.
0: Itu juga sama.
1: Tapi bahasanya harus VCO.
0: Gusti lagu aing mah menya sayang ngajak geli.
1: Ya emang bener kan?
0: Ya bener.
1: Tapi minyak...
0: ya bener sih tapi salah. Tapi
1: kok kayak mana?
0: Iya maksudnya dia yang ngomong itu tadi yang
1: ya, bener. Dia, tadi kan Mbak Mary Susanti ya tapi, minyak kelapa. Tapi... minyak kelapa itu untuk menggoreng ya kan. Enggak tahu bisa diminum apa enggaknya. Tapi kalau VCO itu bisa diminum, bisa dioleskan, bisa untuk obat. Nah, mulai debat.
0: Kita suruh cakar-cakar. Coba siapa yang ingin minta di apa di diwakilin sama aku cepat nih mau gue cakar nih.
1: Bener kan?
0: Ya bener. Oke. Okay. Kan? Kasih dulu tepukannya.
1: Sabar ya Beth.
0: Bukan kamu aja sih yang memang agak emosi ya. Aku juga ya.
1: Tapal ajam.
0: Jangan.
1: Mah gak tuh.
0: Oh, mama dede kali ah.
1: Mama mau apa tuh, mau.
0: Malah kon gelut ya lo. Co co co. Wes anu udah panas ini ya.
1: Apa sih you Indri kok ini? Mau telepon gak?
0: Gak usah. Kita kasih Danang dulu untuk kalian yang kisah cintanya kandas.
1: Siapa dia?
0: Nobita.
1: Nobita yang katanya, kandas ditinggal Rabi.
0: Ditinggal Rabi kok? Dikira kita mau berbela sungkawa ya berduka enggak? Kita akan bahagia.
1: Bahagia.
0: Baiklah, kita kasih dulu ya.
1: Ayo
0: kandas.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyaten kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
6: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: makanya kata aku ya cing salah labar, mau pada emosi semua masuk ke room ini teh gara-gara pertanyaan dari Supinul pada enggak terima.
1: Padahal sebenarnya tuh pertanyaan benar-benar ya itu jawabannya.
0: Pertanyaannya
1: kan
0: tuh mudah, cuman jawabannya bikin liar memang ya.
1: Ya kan sesuai isi pikiran aku.
0: Iya memang, pokoknya kalau kita kasih pertanyaan ya kalau belum sesuai sama
1: jawabannya,
0: imajinasi kita ya mohon maaf gitu.
1: Betul.
0: Loh, ya. Oke, masih aku selamat siang aja semuanya.
1: Iya, saya.
0: Terima kasih masih pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan.
1: Betul.
0: Aku mau kasih informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya ya. Pastinya besi-besi ini sekarang kan eranya era digital ya.
1: Betul.
0: Tiap hari pasti ngelihat layar handphone.
1: Iya.
0: Terus mungkin kamu juga kerjanya gak jauh-jauh dari komputer. Harus benar-benar menjaga kesehatan mata kita.
1: Yes.
0: Ya. Jadi menjaga kesehatan mata di era digital itu pastinya sangat penting, Besti, untuk mencegah yang namanya kelelahan mata digital atau digital eye strain dan sindrom penglihatan komputer atau computer vision syndrome namanya ya. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita di era digital ini yang gak jauh-jauh dari gadget, dari komputer, dari laptop dan lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa terapkan metode 20-20-20.
1: Jadi apa itu?
0: Nah, 20-20-20 itu artinya setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik.
1: Oh.
0: Ya, dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter.
1: Oh.
0: Jadi rumusnya 20-20-20. 20 menit menatap layar, terus istirahatkan dengan menatap objek lain ya sekitar 20 detik sejauh 20 kaki. Gitu Besti, aku jangan mantengin terus.
1: Iya, satu jam dipantengin terus handphonenya.
0: Oh, kasihan itu matanya ya.
1: Betul.
0: Terus juga cara menjaga kesehatan mata selanjutnya di era digital ini, atur jarak pandang ya. Jaga jarak aman antara mata dan layar gawai Anda atau handphone Anda ya, sekitar 50 hingga 70 cm ya.
1: Itu jarak
0: aman kamu ya.
1: Jadi harus benar-benar berjarak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jangan kayak gede banget. Ya. Terus juga selanjutnya tips selanjutnya untuk menjaga kesehatan mata di era digital ini yang bisa kalian lakukan adalah sesuaikan pencahayaan ya.
1: Oh,
0: kurangi kecerahan layar agar tidak terlalu silau dan pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup.
1: Nah,
0: jangan terlalu redup, jangan juga terlalu silau, juga cahaya ilahi jangan ya. Agak dikurangin gitu ya cahayanya ya. Terus juga sering berkedip ya Besti. Jangan melotot aja, kering nanti matanya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi berkedip secara sadar membantu menjaga permukaan mata tetap lembab dan terhindar dari kekeringan. Itu
1: iya,
0: fungsinya
1: Best.
0: Kalian berkedip itu begitu ya. Bukan genit, bukan kedip genit, bukan.
1: Alah, ya. Kamu itu.
0: Terus juga nih Besti, cara selanjutnya untuk menjaga kesehatan mata di era digital ini adalah gunakan filter cahaya biru ya.
1: Oh.
0: Jadi kalian bisa aktifkan di fitur night mode. Ada kan di handphone tuh.
1: Iya, ada.
0: Ya, atau pasang filter anti radiasi pada perangkat kamu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya.
0: Itu untuk melindungi mata. Kasihan kalau misalnya tiap hari wow kena cahaya.
1: Betul.
0: Yang silau banget ya. Terus juga yang pastinya konsumsi nutrisi yang sehat ya.
1: Yes.
0: Perbanyak makan sayur hijau, buah dan ikan beromega 3. Nah, kira-kira makanan apa sih yang baik untuk kesehatan mata nih Besti
1: apa
0: aku
1: aja sih?
0: Ya, kalau sayuran hijau kalian bisa pilih bayam, terus juga kale dan brokoli ya.
1: Wow.
0: Karena sayuran tersebut kaya akan lutein serta zeaxanthin untuk melindungi retina. Selanjutnya yang pastinya bagus untuk kesehatan mata yaitu wortel dan ubi jalar Besti.
1: Oh.
0: Ya kan dari dulu udah pasti makanan yang sehat untuk mata wortel gitu
1: ya,
0: itu emang bener ya, karena kaya akan beta karotin yang diubah tubuh menjadi vitamin A untuk kesehatan mata ya.
1: Wow.
0: Terus juga pilih ikan salmon dan tuna yang mengandung omega 3 tinggi untuk mencegah mata kering.
1: Yes.
0: Terus juga kalau bisa perbanyak konsumsi telur. Kalau untuk buah-buahan kalian bisa pilih jeruk ya, karena kaya akan vitamin C sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. dia Besti-besti. Aku tips menjaga kesehatan mata di era digital ini ya Besti, dan juga makanan-makanan yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu kalian juga bisa konsumsi Biosi Sihaga.
1: Besti aku. Iya betul banget Besti. Jadi Biosi Sihaga itu bukan hanya untuk masalah penyakit dalam ya Besti, atau penyakit degeneratif, tapi untuk kesehatan mata juga sangat
0: bagus
1: penting
0: sekali
1: banget.
0: Besti-besti aku ya. Sok mangga yang mau beli Biosi Sihaga bisa luncuran ke studio Radio Trirama FM
1: iya.
0: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Betul Besti. Silakan yang mau COD dari sekarang aja biar nanti bisa dianterin sama Aji.
0: Iya dong.
1: Yuk hubungi call center Zayeng di 0831 760 600.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti.

0: yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: udah mepet ternyata ini teh waktunya.
1: Iya, kok cepet banget ya Besi ya. Gimana sih? Padahal Besi kita tuh masih ada yang mau ikutan gabung loh.
0: Udah abis tak bisa.
1: Iya udah.
0: Berarti ini disambungnya nanti sore.
1: Besok bisa.
0: Nanti sore, iya, juga bisa. Tapi kejaringan sayang.
1: Iya sayang. Iya. Ya udahlah, selamat siang aja buat Mas Alan Mebel dari RP3 Lumia yang selalu setia pantengin kita berdua.
0: Thank you.
1: Ya. Sehat selalu untuk besi-besi semuanya.
0: Amin.
1: Jangan lupa sehat bersama Biosi Sihaga.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, sayang-sayang aku. Dan juga yang hari ini mau ke gigi setara masih bisa, karena masih ada waktu sampai jam 3 sore. Masih ditunggu ya, kesehatan gratis di sana besi aku ya.
1: Cuma sampai jam 3 sore aja, Bes. Dan cuma hari ini aja.
0: Nah, itu dia, jangan sia-siakan kesempatan itu, Besti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pokoknya besi-besi semuanya yang sudah pada datang juga terima kasih, yang sudah banget yang ngeborong juga terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Besti-besti udah dulu ya, selamat makan siang aja.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga mungkin yang mau on the way ya, pulang. Biasanya makan siangnya pulang ke rumah, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu kita berdua pamit ya sayang.
1: Iya sayang.
0: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Anggo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jan. Kayak nung penyiar belajaran kok. Ngomong gari ngomong kok. Isin dedeleng nawong, deleng nawong liwa, Rika. Dulur, priwe kabare lah. Dini sari gampang isinan kok anu biasane ngisin-ngisinin be, tetep isin barang. Ayo, ngomong.
1: Tetep gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Kepriwe kabare dulur-dulur dan
0: anak lindu lokal ya gue. Isa-isa ini mencelat ya gue ya.
1: Melobatin kalau lahir. Alhamdulillah dulur-dulur. Ketemu maning dulur-dulur karo Nigus nggih tengah dicara klenengan jampi herbal agarilus.
0: Nggih, sing ngoten mawon pun. Nek gampang nopo ngeblengi sing ngoten iku.
1: Yes, gara-gara guyupe tadi kira didongani ke mau pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lur ninine nang Kistara dulur-dulur nang Lampung Barat. Dulur-dulur sing badhe cek monggo tasik ditenggo nggih teng Nini Sari.
0: Tasik mumpung Nini Sari dan bagus trican kampar itu anu nang kene terus lah serasa disebut dalan.
1: Susah. Tekan jam 3 dulur-dulur nggih ditenggo teng Nini nek sumangga sing badhe cek promone kathah sanget dulur-dulur sepakat nek badhe pados jampi herbalen nggih sumangga tasik ditenggo pesen ya isa kok kaya gue ya.
0: Iya dulur mengko tak jelas nah ya.
1: Mengko dijelas nah.
0: Negara pesen,
1: gue ya. Mari ngendi? Kemana?
0: Terus
1: di mana?
0: Boten.
1: Oh,
0: biasanya si. Niku nek dinten iki pesen nginjing sampun tanglet.
1: Nggih.
0: Kok urung tekan Mas
1: ya,
0: Boten.
1: Biasanya kaya gue. Gue sing penting pesene gue mau nginum pil sabar sing akeh gue ya.
0: Nggih.
1: Dulur-dulur. Mangga.
0: Enten plus minus sih.
1: Iya,
0: Nek COD ya kaya gue.
1: Gue mau. Alhamdulillah dulur-dulur dina kiye panas ora, udan ora. Tapi irunge pada sengak ya dulur-dulur.
0: Si anabu mau dalu tas si enten abu mriki.
1: Si enten nggih.
0: Tapi seprono seprene kula teng liwan nembe wau dalu dan siang niki kula keringeten nih.
1: Nggih. Nenene be gobios iya, gara-gara miki apa guyung koyo apa ya.
0: Wau dalu tilem nggih.
1: Gobios ya
0: gobios. Dan selama di liwa dulur. Kula informasikan kali panjenengan.
1: Nggih.
0: Kula wantun mandi niku niki wau.
1: Buka kartu lur. Buka kartu.
0: Biasanya tengah hari kula wantun mandi.
1: Nek nene ta ya ora, mbok setengah papat isuk garep salat subuh ya alhamdulillah. Desa mergan nene wis kenalan karo danyang kene, dulur-dulur.
0: Mergan kowe kok tumben
1: iya. Iya, mbange kaya suki-suki.
0: Iya.
1: Arep siaran madu celi asli wis adus den bagus.
0: Wis kok. Temenan iki.
1: Temenan.
0: Seprono seprene ya. Oke, Gistar wis pirang tahun sini? Wis ya. Telung tahun ya.
1: Ya papat kayak gue ya.
0: Serap patang tahun.
1: Ya kurleb kayak gue ya.
0: Iya, nembe kiye mau.
1: Nembe kiye. Ulane. Dulur-dulur, alhamdulillah mulai panas ora, mendung ora, udan ora kayak gue ya.
0: Iya.
1: Ketemu nang dina Selasa, dulur-dulur. Nggih. Ki Selasa apa sih ya? Kelalen ini nek
0: Selasa malam rebo.
1: Selasa pon dulur-dulur malam rebo wake nggih. Sasi badam mulut dulur-dulur nggih. Tanggal 8 September 2016.
0: Nggih, siaranipun langsung saking Radio Gistara Lampung Barat kali nggo dulur-dulur mbok menawa isuk mau urung isa mengene lur.
1: Anu pada mutil kaya kowe ya.
0: Ayo Mas, ayo.
1: Ayo pada mari ngene. Aji robangin ditunggu garis lek ya ditunggu.
0: Iya, wis akeh banget sing pada antri maning.
1: Nggih.
0: Dadi mengko ya ngapunten nek ditinggal-tinggal kaya kowe ya.
1: Wis ora apa-apa kaya kowe ya.
0: Anu
1: disambi kaya kowe nulungi dulur-dulur kaya kowe.
0: Nggih. Dulur sekinca urung ana sing mengene kayane.
1: Urung ana kaya kowe ya.
0: Cek lalen ya.
1: Heeh. Garis lek kowe mau.
0: Iya. Cek lalen ya.
1: Engko dirasani wong mendongol kaya kowe ya.
0: Biasane awan-awanan nih.
1: Iya,
0: labu cek lalen.
1: Heeh, lagu lama ayo gue ya.
0: Labu.
1: Oh labu bu siem. Tulur-tulur ditenggok tulur-tulur nggih monggo. Sepakat sangat nggih.
0: Nggih, sepakat sangat. Iya.
1: Monggo setuju. Saya kira susah pada mari ngiti ngendi dulur-dulur. Ayo pada ngibing karo kelenengan nang radio tramalan jaringane pancen.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: menjaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya kalau tesik sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih kalau jasal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng ini ku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nge kuata terus pikir-pikir duh lagi tulik umat kisahnya ini tak kaya nih bosi wae yowes kaya ono masukkan itu hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng nih kuro
2: terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke

0: vrai que...
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapat

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupu, ya?
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Bukti Samila, bukti.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya, kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirema FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Supra

0: saya itu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Asik sesarengan kalian ini Sarlen dan Bagus yang menikah dulur.
1: Sugeng siang. Sugeng nyawiji malih tengah dicorok kelenengan tarsek kali jampi herbal teng Radio Trirama lan jaringane dulur-dulur.
0: Jelar sangat asik wonten studio Radio Kisara FM Liwa Lampung Barat siang menikah.
1: Nggih.
0: Tasih wonten cek kesehatan gratis dugi jam 3 sonten mangke dulur-dulur matur sembah nuwun sangat ingkang sampun tindakan.
1: Leres sangat dulur-dulur.
0: Enjing dugi siang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sampun kata sampun pepanggihan.
1: Nggih.
0: Panggil kali Pak Dawam barang kok mau.
1: Sugeng siang Pak Dawam, sugeng nyawiji nggih. Matur suwun sangat suatu kehormatan nggih. Nene sarus ditekani Pak Dawam dulur-dulur teng Lampung Barat.
0: Tapi sanes Pak Dawam Raharjo lho
1: ya. Ya maksudnya kaya kue jenenge sapada aja kue. Waduh ngoten. Waduh pasti kaya kue. Waduh. Aduh aduh aduh. Aduh kaya kue ya.
0: Pak Dawam matur nuwun kalian ibu. Sampun tindak mriki wonten studio Radio Gistara Lampung Barat sampun temu cek kesehatan.
1: Nggih.
0: Pak Dawam rodok nek mangan pedes didik terus e panas.
1: Langsung panas saiki Pak. Wis saki musim panas rasa mangan sing panas-panas, Pak. Wis ora susah mangan sing pedes-pedes kaya kowe ya. Wis sing ati-ati ya kowe Pak. Dheweke wis 5 kepala. Kepala 5 ya sing bener sing.
0: Nggih, alhamdulillah wonten Pak Rus wonjian sampun tegiaken niku sedereke napa.
1: Nggih. Saudara.
0: Matur nuwun ugi pokoke dulur-dulur mumpung wonten produk-produk promo.
1: Nggih.
0: Sepakat niki nggih. Sekalian niki khusus dinten menika tumbas biosi yang sel susu kambing etawa lho
1: niki. Nggih, leres sanget. Gitu,
0: namung dinten iki lho teng Radio Gistara Toktil.
1: Nggih, semangga dulur-dulur. Sing wingi takon dening biosi ora ana bonusane dinten iki. Nggih, wonten bonusane.
0: Nggih, promo sepakat sesuai kalih stok nggih.
1: Nggih.
0: Menawi stok impun telas berarti impun boten nonton promo ini.
1: Nggih. Wow, dulur-dulur.
0: Promone niku sak wulan tapi nek stok impun telas pripun?
1: Heeh, wis entong ya entong kaya kowe ya. Promone sewulan dulur-dulur tapi nek seminggu entong ya berarti wis langka kaya kowe ya. Wis entek resik kaya kowe.
0: Heeh.
1: Oke, matur suwun. Selain biosi bonusane enten susu kambing etawasi dulur-dulur enten malih niki wau madu silambung.
0: Nggih, monggo madu silambung. Nggih, wonten bonusane.
1: Nggih.
0: Susu kambing etawasi.
1: Nggih. Nggih, sumangga. Pokoke dinagiyek dulur-dulur ya. Sumangga. Sami duki dulur-dulur ditenggo teng Nini Sari nggih, duki jam 3 sonten.
0: Nggih.
1: Sumangga, promone kuat sangat.
0: Betul sangat, Mama Anisa matur mbah nuwun. Wow, gara-gara wonten promone langsung tumbas.
1: Langsung borong
0: kowe ya.
1: Loro-loro nek.
0: Sami duki griya wonten promone langsung tumbas.
1: Langsung borong
0: kowe ya.
1: Loro-loro nek.
0: Sami duki griya sudah

0: Ampun supe dulur-dulur mangke dinten Sabtu giliran ini sari teng Radio Inovasi Lampung Tengah.
1: Nggih.
0: Dikancane ora ni.
1: Basing.
0: Biasane dhewe kok.
1: Kendel ten.
0: Kok nyusul Mas Yusuf ngoten lho. Nggih to.
1: Nggih leres sangat monggo.
0: Om Yusuf. Nyuwun tulung nggih. Dinten Sabtu mangke dijemput bakdo subuh.
1: Tapi moten nek numpak motor.
0: Lah,
1: wedi dek nek sing nang arep wedi kaya kiye, Den.
0: Mboten beto motor nek Om Yusuf niku.
1: Apa kowe?
0: Mangke disilihne teng GPM.
1: Mobil.
0: Sanes.
1: Traktor.
0: Sapator.
1: Motor. Oh, berarti nini nek kon numpak nang arep kaya. Kaya nek nek sing nyupir Mbah Katino ya gelem kaya kowe.
0: Mboten niki Om Yusuf mangke.
1: Om Yusuf kaya kowe. Apa ra kualik mangko, Den?
0: Ya ora no, bane dawa kok kualik priwe sih? Nek jendit mbuh malah. Nek kembali ke orang kaya nih, mbunek jendit.
1: Lah gue mau sing dimaksud kaya gue ya. Karena sing ditumpak nak harus sing nyupir. Gue mau gede sing ditumpak kena nah, kaya gue.
0: Ya gue.
1: Ya lo ya lo. Ya sugeng siang kemawon gue kanggo dulur-dulur niku dicatet kaya gue ya. Dulur-dulur. Sugeng siang oke. Niki wau. Nje enten anu Mbak Hindun kaya gue ya. Sing wis mbaturi Mbok Dene kaya mau ya.
0: Oh ten.
1: Alhamdulillah sangat ya Allah ya Allah.
0: Nggih.
1: Jebule bagus temenan kaya ya.
0: Mbak Indun matur nuwun ya. Indun, Indun. Kepala Indun.
1: Kak indung-indung, Den.
0: Beda ya.
1: Utuh indun-indun kaya kowe ya. Ya hindun-hindun kaya kowe ya. Matur suwun.
0: Sampe duki dereng iki, Nggih.
1: Wis tekan omah urung kendun kaya kowe ya. Dilajengaken malih semangga, Den, nenten Bapak Pitori dari Lampung Barat. Matur suwun iki wae nggih sampun borong, nggih. Untuk menjaga kesehatan, nggih, sampun temu cek kesehatan niki. Ibu Siti Muhana dari Padang Dalam nggih sampun mborong niki wau. Sampun tumbas biyosi, dilajengaken malih niki wau. Bapak kula, Bapak Kedawam nggih, Huri dari tapi udah sekarang Lampung Timur dulur-dulur ya.
0: Sanes, saking Lampung Barat nih.
1: Saking Lampung Barat. Nggih, matur suwun sangat Bapak Dawam nggih, sampun temu cek kesehatan. Nah, ini dia pemecah
0: rekor.
1: Rekor. Bapak Seb karena sudah disawabi panjenengan saking serengit pun boten serengit malih teng ini sarim pun disawabi tumbas dobel-dobel kata sangat. Nggih.
0: Kada nggih.
1: Nggih, Pak Sawab matur suwun rika rasa guyang-guyu ki disenggol kae kowe ya. Wong karep dipicet jere karep disuwuk rika engko wedi anu kepriwe sih jane rika? Apa ninine medeni apa kepriwe sih den lah?
0: Isin.
1: Oh, isin.
0: Kata
1: oh,
0: sing ngoten.
1: Iya kaya kowe ya.
0: Is. Isin.
1: Matur suwun Pak Sawab nggih, salam kanggo keluarga terutama kangge ibu tercinta. Iku mantan pacar ya, Pak ya. Nggih, lajeng Bu Dewartini nggih dari Sukarame nggih matur suwun niki wis sampun tumut cek kesehatan, sampun tumbas kapsul Proren dulur-dulur nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, enten malih dulur-dulur apol nggih. Sekang kono bae. Oh, alah wis pol iku ya lintune nggih teng radio jaringan nggih. Matur suwun sangat. Lanjut Den sing garap telepon.
0: Monggo teleponnya ting nomor gistara ujungipun 8931.
1: Nggih, monggo dulur-dulur.
0: Nggih.
1: Dirasani Om Yusuf njebul dulur-dulur.
0: Ampun. Alhamdulillah.
1: Ya agi dolan nang Lampung Barat kuwi nini ora senenge kaya gue lah. Kaya gue lah. Wong kena-kena nang kana ayo wene jare nembe sarapan pagi tenan ge wis rasa ngongkon wong kae laten lah. Nelangsak ayo gue Pak Yusuf, Den.
0: Oh.
1: Maksud teh.
0: Ora apa-apa lho nih.
1: Nggih, semangga lanjut.
0: Monggo, badhe temenan gabung caget-caget-caget.
1: Caget-caget, monggo.
0: 08 12 12 12 8931.
1: Nggih, semangga dulur-dulur. Niku nomor gistara. Mamae Kak, ben nomere dicatet kae kowe ya.
0: Mamae Kak wis duwe kok kae.
1: Mamae Kak wis duwe kae kowe ya.
0: Mbah Hindun Diana.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Oh niki kula simpene Mbah Hindun.
1: Nggih, matur suwun. Mbah Hindun Diana.
0: Sing ngrangkuli nene sari ayo
1: ketemu. Diana, Diana.
0: Petran.
1: Utuh nang kene bana.
0: Ana ning kene.
1: Iya. Wow. Lah rangkuli ya karo mbrebes mili jabang bayi amit-amit iki mulane akeh padha wong wedi ora apa-apa kaya iki ya. Monggo-monggo ora nanak ya. Ora nanak apa nanak?
0: Mbah ki. Heeh.
1: Temenan apa ora?
0: Oh, mbok sing kori sik.
1: Heeh, soalnya wis garep jam loro kaya kowe ya.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Oh iya, ding.
1: Apa mendingi ping bae di sik.
0: Kayane ngoten
1: nih. Jam loro, jam 1 kok ten. Masat per jam 12 ujug-ujug jam loro temenan bae.
0: Iya wis ayo ngepingi
1: sik. Saya kira susah pada mari ngenti-ngenti dulur ngiping maning karo klenengan nang radio tiramalan jaringane pancen. Ha.

0: Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari metrotvnews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC yang difokuskan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Operasi dilakukan untuk menanggulangi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNBP Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa operasi darurat tersebut dilakukan untuk menjernihkan kembali udara yang tercemar partikel abu vulkanik dari aktivitas erupsi. Pesawat khusus untuk operasi tersebut telah disiagakan sejak pagi hari di Bandara Pondok Cabe. Operasi modifikasi cuaca tersebut merupakan dua teknik berbeda menyesuaikan kondisi atmosfer di lapangan. Teknik pertama bertujuan untuk memicu turunnya hujan dengan intensitas cukup lebat guna meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas dan kesehatan pernapasan warga. Sementara itu, teknik kedua diterapkan apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan akibat musim panas. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: sungkem ini lho Pak De. Kok saja nguing deh kaya.
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De. Seangkatan ini jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen apa piye? Nek Pak De mungkin loro-loro.
0: Gak ngono lho Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi lho. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Bagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Tasik wonten studio 1 Radio Kisar FM Liwa Lampung Barat, dulur-dulur studio.
1: Cih, leres sangat dulur-dulur. Isi ditunggu nang Nini Sari mengaringan tekan jam 3 kaya gue ya.
0: Iya, sapurung balik maring Lampung Timur mani. Iya,
1: dadi nang kene kaya manuk kaya gue dulur-dulur pendondon madang.
0: Mencelok sedela.
1: Iya, wis ora apa-apa kaya gue. Nyusuk wis bali nang kandang, ditongakna bae dulur-dulur ninina karo Den Bagus. Sa piturute sa kru-kru paringi sehat panjang umur dulur-dulur ya, sing wabil khususan sing ana nang kene kaya gue ya, ditunggu kaya gue seurung pada tekak maksudte.
0: Nggih, monggo mangunase kebagian nggih to Mas Diosis tunggal gratis susu kambing etawa.
1: Leres sangat dulur-dulur.
0: Niki namung dinten menika, dinten ketok ya, anu kisara dog kaya gue.
1: Iya, ana maning dulur-dulur tuku si lambung ya. Bonusannya ya gue mau ya Den ya.
0: Jih, niki wong jih sampun kada sangat engkang sampun ngerasaaken khasiat saking Zico Magnesium Cream.
1: Jih, leres sangat ya.
0: Jih, kadang-kadang ki anu babak-babak karo ibu-ibu gue anu angel nih leng ngomong. Besok tak ganti lah.
1: Iya.
0: Udu Zico Magnesium Cream. Disingkat pengen dadi Sigma.
1: Sigma. Apa
0: ya,
1: gue Den?
0: Ya gue Sigma Magnesium.
1: Oh ya. Sigma.
0: Ya lur. Daripada anu mengko garap tuku Zico Magnesium Cream.
1: Nyeluk ini nek
0: sitane. Ini sari be awal-awal be angel banget. Wis ngesuk diganti ben jeneng mereknya dadi Sigma.
1: Sigma kaya gue ya.
0: Sigma Cream.
1: Sigma Cream kaya gue ya dulur-dulur ya. Apik kaya ini? Daripada Zico Cream kaya gue ya angel. Ana soalnya jigone gue kangelan kaya gue ya.
0: Sigma Cream kaya gue.
1: Sigma Cream kaya gue. Sing jelas utuh krim kaya gue ya.
0: Itu es.
1: Es.
0: Nek kowe enten Ibu Sumiat. Tun apa Sumiati ya?
1: Nggih, sing saking pundi?
0: Banyumas Pring Sewu gue nih.
1: Oh iya, heeh.
0: Wis nyawiji kok mau kon njaluke padang kuning wis utuh puterna.
1: Alhamdulillah, ya, matur suwun.
0: Wis, semoga-moga waringi sehat. Iki lagi nunggu-nunggu mengko kapan anu cek kesehatan nang asri Anda ya ditunggu baen.
1: Ditunggu baik kaya gue ya.
0: Ya, moga-moga dalam maning.
1: Dalam maning kaya gue ya. Yang penting nak rika rajin ngerungokna radio ya berarti di mana jenengan ngerungokna radio di mana weruh nini nek gue mau lunga mari ngendi gue dulur-dulur cocokan kaya gue rika pengen taksi kemapa engkau nyeluk aja salah dulur-dulur nek mengiklankan nyeluknya apa ya Den ya aja kaya Den Bagus nyeluknya beda kaya gue ya. Oh, ya mbode sing diceluk ke mbode.
0: You. Mbode. Mbode Marina.
1: Gue apa gue secara anu gue pindah jeneng kaya gue. Nggih, sing pada telepon semangga dulur-dulur teng nomor Kistaran. Nggih, tasik ditenggo ket mau rungane sing telepon lah. Welas temen lah.
0: Urung ngerti nomere, Mbok.
1: Urung nomere, Mbok, ngerti 08 12 12 sak pira kowe sang pira
0: kowe? 8 9
1: 3 1 kaya gue. Bedane kowe dulur-dulur 8 9-ane kowe dulur-dulur nek terama sangat 3 ki 8 9 3 1 nek kowe mau ya. Urut nek irama siji jendol ki 3 1 monggo 08 12 12 8 9 3 1 aja gue.
0: Nah niku
1: yo sing karep telepon ditunggu karo nini nek mangga mas ora ana sing telepon apa pada turu apa pada kepriwe pada keluarga apa pada kepriwe sih yo monggo ya sing karep golet susu ya mangga 203 pada bae mbok den nang kene bae
0: pada bae
1: ae gue
0: pada bae regine
1: sing pengin kaku dilemes Nayana sing pengin lemes dikakok Nayana gari rika nembunge apa kaya gue ya.
0: Ziko sing rasa jahe merah nang kene ana.
1: Iya nang kene ya wis ana kaya gue. Sumangga
0: ki Mama gue. Anissa wis alhamdulillah sudah sampai rumah.
1: Ya alhamdulillah kaya gue so rika wis ora susah repot-repot kaya gue lah ngono ditokna kabeh sana. Maksudnya nini-nina kaya gue
0: mbok bener. Mangkone garap gawe pek tak ewangi mah.
1: Ngrawe mangan maksudnya.
0: Ya gue.
1: Nini-nina sing ngicipi kaya gue. Non, anu kacangnya singaknya kok tercoploki sebelah ini nih tenang, anu penat.
0: Model ayo.
1: Assalamualaikum, Sugeng siang.
2: Sugeng siang nih,
1: Sugeng siang. Orang urung udan kepriwe sih, kira kira siapa sih jane?
2: Bapak udan Lamung Barat.
1: Urung udan debu, dedet nang mripat nanti perih.
2: Oh,
1: karo siapa sih kiri kakang?
2: Masa lali karo Om Yusuf.
1: Walah Gusti, Rika ki suarane dening apa teman banget nek ana apa gara-gara numpak sepator. Kowe dileng-eling Rika kowe nyisuk. Eh kowe dina setu kon jemput nini nek iso apa ora? Nek ora iso kelian nyong.
0: Dina.
3: Gak cuma suara. Sekarang besi semua bisa nonton siaran Radio Trirama FM di halaman Facebook Radio Trirama FM.
4: Mau nonton penyiar yang lagi siaran? Tonton sekarang di TikTok @Radio Trirama FM.

0: beda suara.
1: Iya, beda program.
0: Beda program kayak gue. Laten bagus ya Mas Putra ki ya sing siaran nang nggon nganu nek isuk-isuk. Goyang apa kayak jenengane lah. Ya
1: kasih loli.
0: Pasukan maksudnya iya kayak goyang, gue ya. Pasukan goyang. Yo sing arep telepon maning nang 08 12 12 98 3
1: balik
0: 08 31 banter salah yo orang nana ya wawa ya orang nana telepon ya orang nana kita
1: wawane paling sing badan nang Tri Rama
0: iya tolong dikirim nak maring eneh kayak gue ya
1: biasanya nyandol nang kan IC
0: iya lur sing ana nang kono sapa tolong wawane dikirim maring ini lah maring nomor Tri Rama ya kena maring nomor ini ya kena terlangsa kayak gak kerap nyambut kawe apa kur goyang guyu ket mau lah
1: ya wis lah karena nunggu maning iya karena nunggu maning telur-telur mbok karep nang radio Kistara Lampung Barat masih
0: ditenggol ya saya kira susah pada maring ngerti-ngerti dulur ayo pada ngibing maning karo kelenangan nang radio Tri Rama pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Warga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
5: Waalaikumsalam Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma 200 ribu rupiah aja loh, Jeng.

0: mata. Dapatkan produk Agary Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngip.

0: Aje monggo sami ngunjuk susu jahe merah. Entene susu jahe merah tapi nek aja dicampur kopi mboten nopo-nopo lur. Enak-enak bae.
1: Nek sing penting rikat doyan kaya gue bae. Ya kaya nini nek terus madang karo mindok kaya gue.
0: Enak ya nih.
1: Enak alhamdulillah kak. Amarga nini nang ngeli.
0: Sangu tengah lambung timur isih ya.
1: Isih kaya gue nganti turah-turah kaya gue.
0: Pak Dery passing siang Pak De.
1: Iya ge, miskol-miskol kaya gue ya.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum Ninina.
1: Waalaikumsalam. Kejane pada mari ngerti dulur-dulur enggane siaran wis sejam ora ana blas.
2: Kenapa ya nomor tak kau nanti nyisar kolong?
0: Bingung.
2: Bingung ya nomor saya nyendi nomor kisara utu.
1: Iya.
0: Ya iya nomor
2: kisara apa utu? Alhamdulillah dia ne angin bekungan ne.
0: Pak di nomor kisara ni aku gantos saat niki sing niki 8931.
2: Oh nomor niki nomor kisara niki.
0: Nje to sing 9923 pun boten saged dihubungi.
1: Dadi wis ganti anyar.
2: Matur nuwun.
0: Sungguh.
1: Pada sehat Mbok Rika?
2: Berarti ini nomor kisara dan ya.
0: Betul.
1: Leres Pak D.
2: Ya. Nonton punya busak ini nomor kisara.
1: Ya dibusak ngono.
0: Ya, contoh sing niki sing 8931.
1: Kesing aktif kayak gue pada passing kepriwe kabare Pak D?
2: Sekarang
1: apa Pak D?
2: Sekarang jenang kula mau nih.
1: Jenang.
0: Jegul wis lo kayaknya mau.
2: Apa wis?
1: Wis jegul wis diputer.
2: Ya nek wis yo kapilut.
1: Ya. Salame Pak De.
0: Mboten kapiran to.
2: Salame nggih.
0: Nggih.
2: Halo salam kagem. Kang Agus sudah keling niki nggih.
1: Nggih.
2: Kang siang,
1: Agus.
0: Kang Agus siang Agus.
2: Kang sini. Kang siang Chen.
0: Eh.
2: Pelan nerasa nyuku bala. Istilah rumoyo banget orang rumoyo kayak gue baik kan bian.
0: Anu tanggungannya pirang-pirang Pak De.
2: Iya kalau lagu gawe nulis bantok.
0: Nih gue anu saking akeh pesenan kok.
2: Ya iya kena tekan kampung Cina barang kok Sen.
0: Lah priwe anu nggo sangu bulan rolas kok monggo.
2: Ah ya kampung Cina sih dropi bilang mobil bae nang
0: kampung. Wah jan temenan kok.
1: Hebat kok.
2: Temenan kok nek kampung itu gole upet iku wis.
1: Oh dadi
2: tapi sambat bae lho Sen.
1: Ya ku. Berarti lubet tuh sobat tabit kayak gue ya Pak De.
2: Iya alasannya sing bendina murup marang.
1: Ya pada bae. Nek kur murup pada bae. Ya.
2: Dan lemunan tarif kau sepadah bayi ni.
1: Sepadah bayi mulanya nini saya kini mandan LGG tak kau ni ben bagus.
2: Salam kagem. Pada di mana?
1: Sugeng siang.
2: Pada makas.
1: Sugeng siang.
2: Dan pada mungkin ni sedikit dangdut.
1: Sugeng siang.
2: Ade maksum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ale mama Eka, mama Deca.
1: Sugeng siang.
2: Bunda Kristin, Bunda Muslimah. Lumintu Pak Warno nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ale kagem panjenenganipun. MM Julius sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Dan memami Melda sing tasih gulung-gulung nih oh.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Wonten keluarga oleng-oleng. Wonten Pak Ponirin.
0: Nggih.
2: Malah kagem Bapak Hideyang ya sugeng siang. Pak Desito, Pak Desawal. Wonten malah Pak Dewaro. Penyedet-tetet-tetet. Mama Melda.
0: Nggih.
2: Ada mama kembar Pak Tong yang sugeng siang. Anak Cunong juragan Tifan.
1: Sugeng siang.
0: Yee.
2: Jangan
0: je, Pak Di, mata terbanduan sangat.
2: Atur nuwun nomer.
1: Sami-sami,
0: Pak Di.
1: Panteng radio, Pak Di.
2: Anteng drama, rasa ngali-ngali lah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari pasing matur suwun sing wonten Kampung Cina. Nggih, matur suwun. Nggih. Dan nih nyambi nyambi masak.
0: Nggih, sinten niku nggih
1: masak. Bu ora ana, tulung ki disoki jeneng ya. Iki dikirim iki. Matur suwun. Assalamualaikum sugeng siang Deni. Salam kagem Mbah Slamet, Mbah Dul semangat. Nggih, saking Mas Alan Mebel Rumbia hadir Den nih.
0: Gue siap mater Mbak Nun.
1: Mau kayaknya sekang wong metro gitu Den. Cinten. Oh Mbak Daryati.
0: Oh Mbak Daryati.
1: Mau sing isor.
0: Iki enten Mama Rizki jian ning gumuk rajin.
1: Sugeng siang
0: mater suwun. Enten Bunda Gaiska jian sampun WhatsApp teng Radio Gistara.
1: Sugeng siang alhamdulillah. Sugeng siang nih nyawiji nyuwun sekare nitip kangen versi Divarina. Mater suwun.
0: Divarina.
1: Mater suwun, mater suwun. Monggo. Loh, kepri wis iku anu. Matur suwun dulur-dulur aja pada kalian nggih, benjing dinten Sabtu tanggalnya tanggal pira sih Den dinten Sabtu?
0: Dinten Sabtu niku tanggal pinten ya?
1: Tanggal pira ya? Saiki tanggal 8 ya Den. Dinten
0: Sabtu tanggal 12.
1: Tanggal 12 nek ora salah nggih. Enten cek kesehatan kalian ini sari jam sangat dugi jam sekawan santai.
0: Ya mangke nek mboten memeng ya tak baturi.
1: Nek memeng ya tinggal jere karep dijemput. Nek ora gelem jemput putus.
0: Iya, tergantung Mang Oci tok nek kula.
1: Pokoke.
0: Sajene Mang Oci pepak ora ngoten.
1: Mang, aja kelalen ya Mang ya. Sok. Sing arep telepon maning ya.
0: Mangga saged nggih teng nomor telepon Gistara.
1: Heeh, 08 12 12 89 31.
0: Iya,
1: kowe. Kae kowe. Beda sangat telu ke 8 sangat ayo kowe ya.
0: Beda-beda ujunge tok kulan dhuwur.
1: Yo, ana sapa?
0: Urung?
1: Urung anak?
0: Urung ya, wis.
1: Yuk, ngibing maning.
0: Ayo.
1: Yuk, main mantan lorot deh.
0: Bener. Karung ganyem kok, Lur. Aduh iki.
1: Bolune. Nah wis tambane lah wis ora sida kaya kowe ya. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Halo.
1: Fokus nang HP ya, Bu.
2: Iya.
1: Sugeng siang.
0: Kali sing HP mawon, teng HP.
1: Fokus teng HP, Pak.
2: Iya.
1: Monggo. Matur suwun bapake lah wis ya. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi kabeh dulurku. Ayo pada ngibing nang radio Tramalan jaringane pancen.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan? Apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan

0: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
1: Madu Shilambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Mila.
1: Bok De.
2: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng srenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
2: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Itu Pak, kenapa ini Sintan Bu?
7: Kula Ibu Mas Roro, saking Sumber Sari, Teluk
6: Dalam. Ibu Mas Roro, nah Ibu Mas Roro ini keluhannya apa?
7: Keluhannya setruk saraf. Ada seraus ini ku panas, kebas-kebas, mati rasa, tapi ini cerku, no tenten biru ini.
6: Tadi semenjak konsumsi agar ilus ini, sampo dahunnya pun tenten untuk mulanya pun tenten gimana?
7: Sekitar kawan bulan nih.
6: Kawan bulan nih. Untuk itu kan botolnya pun telas tenten botol gue.
7: Pitu tesik dering telas.
6: Pitu tesik telas. Tapi ya pitu paket di rungin. Apa produk akhirnya sedia konsumsi apa mawon?
7: Sekualen, drop, lajeng madu hitam. Cinta raus ni ni ku lek mati rasa ni ku tasi. Tering kraus ngoten lah. Tapi lek panas panas ini pun pecah. Terus awak ni ku enteng, nafsu makan ini gue. Pun selera bapa jalan jalan ni ku telamaan ni ku pun kraus ngoten ni. Kraus ni cicit cicit ni pun kroso. Kan tantangan ni mawon.
6: Saat tering ni ujuk agar raus ni ku coba saja tengpun di mana.
7: Alah pun buatan enten hitung lek pulau ni ku gue tengpun di pun di gue. Dokter ngimpun karo tengah bulan atau tengah tahun itu kula tiap bulan kontrol-kontrol nggih enten nganu marine tapi sak nalika minum obat mboten nggih kumat malih wonten kumawon
6: saniki perkembangannya untuk konsumsi agar ilus memang pun ngrasakaken saestu gitu
7: nggih pun sirahe sing cekut-cekut carane niku pun mboten sate umat nggih pun mboten ate
6: saniki pesan-pesane kali sedulur sing pendirian iki tenaga agar ilus pripun
7: nggih. Lek pendapat kula niku lek sinten mawon sederek-sederek sedoyo lek ngraosne penyakit kados kula napa mawon utawi nggih lintu-lintune cobi mawon ngombe agar ilus nggih drop SLT insyaallah kula niku pun ngraosne rasane ngeten iki pun enteng kula sakniki mlampah mateng pun dipiti pun saged
6: alhamdulillah
7: sami-sami.
4: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur
0: Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
5: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sek saking studio setunggal Radio Gistar FM Liwa Kabupaten Lampung Barat
1: dulur. Sugeng siang dulur-dulur matur suwun sanget sing sampun setia kali hati corok klenengan. Nggih, dulur-dulur.
0: Dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Siang menika tasih sesarengan kali dulur-dulur sedaya. Nggih. Tasih wonten kegiatan cek kesehatan gratis ugi tugi jam 3 sonten mawon.
1: Nggih, sesarengan dulur-dulur.
0: Bunda Oleng sugeng siang Bunda Oleng. Semangat kemawon mboten pantungane
1: nggih
0: mugi-mugi mangke kula sak rombongan badhe tindak Lampung Timur mboten wonten halangan setunggal menapa
1: amin ya Allah ya rabbal alamin
0: nggih matur mbah nunuki tumateng Bunda Oleh kang wonten banding sukadana
1: matur suwun sugeng siang kemawon nggih kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Kansa nggih mboten kula wiji nami sepakat banget monggo saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan sami sugeng siang sing nyawiji lumantar radio Jazz Impres Purwo Tetinggi Setinggi.
0: Moga-moga
1: moga-moga ya pada diparingi sehat kabeh ya
0: pada
1: diwiji nami sing nyawiji lumantar radio Asrianda
0: nggih
1: sing wonten pring sewu ya sepakat sing wingi takon kapan anak cek kesehatan ditunggu informasine kae kowe ya
0: nggih ditengoke mawon mesti mangke wonten woro-woro
1: nggih leres sanget
0: tanggal pinten dinten nopo wonten mesti mangke wonten woro-woro
1: nah woro-woro ya kowe dulur-dulur ya senyawi jilumantar radio inovasi aja berak kelalen je tanggal rolas dina Sabtu September gue rolas dina Sabtu
0: dina Sabtu tanggal rolas
1: September sepakat banget kayak gue ya aja kelalen anak cek kesehatan karo Nini Sari Tikrama jam sangat tekan jam 4 sore
0: yeah.
1: Nini Nana sing antar jemput tekan maghrib kayak gue ya
0: iya iya iya
1: iya
0: tenang Om Yusuf tenang toh
1: benda sing bener baik pak Pak Yusuf kok kering belanja Nini Nina kepriwet dicomot uang nang dalan
0: boten boten
1: Pak Tuki mana gerep melu maring radio inovasi ya ditenggo kayak gitu
0: ya uli-uli baik
1: uli baik kue kang sapari negara melu ya uli-uli baik kayak gue ya orang-orang nanasing nolak kayak gue ya
0: je dulu-dulu siang-siang je yang sampun nyawiji lumantar radio Kansa Tridato Lampung Timur
1: je
0: ini Mas Jody kiambaan gak tau sih
1: je
0: tangi Jod
1: ditinggal maring nanti gue
0: sekarang kita ngatakan kemauan semoga wonten Mas Jody teng radio Kansa
1: je monggo
0: dengan saga tumbas produk-produk herbal
1: nopo
0: malih niki sing promo sepakat
1: nggih
0: September paket hemat
1: leres
0: enggang wonten Tridatu lan sekitaripun saged tindak teng radio Kansa Tridatu Lampung Timur
1: leres sangat dulur-dulur nggih sing sekitaran Trirama sumangga nggih nek sing badhe bebah maring radio Trirama saged telepon WhatsApp teng nomor call center Ragarilus
0: nggih
1: kaya gue mengko didugekna duging griya kayak gue bu siapa ya bu Partini aja maring radio engko di ternak baik kayak gue ya nang ACS ngana nang Taman Negeri kayak gue
0: susana mani bukan kok karep dolan
1: lah daripada melaku tekan kono gobis ngata sejagung-jagung kok
0: iya iya
1: sugeng siang kemawon
0: iya
1: sing garep telepon maning sing garep WhatsApp kayak gue ya maring aneh dulur-dulur maring nomor radio Gistara.
0: Kata sih sampe sibuk nih.
1: Akibatnya ngapa sih meritili cengkeh apa meritili apa sih dulur-dulur secara mungkin meritil jagung secara mungkin selek war ngene ora.
0: Maklum siang.
1: Sugeng siang
0: biasa biasanya niku Bu Rosmana siang, Mbah Slamet Plongkowati siang.
1: Matur suwun.
0: Siang Grandpa.
1: Kenalin aja kelalen IPJS Dinta Satu ayo kumpul mangan ora mangan
0: iya
1: kumpul kayak gue ya
0: dulur ingkang wonten pring sewu sedaya kemawon
1: sugeng siang
0: sugeng midhangetaken dinten menika nggih paringi sehat monggo
1: amin
0: nek badhe tumbas produk tapi mboten saged tindak ting radio saged monggo pergunakan layanan pesan antar layanan ekspedisi tapi sabar nggih lur nggih sabar
1: modele sabar walaupun sabar wis tua ya sabar mbok dilok napa bae tetep sabar iku ya
0: nggih wingi nika wonten pengumuman saking pihak ekspedisi karena terkait dengan adanya abu vulkanik saking Gunung Anak Krakatau dados segala paket niki agak tapi mboten anu nggih, mboten suwe. Tapi wonten keterlambatan. Mboten ngene kok ampun wonten surat edarane njian. Dados matur sembahanipun dulur-dulur ingkang sampun tumbas melalui pihak ekspedisi ditengok kemawon tekan-tekan
1: pun to. Pokoke aja kuwatir, tekan wis lah kowe mau.
0: Jenengan teng-teng kemawon teng griya. WA-ne ampun supe, ampun dipateni kowe ya mbok menawa mengko kurir nelpon jenengan mboten ngetos
1: kowe. Aktif kowe nomere ya.
0: Dia selalu aktif nomere. Mboten bae badhe pesen malih sumangga tasik ditenggo saged teng CS nggih.
1: Nggih.
0: Monggo pesen kemawon.
1: Pesen kemawon. Sing garep ya Allah, sing garep telepon dulur.
0: Wis ora kok.
1: Enggane garep ngibing mani.
0: Yes, enak malah.
1: Wis sepakat pokoke dulur iki ngibing pokoke ya.
0: Sepakat ya.
1: Saya kira susah pada maring tinggi tulur-tulurku, ayo pada ngiping maning karo kelenengan radio teramalan jaringannya pancen C.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yos, bentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh ya, gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh gitu ya, Pak?
1: Oh iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: si pelipun Bu Ausi.
1: Alhamdulillah, ya banyak lah.
0: Oh, banyak. Iya,
1: banyak.
0: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
1: Ya, jangan apa-apa.
0: Sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten Bu?
1: Biasanya habis 2.
0: Mun telas kali.
1: Heeh.
0: Terus iki lanjut malih.
1: Ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu? Kali.
1: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi pinosi atas pun-punika muka-muka penyakitnya ijar.
0: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Matur sembahan dulur-dulur sampun tumut midhangetaken adicara kelenengan dinten menika lan matur sembahan nuwun ugi tumateng dulur-dulur ingkang sampun tindakan teng Radio Gisar FM dinten menika tumut cek kesehatan gratis. Mugi-mugi napa sing dados keluhan panjenengan wau sampun dicek, sampun disukani resep rekomendasi ingkang pas.
1: Leres sangat.
0: Mugi-mugi nggih ndang mantun.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Aktivitasé lancar, nyambut damelé lancar.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Rezekine pun lancar.
1: Amin ya Allah. Engko nek kundhe rezeki ya tuku maning sing akeh kowe ya.
0: Menawi dereng saged budal utawi tindak tumut, monggo saged konsultasi saking griya kemawon. Hubungi call center yang sudah disediakan di 0831 760 600.
1: Nggih, leres sangat dulur-dulur.
0: Nggih. Pandungane lur, mugi-mugi selamat sampai tujuan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Langsung siap-siap mundur.
1: Kedap den. Sugeng siang deni. Saking Pak Munawar sing wonten Purbalingga mengintili.
0: Pak ngene. Pinter ya. Isa enak gambare Pak Munawar nang tangan ini-nine, Gusti. Iya, pantas pinternya.
1: Anu Pak Munawar, Pak Munawar muncul kok.
0: Oh, iya gue iya.
1: Iya gue iya kok.
0: Iya, telepati Pak Rika.
1: Iya, itu telepati.
0: Apa sih tele apa?
1: Telegram.
0: Telegram. Matur sembah nuwun bapak para ngisi adil.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Jih, saking studio 1 Gistar FM Lampung Barat. Jih, bagus pamit lur.
1: Nini Sari, jih pamit. Kupat tutwe santen. Menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada mari ngenti-ngenti dulurku kabeh. Ayo pada ngibing maning neng kelenengan radio drama lan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga ya. Anjir. Buatan las pinter Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buatan las kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya kali masyarakat mau urus sami konsumsi Biosi kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijar.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kamila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
6: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini yo.
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Pantang radio, pantang dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya Alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
6: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosis Siaga.
6: Ya Siaga, alhamdulillah. Lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Biosi Haga.
7: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
8: Biosi.
3: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Ramurat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
4: Biosis Siaga.
5: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih, Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
6: Wih, keluhannya apa?
5: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Wih, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebi Biosi.
6: Iya sih, pun telas nintan botol bu Biosi.
5: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus dantan pun nganu. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
6: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
5: Ginjal bengkak.
6: Nggih.
5: Nggih, Biosi. Kulo jajal gadahan kulo niki. Soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
6: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak
5: nggih pun penak
6: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
5: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas Biosi lah diminum Biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Aduh.
5: Emang boleh senyeri ini?
4: Emang boleh sesakit ini?
5: Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengausan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita pinanggian malih wonten ing acara pengausan menika, mandar muga kula kali panjenengan bisa mengambil manfaatnya kitab hikam. Amin ya rabbal alamin. Saniki kula kali panjenengan tutuk datang nomor 82. Jenengan buka nomor 82 kali tengah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin. Subhana man satara sirrul khususiyah bizuhuril bashariyah. Subhana man moho suci zat satara kang nutupi sapa man sirrul khususiyati ing rahasiane ing rahasia sifat kekhususan. Ai sirron tegesi ing rahasia huwa kang utawi sir al khususiyatu iku sifat kang khusus, kang bangsa khusus. Wahia utawi al khususiyah al ulumu iku biro-biro ilmu wal ma'arifulan biro-biro pengetahuan, biro-biro pengaruh wal asrarulan biro-biro rahasia al ilahiyatu kang bangsa pangeran alati kang yukti maringaken ing al ulum wal ma'arif Allahu sapa Gusti Allah li auliyai maring biro-biro kekasihne Allah wa yufidhu halan ngeluberaken sapa Allah ing al ulum wal ma'arif ala kulubihim ing atase biro-biro atine aulia nutupi bidhuhuril basyariyati kelawan katone sifat kang bangsa menungso. Al ahwali tegese biro-biro tingkah alati kang takribu kang anyar teko opo ahwal lil basyari maring menungso. Wal umuru lan biro-biro perkoro wal umuri lan biro-biro perkoro at dunyawiyati kang bangsa dunya alati kang yata apoha ngelakoni nandangi ya ing al umur dunyawiyah annasu sapa menungso. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawuh niki musannif subhana man satara sirrul khususiyati bisirril bizuhuril basyariyah. Maha suci zat yang telah menutupi rahasia-rahasia yang berupa keistimewaan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Napa sing dimaksud rahasia-rahasia keistimewaan niku adalah beberapa ilmu, beberapa pengetahuan, dan beberapa rahasia ilahi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Artine kula kali panjenengan ana ning donya niki kudu ngati-ngati ojo sampai nganggep enteng dateng menungso sing liya. Jangan sampai kita niki menganggap remeh pada sesama manusia karena Allah menutupi beberapa keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dengan sifat kemanusiaannya. Ojo ngiro uang-uang sing nyambut gaene remeh-remeh niku uang elek mboten mesti. Sebab wakot yakunu terkadang ono sopo ba'dil awliya hamaron iku dadi tukang nyewaken himar krono sampean ketok uang becak pamane utong gale uang golek rosokan karena pekerjaannya yang sehina itu. Ojo sampean ngarani dek itu orang rakyat biasa uang sing dano apa-apa nih. Nuwun sewu, mboten angsal muni ngoten niku. Bab napa? Kuatir tepak nang uwong sing sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali tapi sifat kewaliannya ditutupi nang Gusti Allah. Masih penggaweane wis gampangnya penggawean-penggawean golek dunyo. Tani, kadang-kadang ono sing nyambut gawe ngarit, kadang-kadang ono sing nyambut gawe nelayan. Nah kita manusia enggak tahu isi hati orang nelayan itu seperti apa. Kulo panjenengan enggak ngerti. Milo, kadang-kadang tiang ngarani, ah ngaji hikam iku kutu uang sing ngene, kutu uang sing ngeten, kutu uang sing ngeten. Ngeten itu siapa yang menentukan? Padahal kalau kitab hikam ini yang dinilai adalah hatinya. Wah ndak pas lek wong ngaji hikam ini kuang isi enom. Nggih. Tapi panjenengan ngomong ngoten iku ya salah. Ono wong rutin ngrungokno pengajian kitab hikam. Wah wong si enom kon iki ngalor ngidul lak tau kumpulan kato ancekak ngrungokno pengajian kitab hikam. Loh. Ngomong ngoten iku seakan-akan tersirat di dalam kata-kata itu bahwa orang yang masih muda tidak pantas untuk mendengarkan pengajian kitab hikam. Padahal Allah itu adalah zat yang maha suci, yang juga seringkali menutupi keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang, ditutupi dengan sifat kemanusiaannya. Sengaja nanggu si Allah ditatekno buru tani, kadang-kadang nun sewu ya ditatekno pejabat. Rata-rata lek wong ngarani pejabat niku kan jari sak niki kental dengan yang namanya menerima uang dari mana-mana. Mbok dadi polisi yang koyok-koyok sak niki wong-wong niku nganggep elek polisi. Tapi dalam kitab hikam polisi kek pemerintah apa, wong ngemis, wong tukang ngasak, wong nelayan, wong tani, kitab hikam menganjurkan panjenengan ndak oleh menyepelekan orang karena bentuk pekerjaan sehari-hari yang urusan dunia. Ojo disepeleno. Kuatir wong sing koyok niku wau, justru dialah yang dipilih menjadi walinya Allah, tapi nang Gusti Allah ditutupi dengan sifat kemanusiaannya. Gini ku dadi pedagang. Ndak mesti gini ku dadi pejabat, gini ku dadi wong emis. Ditutupi koyo ndak ketok kewaliane padahal dia itu wali. Wali ni Gusti Allah, lan sing milih wali niku ya Gusti Allah. Lah terus koyo ngeten sampean ngarani ulek iko wong tauhid. Lek wong iko wong ahli hikam, napa panjenengan semerap nang isine atine wong niku? Lek iko penjahat, napa panjenengan faham kalau kejahatannya itu memang betul-betul jahat? Napa sampean mboten kuatir kalau kejahatannya itu hanya merupakan tebeng, penghalang yang sengaja diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya wong niku ndak ketok lek dhewe niku waline Gusti Allah. Nun sewu intine duduk kok kula niki ngangken sampean niku menyuruh sampean ngarani kula niki wong ahli hikam mboten. Siapapun selain kula, selain panjenengan wis pokoke menungso. Ditutupi dengan pekerjaan apapun, hatta nun sewu, hatta orang yang melakukan kesalahan menurut syariat itu pun kula ambek sampean mboten oleh nyepeleaken. Oleo kula ambek sampean iki adalah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oleh kula ambek sampean menilai menungso niku didelok toko zahire, dinilai wae kok iko wong ahli temen nang kitab hikam. Lek arek iku wong barangan koyo ngono ngrungokno kitab hikam. Wong lek ngrungokno kitab hikam iku kudu bersih awake. Wong lek ngaji kitab hikam niku kudu ngeten. Lho, sampean iku mergane to, Cak. Lek ngaji hikam iku aja buntung-buntung. Telonono terus, mulai saking awal ngantos akhir. Lho lek pun tepak subhana man satara sirral khususiyati bidhuhuril basyariyan niku lho ya napa sampean? Allah yang menutupi manusia yang punya keistimewaan. Takut keistimewaannya itu terlihat. Lek wis istimewanya terlihat, maka akan menjadi godaan kangge tiang-tiang sing durung tutuk dateng tingkatane wong niku. Au kawason utawa tukang nganyam kloso. Kadang wonten penggaweane nganyam kloso kok nyorok saniki gawe gedhek. Dadi koli bangunan, dadi tukang batu. Zahire dhewe niku tukang batu. Kuatir Allah ndeke siril khususiyah ono di atini wong niku, dan orang ini termasuk orang yang kuat menyimpan rahasia titipannya Allah sehingga dia menampakkan sebagai tukang batu. dan rahasia ketuhanan atau sirrul ilahiyah tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Terus kulo ambek sampean ngenyek nyepelehno nang wong sing kaya niku. Napa sampean niku ndak ngenyek waline Gusti Allah? Lek pun ngenyek waline Gusti Allah lah saken jenengan. Dados hati-hati menilai seseorang. Jangan dilihat dari segi zahire mawon. Tapi kita tidak usah mengadakan penilaian, takut keliru. Lek nilai bagus sae. Makanya sangat baik sekali kalau ada kata-kata kula kali panjenengan iku wajib menghormati wong. Lan orang lain tidak harus menghormati kita. Kenapa? Ya krono kuatir koyok niki. Saelek-eleke wong masih sampean jarene wong niku termasuk wong mulya. Durung mesti iso ngalahno wong sing remeh. Masih sampean wong wis terkenal belum pasti pangkatnya sampean itu di atasnya orang yang remeh. Lalek kenyataannya seperti itu kita lah kecelik. Ngaten. Auhayakan utawa tukang tenun. Kadang-kadang waline Gusti Allah niku rupa tukang tenun. Kadang-kadang waline Gusti Allah macam-macam lah jare pangeran. Yo kadang-kadang rupa pejabat. Terus iku wau, kadang-kadang yo bisa jadi rupa polisi, rupa TNI, rupa pegawai, kadang-kadang rupa wong golekan buceng, mau apa? Kalau Allah mau. Kadang-kadang rupa wong tani yang memang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan pertaniannya, padahal dia dalam hatinya menyimpan beberapa rahasia ketuhanan. Artine dek niku termasuk waline Gusti Allah. Fala ya'rifuhu, mongko ora ngenali, mongko ora weruhu ing ba'dil aulia. Sapa ghalibun nasi akeh-akeh menungso lisatri khususiyati krono ketutupane sifat kekhususane ba'dil aulia bihadzihi sunati kelawan ikilah penggawean alati kang ya ta'atoha nekani ha sapa nglakoni sapa ba'dil aulia ha ing sunah wa mukhosamatihi lan oleh para padune ba'dil aulia linasi maring menungso fi hali muamalatihi yang dalam nalikane nyambut kawini ba'dil awliya ma'ahum sartanin nas. Kadang-kadang sengaja panjenengan dan Gusti Allah waline Gusti Allah niku dikei penggawean sing serah-serawungane karo wong dagang pari, kadang niku dagang kedele nun sewu sedikit mencuplik. Bukankah pekerjaannya Romo Yehamid niku zaman singin tirose, tapi ini tirose dagang kedangsul. Memang sengaja ditutupi nang Gusti Allah dengan pekerjaan yang seperti itu.
1: Nami kula Mbak Yahmin, alamat Purworejo Kampung 3, Kabupaten Oku Timur. Kula dewingi sing kula rasane ku pindah penyakit darah tinggi. Pengkale asam urat niku sing kula lohne sangat niku asam urate waone niku ya.
2: Iki wis ya. Kapan darah tinggi nene ku mikir sedikit pun pun memuncak punan. Niku langsung ambruk. Nggih, menawa lek mikir ulane kula kapan pun mumet, nggih tak men turu. Darah tinggine dugi 180 min 130. Nggih, mboten saged tangi wong mumet dase. Kula tak mawon nggih. Kalih mirengne kapan rada sehat niku ngrungokne radio, kapan rungokne niku siaran agar Ilustro telah menyembuhkan 88 penyakit. Terus kulo gadah pikir tengkriku rajingan. Wah penasaran ya. Wong soale kulo berobat waleh mboten nenten surute darah tinggine. Mboten pulo nyontek, kulo kan nyontek mboten wani marai niku. Namung pil mangan ngantek mumet kulo ya. Sampune kulo nginum Agarius drop niku sakit kulo telas setunggal niku mbon saged saras. Mboten trimo berubah sembuh total. Darah pun normal punan. Gantung 130 wingi kulo cek. Pre 80 nu pinten wingi. Mun kulo mongkene wis sembuh total, kula lajeng saged ndamel kolam niku saged asa selajur buka 6 meter panjang 20 meter mbunan. Enggih kula keduwe dhewe niku. Kalengane mawon dhuwur 1 meter mas niku. Dhuwure karo tengah meter. Enggih, umur kula sakniki niki mbon meh 78 taun. Sakniki mbon sehat malih karena minum Agarius drop. Kula suwun monggo lah para sedherek ingkang kirang sehat kula sami mendeta Agarius drop kajenge sehat kados kula. Tengah tetes Agarius drop, insya Allah saya sakit menyembuhkan beberapa penyakit.
3: Gerilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

ya wis macam-macam lah. Kadang-kadang sampai tukaran sampai menungso niku. Ketok-ketok koyo tukaran ngoten. Ketok ngamuke. Ketok pegele. Kadang-kadang nang Gusti Allah, waline Gusti Allah niku diketokno wong sing doyan dhuwit. Nggodho terus nang sampean. Ben kepethuk sampean njaluk dhuwit. Ben kepethuk sampean mesti ngrayai kesake. Njaluk rokoke kadang-kadang niku sing diomongno donya tok. Lho kula mbek sampean ana wong sing model-model kaya ngeten iki aja sampe ngenyek. Iku kiai, jarine jazab kok doyan dhuwit, berarti jazab dhuwit. Nuwun sewu, aja munian ngoten gak ilo. Kuatir nang Allah panjene tiang niku diketokno kaya wong sing doyan dhuwit. Ketok itu padahal dia itu adalah orang-orang yang menjadi pilihane Gusti Allah. Lho lek wis tepak pilihane Gusti Allah, terus kula ambek sampean niku ngenyek, napa mboten kecelik? Dadi direken kaya wong numpak sepeda pancal mari ngenyek wong numpak pesawat. Pantarane ku ambek pesawat iku, pesawat opo guna mlaku-mlaku? Lah pancen pesawat ya diukur. Sampean ono ningsor. Ya kaya banteran sampean. Koyoke tapi. Ya asline ya banteran pesawat. Mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan teng Gusti Allah didadekaken tiang yang betul-betul berhati-hati di dalam menilai orang lain. Mandar muka lek kadung keblanjur menilai jelek kepada orang yang dikira rakyat biasa ternyata waline Gusti Allah, mandar muka disepuro nang Gusti Allah. Soale man azali walian faqad azantuhu bil harbi. Sopone wong sing ngenyek nang waline Gusti Allah, wong niku kena diperangi. Lelek kula mbek sampean ngenyek seseorang yang mana kita enggak tahu kalau dia walinya Allah. Ya nopo kula mbek sampean? Nopo ndak termasuk nang dawuh niku wau? Ah, lek ngati-ngati kan setidak-tidaknya kula mbek sampean niku akan slamete ketimbang cilokone. Ya kadang wali niku mbawur ngoten karo menungso-menungso liyane. Ya kadang-kadang kanca iring sampean niku iso dadi wali. Kadang-kadang kanca sampean ngalor ngidul sing biasa gojlokan, sing biasa ilok-ilokan niku dadi wali kadang-kadang bisa jadi. Wong sing nentokno wali niku Gusti Allah. Mergane sampean kanca karo sapa mawon sing hati-hati. Ojo sampe ngenyek. Hatta senajan bojo sampean dhewe. Nek iso ojo sampe ngenyek sampean. Lek tiang niku kumpul karo tiang, mbok kumpul karo kanca, mbok kumpul karo bojo, keblanjur ngenyek, terus bojo sampean niku ternyata wali niku Gusti Allah. Allah ndak terima nang penggawean sampean sing rupo ngenyek wali niku. Ojo diterus-terusno. Saestu ojo diterus-terusno. Kuatir kena walat jari tiang saat niki. Bahasanya orang sekarang kuatir kena walat, bahasa sing tak temene Gusti Allah mboten trimo. Lho lek wis Gusti Allah ndak trimo, ya bahaya sampean. Mila monggo kita latih, melatih diri jangan sampai kita menjelekkan orang lain. Ojo sampai kula mbek sampean ngenyek, lek curiga monggo. Terutama orang-orang yang berkepentingan itu harus curiga. Sing ati-ati tapi ojo sampai ngenyek. Khawatir keliru kenyaan ini. Tapi lek ingkar bil kolbi ndak apa-apa. Konten tiang ngelakoni kemaksiatan ono di ngarepe sampean, sampean ingkar dengan hati ya harus, tapi ngenyek jangan. Lek ingkar ndak apa-apa, ono wong mamane ngelakoni zina di ngarepe sampean, sampean ingkar krono tutuke sampean pancene bab ingkar. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa huwa adaful iman. Itu namanya ingkar. Tapi lek ngenyek siji maneh. Wa qad yuzhiru lan terkadang mertelaken ngatoaken sapa Allahu Gusti Allah. Atharul khususiyat eng pira-pira labete, pira-pira keistimewaan. Ala ba'din nasi ing ngatasé setengahé menungsa wa hum utawi ba'dun nas atu-atu. Iku piro-piro wong kang aja-aja ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala liyatakammala terapun dadi sampurno bihim kelawan ba'dil awliya sobo wairuhum liyane Gusti Allah sobo wairuhum liyane ba'dinas. Tapi pancene kadang-kadang juga Allah meletakkan sirril khususiyah atau menampakkan atharul khususiyah, menampakkan beberapa keistimewaan kepada sebagian manusia. Mereka itu adalah seperti wong-wong sing ahli pidato. Wonten tiyang ahli pidato niku, pidato ini biasa-biasa, tapi wong rungokno niku muan. Kadang lek pidato sampai ngilokno wong, tapi muantep sing rungokno yo akeh. Lho iku jenenge Allah menampakkan karomah kepada kiai itu.
Napa perlu ni? Allah kok nampak no karomah datang tiang-tiang sing koyok ngoten niku perlu ni? Keelek muruk cene ake sing krungu. Dia termasuk wali dan yang meletakkan karomah itu adalah Allah. Cinten ngongkon tiang rungokno pengajian. Wong barangan pengajian niku lho isine ngrungokno wong, ngilokno wong. Pengajian niku isine ngilokno wong, nyalahno penggaweane wong. Yang jelas orang yang setaraf dengan nafsu, sejalan dengan nafsu pasti dia enggak cocok sama pengajian. Lho kok wonten tiang ngadakno pengajian karomah ake sing ngrungokno, berarti dek niku termasuk orang yang dititipi atharil khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang itu kuat dengan menerima asharil khususiyah. Nek wong niku mboten kuat menerima asharil khususiyah, diundang sepisan ngono cerita-cerita nang wong akeh. Wah, aku mau ngidhi undang rono, aku mau ngidhi undang rono. Supaya dilem wong. Supaya diarani wong kramat, supaya diarani wong payu. Lah terus masih payu katene lapo? Masih ndak payu apa rugine? Enggak ada ruginya, juga tidak ada untungnya. Sing payu ya aja gedendas, sing ndak payu ya aja cilik ati, ya ndak usah elek nang wong. Lek wis diketokno atharil khususiyah, mandar muko atharil khususiyah. Yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita orang yang punya atharil khususiyah, mandar muko iso merawat rahasia-rahasia itu. Sampai datang kepangge datang ngarsane Gusti Allah. Oh, enten kadang-kadang kiai niku ndekek gawe pondok ngoro-ngoro kuwate pondoke. Kadang-kadang ono wong nyambut gawe biasa-biasa ndak pati ketok niat nyambut gawe ngoro sok kowe salah soki loman niku karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Dan kita harus berhati-hati kepada siapapun. Kula panjenengan kudu ngati-hati. Apa maning nang uang sing jelas-jelas kiai? Hatta nang bajingan ae sampean kudu ngati-hati. Yo ngati-hati segala-galanya, yo ojo sampe ngenyek. Lah ono bajingan katene nyolong, ono bajingan katene ngerampok sampean, yo sampean kudu wajib bela diri ojo sampe gelem ngalah. Iku kewajibane sampean. Iku sampean jenenge saken nang bajingan iku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niku ingkang saged dalem sampeaken. Dadi monggo kula kali sampean ngati-ngati. Krana uwong sing mboten ketok karomahe, kadang-kadang dia juga seorang wali. Lah uwong sing ketok karomahe yo kadang-kadang dhek niku yo wali. Lah uwong sing gak ketok apa-apa nih kadang-kadang yo ketok pancene dadi wali. Sing ketok apa-apa nih kadang-kadang yo iku pancene wali nih Gusti Allah. Lek pun pancene ketok wali nih Gusti Allah. Lah kula mbek sampean sayuk yo ni ati-ati ojo sampe ngenyek. Ati-ati ojo sampe ngelek-ngelek no. Iman iman kula panjenengan sedaya. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhaharo lan mertelaaken lan ngatok matemawon lan ngatok sapa Allah lil ibadi maring-maring biro-biro kaulane Allah bi azmatir rububiyyati lawan kaagungane sifat pangeran. Ai bi rububiyyati tegese kelawan sifat kepangeranane Allah sifat pangeran. Ai bi rububiyyati tegese kelawan sifat kepangeranan.

se kaulo patak tabdi mongkona terapi opo ahwal iftikorohu eng butune abet lirobi maring pangeran kal marodi utawi ahwal iku koyok dini loro wal fakri lan koyok dini fakir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Allah kadang-kadang juga menampakkan dirinya. Allah kadang-kadang ngetok lil ibadi datang kulo so panjenengan soyo dengan keagungan sifat ketuhanannya. Tadi niku Allah niku ngetok nang kulo sampean dengan kebesarannya. Fi izhari atharil ubudiyah eng dalem ngetokaken piro-piro labete ibadah alaihim kepada ibad. Labete ibadah niku diketokno. Labete ibadah niku ditinggalaken nang Gusti Allah. Lah disitulah Allah menampakkan dirinya kepada kita dengan sifat ketuhanannya. Kula baleni male, Allah menampakkan dirinya kepada hambanya dengan kebesaran sifat ketuhanannya di dalam pekerjaan Allah menampakkan bekas-bekas sifat ibadah, sifat kehambaan kepada beberapa hambanya. Contohnya apa? Kalmarodi wal fakri koyok dini loro. Le'e Allah niku sampun ngetoaken labete loro nang Gusti nang sampean. Labete loro niku kan ketok nang ati kesel. Lek wis ati kesel muni astaghfirullah. Nah, pada saat kita mengatakan kalimat astaghfirullah, Allah menampakkan dirinya kepada kita bahwa zat yang besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah sakit. Ketika sampean nang Gusti Allah didadekno wong fakir, sampean eling, katene tuku ngene ndak iso. Bahkan tuku kelambi angel. Mangan iki lho, sedina wonten, sedina mboten wonten. Lho ketika Allah menjadikan kita orang yang seperti ini berarti tampak asar ibadah dalam diri kita. Apa asar ibadah? Nerimo sabar masih didadekno wong fakir. Karo nyebut ana ning jero ati Allah. Kok iso ngene ya awak iki. Lah ketika kita mengucapkan Allah, maka Allah itu tampak dalam tubuh kita. Sing asale mboten muni kalimat Allah, maka kita berbunyi kalimat Allah. Bagi orang yang belum kenal namanya Allah, siapa Allah itu? Lek kula ambek sampean wis saben dina muni Allah, kadang-kadang Allah niku dikai jangan kalimat Allah niku. Tapi setidak-tidaknya ketika kita ketika Allah menampakkan atharul ubudiyah, bekas-bekas kehambaan, bekas-bekas ibadah. Manusia ya, hamba ya harus beribadah. Bekas kehambaan seperti sakit, seperti fakir. Maka di situ Allah akan tampak kepada kita dengan kata-kata kita yang mengucapkan kalimat Allah, Allah. Ngoten. Lek wis kita mengucapkan kalimat Allah, berarti kita butuh kepada Allah. Krono sing gawe loro niku nggih Gusti Allah, berarti sampean lek muni Allah, Allah kepingin ketok seger waras. Langsing dadekno waras niku Gusti Allah. Ojo sampean getun krono sampean loro. Ojo sampean pegel krono sampean dilarani ati. Ojo sampean ngeroso iri krono sampean ndak duwe. Mungkin dengan duwe niku sampean iso ketok Gusti Allah ono di awake sampean. Sampean sakit ketinggal Gusti Allah ada di beberapa anggota sampean. Bu anggota yang berupa kaki, bu anggota yang berupa tangan, bu anggota yang berupa lisan, yang jelas Allah akan menampakkan dirinya kepada kita. Milo saking meniko, oleh Allah ngai penggawean, ngekei asar, ngetok no asaril ubudiyah datang kita, semoga menjadikan kita orang yang sadar bahwa yang mampu meletakkan asar itu tadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, lainnya tidak ada yang mampu. Lek pun kula sampean saged kaya ngeten. Nuwun sewu, kula mbek sampean yakin iku jenenge wong kenal nang Gusti Allah. Wong ngerti nang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa Allah itu adalah zat yang sangat besar, zat yang maha agung, yang akhirnya kita ucapkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saking Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak engkang kula muliakan, engkang kula hormati, mungkin namung niko engkang saged dalem aturake, mandar mugo dados ilmu engkang manfaat soho barokah.

0: kah kagem kaulo so panjenengan sedoyo ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kepada keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku cinta ke semuanya? Kabar baik dong ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang kurang enak badan atau mungkin kondisi ya kesehatan lain, keluarga sehat ya. Jadi untuk ini keluarga sehat bisa banget deh. Atau ke di malam ini dang besar ke malam ya. Atau ke yang mungkin tergabung atau ke di WhatsApp, Facebook juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau ke di 08 12 12 11 310. Atau di Facebook ya, di Radio Tri Ramai Ventir Keluarga Sehat Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Atau ke di malam Rabu di tanggal 8 September 2026. Tiga untuk ini keluarga sehat ya, dari si satu dinang yuk. Atau kembali di perjumpaan kita keluarga sehat ya, dedang dan sore ke malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Kering.

Oke, masih di 103,1 FM Radio Tri Rama, BMC dan informasi keluarga sehat ya. Masih dipersulahkan dari Jalan Kauman Desa Tengmanegeri, Kecamatan Waibor, Lampung Timur. Masih di dagdat seri kemalam persembahan Zigo Magnesium Krim. Jadi untuk Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya, yang punya manfaat luar biasa. Ya pastiin juga untuk mengatasi permasalahan kesehatan atau pencegahan juga sangat bagus ini besi ya. Nah untuk cara pakainya gimana, dengan cara dioles ya besi ya. Jadi untuk Zigo Magnesium Krim berbentuk krim ya keluarga sehat ya. Berbentuk krim dan juga untuk cara ya pemakainya itu diolesnya keluarga sehat Indonesia. Oleh sebagian ya tubuh yang mungkin atau keluarga sih merasa sakit atau mungkin ada permasalahan kulit, benjolan,

Atau mungkin untuk keluarga sehat, dia bisa membantu menurunkan tekanan darah, meredakan ya untuk pegal, terus juga nyeri otot dan juga persendian, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri hati dan juga membantu insomnia, bantu untuk meringankan asam urat, asam lambung dan juga ya untuk permasalahan kulit. Dengan komposisi bahan herbal seperti magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen ya. Ini juga sangat bagus ya guys ya, untuk menjaga kondisi kesehatan dan juga mengatasi ada permasalahan kesehatan ya seperti tadi ya. Sudah Jess jelaskan keluarga sehat. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Atau pemesanan dan juga konsultasi keluarga sehat. Besok aja semua ke SB ya. Jadi atau keluarga sehat yang mau sekalian boleh bes. Mumpung masih ada promo juga ya. Promo sepakat ya September paket hemat. Pembelian untuk BOC di dalam kemasan sudah ada ya kupon untuk Leger 11 ya, makin berkelas keluarga sehat Indonesia. Dan untuk pembelian untuk Agarilus Drop ya gratis 326. Beli 1 Selti gratis 1 Selti. Beli 1 drink gratis 1 drink, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking, beli si lambung gratis ya untuk susu etawasi. Dan untuk pembelian 1 untuk madu Tri Ramakaji juga ya gratis 1 keluarga sehat. Permanya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadhan juga jaringan dan pasien untuk di bulan September saja BC ya. Dan terima kasih untuk di mall keluarga sehat yang tadi sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream ya, yang tadi sudah dianterin sama AJS-nya ya. Terima kasih buat Bu Darcy Ramon Utaranya ada Barcel 14 ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Selamat teman juga ada Pak Mudun ya dari ujung Sampang Lampung Barat. Terima kasih sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Bu Sumiati tambah subur tadi juga sudah COD, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya. Selamat malam juga untuk di keluarga saya, terima kasih. Dapat sawab ya serenyit Lampung Barat. Jaga kesehatan sudah mendapatkan. Wih, Zigo Magnesium Creamnya sudah borong 5 ya. Biosinya 5, si lambungnya 3. Agar seldenya 2. Wih, banyak banget ya Bapak. Saya selalu ya Bapak ya. Ada Pak Suka Siran ya. Yang ada di Kodim ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih. Siapa sih ya? Malam Rabu ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya belum ya, silakan ya Bez ya. Silakan dapatkan di radio dari Rama atau jaringan. Selamat malam juga untuk Didang dan Sore Kemalam ada Basi Isi. Malam Dangdut Sore Kemalam yang ada di 28 menyatu dendangnya dari Megi ya. Megi Zen Mega Mustika. Kok asing di mataku untuk ajisnya, terima kasih. Dan pastinya sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Siis ya, atau kedendangnya kau asing ya di mataku. Terima kasih sudah menyatu di dalam dasar rekaman tadi yang bersebahan Zigo Magnesium Cream sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: kaget. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Itu di musik luar gesehan ya, sudah setia menemani dangdut sore ke malam atau di malam Rabu ya besi ya atau di hari Selasa 8 September 2026 terjadi keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh sayang di 08 12 12 11 310 ya. Baik untuk di WhatsApp atau juga telepon keluarga sehat ya. Kita sambut dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Mbak Neri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah aku juga sehat.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat makan.
0: Iya, apa kabar Mbak Neri? Alhamdulillah. Sudah makan belum Mbak Neri?
1: Udah.
0: Sama apa?
1: Ya?
0: Sama apa?
1: Sama nasi.
0: Alhamdulillah. Selamat malam.
1: Selamat malam lagi.
0: Oh lah, lali ya kok.
1: Lali. Kan mulai nggak jelas.
0: Nampak tidak kira-kira kalau nggak jelas kan?
1: Hah? Tidak.
0: Oke, denangnya Mbak Neri ya.
1: Iya.
0: Denangnya sudah disiapkan di malam ini. Ada nostalgia dari kayaknya nggak ada nostalgia kayaknya.
1: Ngarang.
0: Nostalgia
1: masa ada pacaran.
0: Emang ada?
1: Ya ada toh. Tapi nggak tahu judulnya ya nostalgia aja kayak.
0: Oh gitu. Dari Bang Haji ya.
1: Bukan,
0: nostalgia.
1: Ya nostalgia ya.
0: Oke.
1: Pokoknya. Salam siapanya buat semuanya. Istrinya. Buat yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya, tidak
0: amin.
1: Menjadi apa? Pasiennya Pak Bor ya.
0: Mbak Neri duluan aja kalau enggak.

0: Iya. Pokoknya Italia belum masuk aja.
1: Udah WhatsApp ini.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Apa, Ted? Lagunya, Ted?
1: Kuwi nek Mbak Neri ngono kae mules munine tret ngono biasane.
0: Itu bukan, itu buang angin itu.
1: Oh, buang angin.
0: Ngelongin angin.
1: Oh, alah.
0: Iya.
1: Kirain ngelongi dosa.
0: Ngelongi dosa enggak gitu caranya.
1: Ah iya. Sedekah ya. Ya wes. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih kembali pada radio
1: Oke. Pandang Tri Rama dong.
0: Dan jaringannya ya, salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat ke sapa mau lali ya aku jenenge. Sapa Ted mau Ted jenenge. Lali aku. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
1: Iya, kenapa tadi putus Lia?
2: Enggak tahu. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya sehat. Alhamdulillah.
2: Udah makan atau belum?
1: Sudah tadi sebelum aku siaran. Ya. Gimana?
2: Kalau gitu ya, aku mau request lagu ya.
1: Oh, request lagu?
2: Iya.
1: Kan udah disiapin lagunya.
2: Aku minta sepiring berdua.
1: Heh?
2: Sepiring berdua.
1: Sepiring berdua?
2: Iya.
1: Ya, tinggal makan di belakang kan ada. Di sini nasinya habis soalnya.
2: Di sini masih banyak.
1: Oh, ya udah kamu tinggal makan aja di belakang. Sepiring berdua.
2: Lagunya loh.
1: Eh?
2: Minta lagunya.
1: Habis ininya. Nasinya.
2: Lagunya loh.
1: Lah iya. Katanya minta sepiring berdua. Nasinya habis.
2: Makanya kalau habis sepiring berdua aja.
1: Terus spesialnya buat siapa ini?
2: Yang pertama buat siapa ya? Mas Safari.
1: Siapa?
2: Safari.
1: Sari.
2: Safari.
1: Oh, Mas Ari.
2: Afari.
1: Afari. Taman Safari.
2: Terus, ya. Terus buat Mas Rustam.
1: Lah ini spesialnya banyak banget. Tetanggamu apa gimana? Apa keluargamu?
2: Ada deh.
1: Oh iya, ada. Udah ya?
2: Ya, semoga mendengar dia ya. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih waktunya.
1: Iya, sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya, amin.
2: Murah rezeki.
1: Iya, amin.
2: Anteng jodoh.
1: Iya, amin.
2: Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Lia.
2: Iya.
1: Pantang radio.
2: Pantang Trirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Lia yang ada di kota Metro, keluarga sehat ya. Tapi tadi spesial buat siapa? Agak susah ya. Terima kasih ya untuk juga selamat malam ya. Mas Wahindra juga selamat malam dari kawasan Seputih Rahman. Terima kasih sudah hadir di Dangdut Seri Kemalam. Selamat juga ada Bu Ediana. Bu Ediana hadir dengan lagunya Doa Suci dari Ayah Imam S. Arifin ya. Siap Bu Ediana. Kita bergoyang dulu ya sayang kecintaku, jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Seri Kemalam. Persembahan Zigo Magnesium Cream dan nostalgia dari Bang Haji Roma Irama.

0: pancen indah tenan.
1: Saya temen nanje.
0: Zico Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zico Cream niko?
0: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zico Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 9.

0: 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, jajaran Polres Lampung Tengah bersama seluruh polsek di wilayah hukumnya secara serentak membagikan masker gratis kepada masyarakat serta personil yang bertugas di lapangan. Pembagian masker massal tersebut difokuskan di area Mako Polres, fasilitas umum, jalan raya hingga kawasan pemukiman warga. Langkah tanggap darurat yang menggandeng pemerintah daerah atau Pemda Lampung Tengah ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Saya membagikan alat pelindung diri pernafasan, personil kepolisian turun langsung memberikan panduan edukasi pencegahan dini serta himbauan keselamatan di luar ruangan. Aksi kemanusiaan ini disiagakan di seluruh polsek jajaran guna memastikan masyarakat tetap aman dan situasi wilayah kondusif di tengah meningkatnya aktivitas erupsi. Kasih Humas Polres Lampung Tengah Kompol Yakub Samsudin menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan tersebut menyasar titik-titik strategis dengan mobilitas warga yang tertinggi. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan juga bertujuan untuk memberikan rasa tenang kepada warga agar tidak panik menghadapi fenomena alam ini. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di Pesul Oksigen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Masih di dangdut sore kemal keluarga sehat ya. Masih persembahan Zigo Magnesium Cream. Atau kirim keluarga sehat Indonesia waktu sudah menyekan di menit 8 ya di jam 7. Untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya sebelum nanti waktunya azan Isya ya. Untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih pokoknya untuk di keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ayo, siapa lagi yang mendapatkan besi? Besok aja mau arah ke SB ya. Lampung Tengah keluarga sehat Indonesia yang mau sekalian yang untuk dibawakan untuk produk herbal ya. Baik untuk ya, yaitu Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, atau produk herbal lainnya yang masih banyak promo, promo sepakat ya, September paket hematnya keluarga sehat ya. Hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tari Ramadan juga jaringan saja, oke okay? Dan untuk Dimon juga terima kasih pokoknya sudah hadir tadi untuk di acara ya, untuk cek kesehatan gratis di Radio Gisar keluarga sehat ya Lampung Barat, pokoknya terima kasih sayangku cintaku yang sudah mendapatkan untuk produk herbalnya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk sehari ya 3 kali untuk ya pengobatan keluarga sehat, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja. Dan untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat ya, jangan lupa dioleskan ya di bagian ya tubuh kita keluarga sehat yang lagi ya sakit, tentunya mungkin untuk yang punya permasalahan benjolan atau juga mungkin untuk permasalahan kulit atau asam urat ya, bisa banget keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ya atau di call center kita di 0831 760 600 untuk konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat ya. Kita lanjut lagi ya nanti bes, kita dengerin dulu waktunya azan ya, salat Isya ya untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Pokoknya untuk keluarga sehat, selamat malam, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Tetap pantang terus di dangdut sore kemalam persembahan Zigo Magnesium Cream. Tri Rama Radio.
1: Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau kedua diisi di hari Selasa ya, di malam Rabu, tanggal 8 September 2026. Tanggalnya cantik sebenarnya Bes ya. Udah 08.09 tapi cantik lagi besok ya. Terima kasih untuk sayang kecinta ke semuanya. Jangan lupa Zigo Magnesium Cream dioles sambil dipijat agar meresap dan juga rasakan kehangatan dan juga manfaatnya ya. Waktunya Jess pamit aja, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Asyikkan.
1: Asyikkan.
0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ketemu Maning barengan Fadi bakal temani keluarga sehat sampai jam 10 nanti di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Tenaga Kesehatan Indonesia. Hai. Ya Allah, ya Allah. Gimana kabarnya hari ini keluarga sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sesuai dengan namanya, Fadi sapa Anda keluarga sehat. Pasti orangnya orang sehat ya. Sehat batinnya, sehat pikirannya, sehat apalagi, pokoknya sehat fisiknya, semuanya sehat. Karena selalu rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Yo, silakan dapetin produknya ya. Banyak yang spesial loh di bulan September ini. Karena promo sepakat ya, September paket hemat masih berlaku. Dan keluarga set bisa langsung borong produk-produk herbalnya ya. Ada promo untuk pembelian 1 botol Agarilus Drop gratis 1 susu etawa. Agarilus Drink beli 1 gratis 1. CLT masih ada promo beli 1 gratis 1 susu etawa. Jamu tetes baking pun masih ada promo beli 2 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk pembelian susu etawashi beli 3 cuma Rp200.000. Madushi lambung beli 1 gratis 1 susu etawa. Morinda pun masih ada stoknya beli 1 gratis 1 ya. Banyak amat ini promo-promonya. Ada lagi promo madu jingra beli 1 gratis 1 kuda jing 1 madu kaji. Ya monggo diborong di Radio Trirama FM. Kita buka setiap hari ya bes ya, dari pagi sampai malam, pokoknya kesini aja. Alamat Radio Trirama di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Oke deh, selamat malam tuh para pendengar-pendengar semuanya dimanapun Anda berada ya. Tentunya masih di alam yang nyata, bukan di alam gaib. Alam gaib hiburannya gak ada ya keluarga sehat. Untuk malam hari ini hiburannya nyata, cuma di goyang malam. Bakal temani besti-besti semuanya. Kita bakal bergoyang, berdendang, dan seru-seruan sampai jam 10 malam. Terus pantengin ya bes ya. Jangan lupa ikutan gabung via telepon, SMS, juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu partisipasinya. Biar makin panas, kita kasih dendang berikut ini. Kita goyang lagi yuk. Tetap digoyang malam, asik sekali bestie.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
4: sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok raose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan
2: ya.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar

pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Cilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Cilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Cilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi rama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, balik lagi keluarga Sat Indonesia, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Yuk ikutan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp yuk. Di 0812 12 12 9310. Ditunggu sampai jam 10 partisipasinya keluarga sehat. Sudah ada yang telepon, langsung aja kita angkat yuk. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali bestiku.
0: Malam bestiku.
1: Besti?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Aku kangen banget aku si Mas Pandi.
0: Iya, diri mungkin habis pulang dari Gunung Kawi ya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Diri mau habis pulang dari Gunung Kawi bawa apa oleh-olehnya?
1: Oleh-olehnya tuyul masih dibungkus.
0: Boleh dong bagi satu ya, yang jinak yang enggak suka gigit tuyulnya ada enggak?
1: Iya bisa Pak, panter ya Mas.
0: Iya, ini tuyulnya tuyul betina atau tuyul jantan?
1: Jantan semua.
0: Jantan, kayaknya nakal ya kalau betina
1: iya.
0: Juga.
1: Makanya belum tak lepas.
0: Oh walah.
1: Mas itu loh.
0: Itu harus direndam dulu kayaknya.
1: Iya betul.
0: Direndam pakai kuah bakso ya.
1: Nanti Mas Madi tak kasih kuahnya ya.
0: Ya Allah, kuah bekas tuyul. Tapi gak apa-apa, kayaknya langsung kaya ya. Mau
1: kaya apa? Kaya mayat nanti.
0: Iya takutnya gitu tuh langsung sial ya. Tujuh turunan.
1: Ya Allah Mas Madi, kok lucu sekali.
0: Ya Allah deh. Sehat.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar yang baik.
1: Warak. Ya sehat selalu Mas.
0: Emang kemana aja?
1: Ya kemana-mana deh, habis di Gunung Kawi barusan pulang.
0: Oh ya Allah. Terus gimana kabar keluarga di sana?
1: Sehat semua Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Berkata dari lu kan sehat semua.
0: Oh, terus minumnya Biosi pula ya?
1: Iya, terus habis minum Biosi itu kan aku beli turut-turut itu apa itu Ciko Krip.
0: Ciko,
1: ya?
0: Iya, itu dipakai apa diolesin ke bibir, ayo. Jangan aneh-aneh ya.
1: Ya jangan di bibir sih Mas. Ya orang dipakai yang di kaki, yang ada sendi-sendi
0: kaki.
1: Olesin gitu toh.
0: Iya, Fan itu takutnya nanti ada yang punya keluhan kan bibirnya agak meleot dikit. Siapa tahu diolesin ke bibir ya. Nanti malah meleot ya. Oke, Mbak silakan.
1: Aneh tapi nyata,
0: Bu. Aduh, monggo.
1: Nggih. Ya Allah, Mas. Ada lagunya disiapin apa tuh, Mas?
0: Lagunya ada apa? Mau request apa?
1: Request tuyul ucul.
0: Tuyul ucul, coba cari dulu ya. Kelinci ucul, tuyul ucul. Jaran goyang aja ya.
1: Iya. Aku semuanya mau.
0: Jaran goyang apa jarang pulang kayak dirimu? Mau yang mana?
1: Udahlah biarin apa-apa mau.
0: Ya udah silakan, salam-salam buat siapa?
1: Ya, untuk semuanya saja tanpa terkecuali Mas.
0: Okay.
1: Yang masih panteng Tri Rama. Terima kasih waktunya Mas Pandi, sehat selalu ya Mas.
0: Siap. Oke deh, panteng radio Bu.
1: Panteng Tri Rama dong bestiku. Terima kasih.
0: Oke deh, sama-sama. Makasih Bu Rumiasih ya, habis pulang merantau dari Gunung Kawi. Hei Allah, ke Gunung Kawi. Halo Goyang Malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, asik sekali Besti.
2: Ya, asik sekali Besti.
0: Malam Mbak Lia.
2: Ya, selamat malam kembali. Apa kabar Mas?
0: Kabar yang baik, Mbak Lia sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Lia pernah ke Gunung Kawi enggak?
2: Enggak, tahu.
0: Gunung Kidul pernah?
2: Belum.
0: Nah, terus pernahnya ke gunung mana?
2: Ke gunung kembar.
0: Parah ya. Di balik keluguan dirimu ternyata suka yang kembar-kembar. Aduh. Dirimu cocoknya ke Gunung Krakatau sana ya.
2: Jauh
0: nggak apa-apa, siapa tahu dirimu jadi pawang ya.
2: Aduh
0: silakan, mau salam-salam buat siapa?
2: Yang barusan turun siapa?
0: Ibu Rumiasih, didengerin kalau nelpon biar nggak nanya lagi.
2: Nggak boleh tanya.
0: Ya kan itu kan namanya Bu Rumiasi. Terus siapa lagi salamnya?
2: Salamnya buat Mas Andi ya.
0: Iya.
2: Malam.
0: Malam.
2: Buat Mas Adi, selamat malam.
0: Uh-uh.
2: Buat Mak Lumin tuh, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Terus buat Mbak Rumiasi ya. Selamat malam.
0: Malam.
2: Bu Muslima, Mas Perkentung, Mas Agus. Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Selamat malam Mbak Mary Tersmut. Selamat malam.
0: Iya.
2: Buat Mas siapa ya, Putra LA. Buat Mas Desa. Buat Mbak Penny, selamat malam.
0: Iya.
2: Dan Mbak Vero, selamat malam.
0: Iya.
2: Mas siapa ya, Rustam.
0: Siapa lagi ya?
2: Selamat malam.
0: Siapa lagi salamnya?
2: Itu yang mau diputar apa lagunya?
0: Ikutan aja ya. Ya udah ikutan ya, mau request atau mau ikutan nanti tak iniin, ikutan aja lah ya. Ya, oke deh. Ya udah ikutan aja lagunya. Ini Fandi belum nyiapin lagu. Udah, terima kasih. Ngambek dia. Bisa ngambek juga ini orang ya. Di belakangnya silakan demo telepon di 08 12 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam sang juru kunci Gunung Krakatau.
3: Iki ratune doyel lak iki. Takon Bu Rumiasi nek dulu second aku gelem.
0: Ya Allah, second mau.
3: Doyel second enggak apa-apa lah.
0: Agak lemot loh, mak enggak pinter itu.
3: Alah enggak apa-apa, sing penting oleh titik-titik ngono.
0: Itu ngambilnya bukan duit ya.
3: Tersego.
0: Bukan daun salam, mak.
3: Daun salam ada di dalam biosi toh.
0: Iya, iya. Emang tuyulnya agak-agak aneh, bukan yang ngambil daun malah mengambil daun salam.
3: Cukup daun salam.
0: Lah, ya aneh-aneh toh. Alhamdulillah sehat, mak. Mama sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Silakan, mak.
3: Burumiase kok kangen wong gendine lho dirimu siaran yo.
0: Anu, Burumiase tuh abis pulang dari kemana gitu, kan enggak pernah ikutan.
3: Berarti dia tuh baru rotoh itu dari utahan Gunung Krakatau.
0: Enggak, ya benar itu tadi dari Gunung Kawi gitu.
3: Iya, Gunung Kawi muntah langsung Burumiase nyampe di
0: ke sana
3: di Lampung Timur.
0: Kemarin mungkin ngambil abu vulkaniknya ya.
3: Iya.
0: Buat nandur jagung.
3: Enggak, buat dedak katanya
0: buat tuh. Takut
3: makan enggak muka itu.
0: Oh, benar-benar.
3: Takut bener. Halus.
0: Halus ya, tapi agak serem ya, mak ya.
3: Oke deh.
0: Terus aneh-aneh Bu Rumiasih tuh pokoknya ya, mak ya. Ya Allah.
3: Gedak enggak ae genteng lho, Bu. Mosok ae debu vulkanik lho, Bu.
0: Rungokno, Bu. Oke, silakan, mak.
3: Nah, request-nya mobilan bensin.
0: Oke, buat siapa mobilnya?
3: Buat Bu Rumiasih tadi ya malam, Bu. Mama Cinta juga malam, Lia. Lia lek ngomong jangan diteken sayang, biar banter sayang.
0: Emang kayak gitu karakternya kok.
3: Biar los gitu loh, Lia.
0: Itu kan Kati. Biar imut, mak.
3: Oh gitu. Lah mak lu malah minta anu jadi tekan nih, Pandi.
0: Coba belajar kayak gitu sih, mak, yang cantik gitu, bisa enggak?
3: Iya. Buat Pandi sama Julius malam.
0: Kok aku mual ya, mak, ya.
3: Malah kayak memedi loh.
0: Aduh, terus buat siapa, mak?
3: Mama Indra, Bapak Indra malam. Mama Lydia, Mama Usna malam juga, ada Bu Ribut, ada Nelin, Bu Muslima, ada Indri malam, ada Bu Dewi Sangkra, Bu Ediana, Mary Susanti, Lek Turino, Kang Garjo, Yuhartati malam, Kang Purkentung, ada Penjaga Cinta, Hasan Sehat, Abil Tenggo, Mr. Ekyu juga malam, Kang Mas Broto, Mas Riki juga malam, Mas Edi PW, Kang Ahyar, ada Mbak Neri Kota Gajah, Mbak Atun, Duka Lara malam, Putra LA, Mas Depa, ada Julius, ada MM, ada Grandpa Maruti, Sugendalu Grandpa, ada Kang Edi Pasing, Bunda Samba, Mama Moklas, Mama Bagat, ada Bunda Lili, Mama Lili, Rahman Samiyaji, Pak Gatot, terus ada Bu Suprapti juga, Om Tandus, Bapak Eni, malam, ada Kang Alan Mebel, ada Pak Tuban, Pak Iruri, Pak Supri, Bu Daryati juga malam, ada Kang Firman malam, ada Pak Ariono, Bu Hartini juga malam, Pak Epara, Mak Epara, Pak Yanggit, Mak Yanggit
0: malam,
3: Pak Yaka juga, terus ada Pak Jumiran juga, buat semuanya lah malam.
0: Oke.
3: Spesial buat dirimu, sehat selalu ya, Le.
0: Amin, makasih. Udah, alhamdulillah udah kenyang, Mak.
3: Kenapa?
0: Sama sayur bening dan juga bakwan.
3: Enak iku.
0: Iya.
3: Aku tapi mau kayak sambel, aku senengnya mek bening karo bakwan, aku gelem.
0: Tadi dikasih sambelnya sambel kecap, cuma dirajang nah, aja.
3: Aku enggak suka bakwan, sukanya Pak Warno itu.
0: Oh, sukanya bakwan. Maklum sukanya apa?
3: Lagi leyeh-leyeh.
0: Lagi leyeh-leyeh. Halo,
3: Mayang Bet.
0: Muah, kasih kecupan dong. Maklum waktu itu pernah denger enggak Pak Gatot ngasih kecupan buat. Heeh.
3: Masa ngasih kecupan ke yang pengen ini uwe. Kok gitu
0: toh. Aduh. Malam Pak Gatot.
3: Gatot malam, Pak.
0: Oke deh.
3: Anu, maaf lo Pak, itu Pandi lo Pak yang ngomong,
0: le,
3: bukan
0: enak
3: saya
0: aja.
3: Lho, Pak.
0: Ya udah.
3: Mak melok-melok, Pak.
0: Makasih ya. Sama-sama. Oke deh, Panteng Radio.
3: Panteng Diri Rama, matur nuwun.
0: Nggih, yeah, sami-sami. Makasih maklum sudah bergabung sama Ayah Embebnya di rumah, sehat-sehat ya. Masih ada waktu sekitar sejam lagi, sejam setengah ya, masih lama. Halo, Goyang Malam.
4: Asik sekali, Pandi.
0: Malam bestiku yang ganteng, sehat kabarnya?
4: Iya, kabarnya sehat. Pandi sehat.
0: Alhamdulillah, silakan.
4: Enggak lho, Pandi kok minta tunggu lama burung Yasi itu ceritanya gimana?
0: Enggak tahu, katanya pulang dari Gunung Kawi bawa tuyul. Ya udah, Pandi minta tuyul. Ada yang tuyul second, tapi belum dikeluarin, masih direndam dalam kuah bakso. Nah,
4: ya, burung Yasi wajar bawa tuyul. Soalnya apa? Dia kan janda. Kalau Pandi nanti kalau udah punya tuyul itu, kalau minta nenen, emang Pandi pun
0: ya. Lambene. Enggak boleh ngomong kayak gitu.
4: Tuyul kan di sana, Men.
0: Udahlah, salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Lia yang punya kembar.
0: Iya.
4: Sama burung Miase tadi, Mama.
0: Oke. Heeh.
4: Bu Sena, Bu Suprati, Bu Kelima. Selamat malam. Pak Gatot, Putra LA juga mat malam. Hari mat malam. Pak Sarti, Bu Sarti juga mat malam.
0: Malam.
4: Buat semuanya aja, Pandi.
0: Oke.
4: Ntar kalau punya tuyul. Kita kan punya kembar, guru kembar.
0: Ya, terima kasih Panteng Radio.
4: Panteng drama dan Westi.
0: Terima kasih ada Pak Pur sudah bergabung ya. Sehat-sehat semuanya. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi, masih ada waktu. Halo, Goyang Malam. Halo.
5: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Pak Bu Endro, sehat kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan, Bu.
5: Salam-salamnya. Buat yang mancing.
0: Yang mancing malam semuanya.
5: Buat Mas Pak. Ya malam buat semuanya. Buat Mak Lumintu selamat malam. Buat Mbak Lia selamat malam. Bu siapa tadi yang baru turun tadi?
0: Bu Rumiasi, ada Pak Pur Kentung.
5: Pak Rumiasi, selamat malam.
0: Ya.
5: Pak Pur Kentung, selamat malam.
0: Oke.
5: MM, Julius, Putra LA dan semuanya aja.
0: Oke.
5: Lagunya bisa request.
0: Apa requestnya, Bu?
5: Selamat malam aja.
0: Oke deh, terima kasih. Salam buat bapaknya di rumah ya. Oke, okay, yeah. Panteng Radio.
5: Panteng Tri Rama.
0: Terima kasih ada Bu Endro sudah bergabung. Yang mau cari produk Biosis Sihaga, mumpung lagi ada bonus, bonusnya kupon Gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya. Silakan langsung datang ke Radio Tri Rama FM. Besok tanggal 15 bakal ada pengundian Gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Yang berhasil atau yang beruntung lumayan banget kalau bawa pulang hadiahnya ya. Langsung dapetin produknya dan kuponnya hanya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.
6: Elsa Sobira.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Yeay, gak pakai lama keluarga Sat Indonesia ini spesial untuk keluarga yang gak suka lama-lama ya. Orangnya saset-saset gitu loh. Kalau nunggu sesuatu yang lama tuh rasanya gak enak, karena kita tuh takut terlambat ya. Jadi kalau ada acara apapun kita harus tepat waktu, jangan sampai terlambat, dan jangan sampai keluarga sehat kita tuh mengecewakan yang mengundang kita ya. Oke deh, silakan yang mau telepon di 08 12 12 12 9310. Masih ada waktu banyak ya untuk warga Lampu Timur dan sekitarnya lagi pantengin 93,1 FM Radio Tri Rama. Waktunya gabung di program Goyang Malam, asik sekali Besti. Sekarang jam 8 lewat 36 menit ya. Buruan yang mau makan silakan makan dulu. Ini perutnya minta diisi kayaknya ya. Silakan makan, nikmati makanannya keluarga sehat. Kalau sudah makan hatinya tenang ya. Terus istirahat. Iyalah, namanya orang itu tuh butuh istirahat keluarga sehat. Apalagi kerjaannya dari pagi sampai maghrib ya. Masa sih malam mau begadang? Kita tuh harus ngukur badan kita ya. Karena badan kita tuh staminanya walaupun sekarang masih kuat, tapi tetap aja butuh istirahat, butuh makan, dan juga butuh aktivitas. Jadi harus seimbang ya. Sehari itu ada waktu sekitar 24 jam, jadi harus digunakan dengan baik waktunya untuk istirahat, untuk sholat, untuk bekerja ya. Kalau istirahat sepanjang hari nggak ada kerjaan rasanya nggak enak ya. Keluarga sehat bisa-bisa bikin kita stres. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti. Mm-hmm. Assalamualaikum, Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam, Bu Suprapti. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat. Nih baru pulang pengajian. Baru masuk.
0: Pengajian di mana?
1: Di masjid biasa, kan. Mm-mm. Seminggu 3 kali.
0: Hari ini hari malam apa sih? Malam Selasa ya? Malam Rebo.
1: Dan malam Rabu, malam Jumat.
0: Oh,
1: Mas Pandi,
0: iya. Rutinan ya, habis pulang pengajian jadi tenang ya, Bu ya.
1: Iya, betul Mas Pandi. Terus buka radio nih pas Mas Pandi acaranya.
0: Silakan, Bu.
1: Requestnya apa lagu yang udah disiapkan Mas Pandi?
0: Ada mau request apa? Tadi
1: request aja.
0: Tadi Pak Endro tadi request lagu apa ya? Kok Fandi lupa?
1: Aku mau request ini dangdut apa? Pop.
0: Ya dangdut lah, Bu, masa kosidahan.
1: Dangdut aja ya.
0: Yeah.
1: Aku mau request lagunya dari Evita Mala aja deh.
0: Oh, ala, selamat malam. Apa lagunya?
1: Selamat malam, Bu.
0: Emang
1: selamat malam boleh, tidak boleh.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Pak Lu, Pak Warno yang udah masukkan mungkin ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Terus terima kasih Pak Gatot. Selamat malam juga. Terus ini ada Pak Emirja di Bandar Lampung. Pak Marco yang ada di Pak Emirja di Kota Gajah ya, Pak.
0: Iya.
1: Pak Marco di Bandar Lampung. Ibu Atini, Mas Ahyar, Mbak Neri. Terus Bang Sansannya juga selamat malam.
0: Malam.
1: Mas Budi Prasetyo. Selamat malam, Pak Zamani, Putra Kelana, Pak Italia Nasution yang di Bandar Lampung juga selamat malam. Terus Bang Tonton, Mbak Merianti di Tanggamus ya selamat malam juga. Terus Grand Slam Marutinya selamat malam juga. Terus ada Julius, Mas Andon, Pak Edi PW, selamat malam.
0: Yeah.
1: Terus Mas Brotonya, Putra LA, selamat malam juga.
0: Ini dapat salam dari Bu Ediana nih, minta disenggol.
1: Iya, Bunda Budi, Bunda Diana yang di Petran. Bunda Diana, Ibu Ediana, Mbak Mary Susanti, Terus Ibu Muslimah, Bu Dewi Sakra juga selamat malam yang ada di Petran sana. Terus Mas Turino Yusuf juga selamat malam. Mas Adi Bengkel, Pak Yanti, Mas Patan Maulananya juga selamat malam.
0: Iya.
1: Terus Putra Tandu, Mini, Mas Roel sama Mbak Arvininya juga selamat malam. Khususnya untuk grup inovasi semuanya juga selamat malam ya. Terus Ibu Ribut, Malin, terus Mbak Indah, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Terus untuk pengasih ya Pak Firman yang ada di kawasan Rumbia, Mas Putra LA-nya juga selamat malam. Fernando, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Bang Tonton, selamat malam juga. Untuk Pak Epara, Pak E Anggit yang ada di daerah Taman Utara ya Mas ya. Selamat malam juga. Untuk semua aja yang masih panteng malam ini, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Selalu konsumsi dari agariusnya jangan lupa.
0: Siap.
1: Terus terus apa itu? Yusis harganya juga yang bikin di badan enak sehat.
0: Tidurnya nyenyak ya.
1: Iya, aku pakai Jigo krimnya itu biar tidurnya nyenyak tapi kesiangan paginya.
0: Enggak apa-apa, Bu. Udah gitu aja.
1: Oke, selamat makasih ya Mas Fandi.
0: Sami-sami, Bu. Selamat beristirahat ya.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Fandi.
0: Ya, Banteng Radio.
1: Banteng Trilama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Suprapti. Matiin ya Bu ya. Bu, matiin jangan lupa. Halo, goyang malam.
2: Halo.
0: Halo. Asik sekali Besti gitu passwordnya.
2: Asik sekali Besti.
0: Dengan siapa ini?
2: Bujang Tanggung.
0: Mas Bujang
2: Surabaya.
0: Di Bandar Surabaya.
2: Iya.
0: Yeah. Oh iya, salam kenal ya Bujang Tanggung. Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi
2: sebaliknya gimana Mas?
0: Kabarnya sehat juga. Lagi rame ya rumahnya?
2: Iya rame
0: nih. Ada siapa
2: udah
0: aja?
2: Udah ada hujan belum Mas?
0: Apa?
2: Udah ada hujan belum?
0: Hujannya belum ada ini.
2: Lama kali Mas.
0: Ini hujannya masih kita tunggu. Oke.
2: Okay. Kita lagunya.
0: Ya.
2: Sepiring berdua Mas. Salam-salamnya untuk Ibu Muslimah yang ada di Petra, Pak Sugandi di Jepara, selamat malam.
0: Ya.
2: Pak Endang yang ada di Simpang Randu, selamat malam. Bunda Mariati yang ada di Tulang Bawang, selamat malam.
0: Ya.
2: Semuanya aja Mas.
0: Oke.
2: Radio Pen
0: Trirama.
2: Trirama. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bujang Tanggung. Malam Mas Pandi, Bu Ediana hadir. Salam-salam buat Mak Lumintu, Mama Neri, Mbak Lia, Bu Esena, Bu Muslimah, Mas Julius, Pak Broto, Bu Suprapti, Pak Gatot, Bu Watini, dan semuanya aja. Makasih Bu Ediana. Ada Bu Watini Wazaitun yang ada di Kota Gajah, selamat malam ya. Terus buat semuanya aja lah ya, selamat menikmati suasana santai keluarga. Mau minum Biosi Sihaga malam hari ini, silakan konsumsi aja sebelum tidur. Karena ininya produknya bagus ya, diminum sebelum tidur. Terus besok pagi sebelum beraktivitas atau bangun tidur, minum Biosi Sihaga 5-7 tetes aja. Terus siang harinya setelah atau sebelum makan siangnya, minum Biosi Sihaga 5-7 tetes. Untuk penyakit berat ya, kalau sudah sembuh nanti bisa dikonsumsi sehari 2 kali aja, minumnya 3-5 tetes juga boleh. Oh iya, ini produknya minumnya sehari 2 kali aja ya, jadi boleh diminum pagi malam atau pagi sore juga nggak apa-apa. Bisa dicampur dengan produk madu-madu. Ini Fani punya madu, namanya Madu Silambung. Waduh, produk apa ini? Ini rasanya enak loh keluarga sehat. Madunya manis ini, kayak apa ya, kunyit-kunyit asem gitu loh. Enak, seger ini, bisa dikonsumsi buat jamu ya. Jadi ini adalah produk yang sangat aman dikonsumsi untuk lambung dan masalah pencernaan yang lainnya. Langsung dapetin yuk Biosi Sihaga dan Madu Silambung di Radio Trirama FM dan jaringan. Madu Silambung juga lagi ada promo. Promonya beli 1 gratis 1 susu Etawa. Langsung diborong segera ya. Ditunggu kedatangannya keluarga sehat yang mau borong ke Radio Trirama. Besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi Lampung Tengah.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, bestie.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
5: Saatnya Lintas Terkini.
6: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Raduki Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Lampung Barat untuk sementara dihentikan menyusul kondisi abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan program pembagian seragam sekolah gratis bagi peserta didik tetap dilaksanakan pada Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, mengatakan pembagian seragam gratis dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok serta akan dihadiri Bupati Lampung Barat Torosil Mapsus. Pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kondisi abu vulkanik. Pihak dinas menyiapkan masker dan meminta siswa, orang tua, serta wali murid menggunakannya.

0: selama berada di lokasi. Peserta juga diminta menaati arahan petugas, tidak berlama-lama di lokasi, serta segera melapor apabila mengalami gangguan kesehatan. Menurut Tati, pembagian seragam tetap dilaksanakan karena program tersebut sudah disiapkan sebelumnya dan diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di Lampung Barat untuk sementara dilakukan secara daring selama 2 hari. Pemerintah daerah masih memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan menunggu arahan lebih lanjut untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan pada Rabu 9 September. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengutamakan keselamatan di tengah kondisi abu vulkanik. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mak. Wah, Ma, asik ya.
3: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri, tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Yey, selain donatur dilarang ngatur, enggak enak ya keluarga sehat kalau hidup itu serba banyak aturan, apalagi aturannya yang enggak berguna ya. Karena semakin dewasa kita tuh semakin tahu aturan-aturan yang benar-benar berlaku dan bermanfaat bagi kita, atau bahkan ada aturan-aturan yang sama sekali enggak bermanfaat ya, justru malah menyusahkan kita. Aduh. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat semuanya. Kalau nggak punya, kalau bukan donatur, pokoknya jangan sembarangan ngatur seseorang ya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, wahai donatur.
1: Tahu aja nih.
0: Iya, dirimu kan donatur di acara 17-an Agustus.
1: Lah iya.
0: Emang dirimu donaturin apa?
1: Ya, biasalah pohon pisang dua.
0: Bermanfaat loh itu.
1: Lah iya, makanya itu buat panggung itu. Iya,
0: kalau Fanny cuma donatur semangat ya.
1: Semangat.
0: Sama doa aja, enggak usah modal banyak-banyak.
1: Lah iya.
0: Ada. Silakan Abang.
1: Ini enggak ada apa-apa ini.
0: Enggak ada. Lagi capek, gue lelah.
1: Lagi capek. Oh, dari satu, dari balap.
0: Apa?
1: Dari balap.
0: Ya dari Bandar Lampung bolak-balik ke sini atuh capek kan?
1: Capek sekali ya.
0: Lari pula ya.
1: Waduh, lari.
0: Iya, silakan.
1: Maraton ya.
0: Iya.
1: Saya request ya.
0: Boleh apa requestnya?
1: Ini tadi apa ini apa? Putus cinta.
0: Putus cinta apa putus-putus lagi?
1: Putus cinta.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya siapa ya?
0: Coba dicari dulu.
1: Cuma dengerin doang itu bagus.
0: Yang putus cinta yang kayak mana lagunya, liriknya?
1: Alah lupa saya. Yang nyanyi Tasya.
0: Yang nyanyi siapa? Tasya Rosmala.
1: Oh, oke ya.
0: Oh. Oke.
1: Oke. Salamnya buat semuanya saja lah ya, seperti biasanya ya. Buat semuanya saja, selamat malam aja lah ya.
0: Malam.
1: Ya bosen-bosen lah dirimu lah ya.
0: Terus?
1: Sudah lah ya.
0: Ya.
1: Buat kami sama tugas saja, terima kasih.
0: Oke, okay. Sama-sama Abang, Panteng okay. Radio.
1: Panteng Tri Rama, dadah.
0: Oke okay deh, makasih ada Abang Julius sudah bergabung malam hari ini. Di belakang ya. Silakan yang mau telepon lagi di 08 12 12 12 93 10. Barangkali keluarga saat ada yang lagi batuk malam hari ini ya. Batuk kenapa? Keselak. Kebanyakan makan gorengan kali ya. Biasanya makanan yang kerupuk. Karena kerupuk tuh ada beberapa jenis kerupuk tuh yang menyerap minyak ya. Jadi kadang kalau goreng kerupuk itu tuh ngabis-ngabisin minyak. Keluarga saya tahu nggak kerupuk yang digoreng pakai pasir itu. Tapi itu bukan pasir yang buat bangunan itu, bukan ya. Ada pasir khusus yang digunakan untuk menggoreng kerupuk. Itu biasanya kerupuk yang teksturnya tebel, kayak kerupuk kemplang itu kan gorengnya pakai pasir. Itu sehat loh keluarga sehat, ketimbang kerupuk-kerupuk yang kita goreng sendiri pakai minyak kemasan. Tapi bukan berarti minyak kemasan tuh semuanya nggak sehat ya. Kita bisa kok mengkonsumsi minyak, mengkonsumsi gula, tapi ya jumlahnya jangan banyak-banyak ya, sesekali aja. Kadang kebanyakan makan gorengan, makan kerupuk bisa bikin kita batuk. Minum yang manis-manis, minum es manis, es teh manis ya. Kadang Fandi heran ada orang tuh yang abis makan minumnya es teh manis, terus sejam kemudian ngopi. Sejam kemudian beli minuman-minuman yang di apa pinggir jalan itu kan gulanya luar biasa ya. Pokoknya seneng banget minum yang manis-manis, gak takut ginjalnya bakal terganggu. Waktu masih muda mah ya oke-oke aja lah kalau mengkonsumsi minuman yang ada gulanya. Mungkin bisa menambah energi dan bisa menambah pikiran itu jadi lebih plong. Tapi di usia tua nanti kita akan memanen ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di usia muda. Karena kebiasaan mudanya suka minum yang manis-manis, tuanya langsung kena sesuatu yang manis. Kena gula alias diabetes. Jadi harus hati-hati semuanya ya. Belum penyakit-penyakit lainnya seperti gagal ginjal akibat kebanyakan minum yang manis-manis dan kurang minum air putih. Aduh, ngeri banget ya. Jadi dari sekarang kita kalau bisa kurangi minuman makanan yang sangat manis-manis. Kita harus biasakan diri dengan minum air putih. Kadang Fanny pun heran sama orang yang gak doyan minum air putih. Kalau minum air putih itu kok sedikit banget ya, sehari cuma segelas. Apalagi anak muda tuh, anak-anak kecil. Kayaknya kurang banget minum air putihnya ya. Tolong dibiasakan ya keluarga sehat, anak-anak suruh minum air putih yang banyak supaya nggak dehidrasi dan nggak kebiasaan minum yang manis-manis. Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang terkena masalah gagal ginjal atau bahkan masih SMP tuh udah ada yang cuci darah. Kan ngeri ya. Antisipasi mulai dari sekarang dengan kebiasaan yang sehat ya. Kalau sudah punya masalah diabetes atau bakal punya masalah ginjal, ini Fandi punya produk namanya Biosisi Haga, bisa dikonsumsi untuk menormalkan tekanan darah, gula darah ya, sekaligus untuk menjaga kesehatan ginjal. Bagi keluarga yang sering pipis yang nggak lancar juga ya, bisa minum Biosisi Haga ini nih. Terus selain Biosisi Haga, keluarga bisa konsumsi produk herbal agar diusiris yang lainnya. Kalau mau konsultasi bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Biosisi Haga bisa dikonsumsi 5-7 tetes, minumnya cukup 2 kali sehari saja. Kalau sudah sehat sembuh, bisa konsumsi biosinya sehari 2-3 tetes ya, boleh ya, atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali juga enggak apa-apalah buat jaga-jaga kesehatan badan. Selain Biosisi Haga, Fadi punya produk baru namanya susu Etawa yang varian Etawashi ya. Ini lagi ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Susunya bagus untuk tulang ya. Pokoknya semua jenis susu Etawa tuh bagus buat tulang. Minumnya sebelum tidur sama bangun tidur tuh pagi-pagi enak ya. Sebelum sarapan minum susu Etawashi. Mungkin kalau nunggu mamanya matengan pagi-pagi agak kelamaan. Jadi keluarga bisa sarapan dulu dengan minum susu Etawashi 2 sendok makan. Atau mau minum susu Etabes, Etamet juga boleh ya. Minumnya 2 sendok makan cukup. Kalau mau 3 sendok juga ya enggak apa-apa. Pakai air panas diaduk-aduk lalu minum. Langsung dapetin produk susunya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Mau COD bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
3: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
6: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
7: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
9: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
10: Asyik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Spesial untuk keluarga sehat sepiring berdua. Ya ini romantis banget. Ketika hidup susah, makannya cuma sepiring berdua. Susah senang kita lewati bersama ya. Jadi jangan cuma ada di saat kita itu lagi sukses atau lagi banyak duit, pas tiba-tiba kita lagi surut ya, usahanya lagi bangkrut, kita malah ditinggalkan mentah-mentah. Aduh, sedihnya luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini gak terjadi kepada kita ya keluarga sehat. Kita bisa mendapatkan pasangan yang bisa menerima kita apa adanya, yang mau makan sepiring berdua. Selamat malam, ada Mbah Parno dari Tanjung Kencono. Keluhannya asam urat dan salep kejepit ya. Makasih udah pesen produk herbalnya. Mudah-mudahan selalu sehat. Ada Bu Sutarni dari Tanjung Kencono. Ini beli apa ini Bu Sutarni ini? Keluhan ada benjolan sama badan. Badannya keju-keju. Pertama kali mau nyoba. Ini kayaknya Zigo Cream ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Zigo Magnesium Creamnya cocok ya untuk Bu Sutarni yang ada di Tanjung Kencono. Terus ada lagi siapa ini yang sudah COD-COD ataupun sudah beli langsung ke Radio Tri Rama. Ada Ibu Darsi dari Raman Utara PC14. Keluhannya keju linu di kaki, sering konsumsi Agarilus ini. Mau nyoba yang Zigo Cream. Waduh, ini kayaknya laris manis keluarga sehat. Soalnya Zigo Magnesium Cream ini tuh adalah produk yang sangat praktis. Ada Mbah Pur dari SB8 buat ibunya sakit kaki keju di persendian. Minumnya madu nomu rapid, udah sering konsumsi ini, terima kasih. Ada Pak Sumanto di SB14 bengkel Yudhistira. Nah, kalau ini nih biasanya langganan terus ya. Oh iya, hari ini tadi ada acara cek kesehatan gratis di Radio Gistara FM ya. Ini banyak banget yang beli, rame Nepal. Mudah-mudahan bulan-bulan depan bisa cek kesehatan gratis lagi di wilayah Lampung Barat, tepatnya di Radio Gistara ya. Ada Ibu Sumiati di Tambah Subur, juga keluhannya ada benjolan di tangan. Pertama kali mau minum lagi, mau nyoba Zigo Cream. Jadi untuk Anda yang ada benjolan ya, bisa dioleskan sama Zigo Magnesium Cream ini ya, untuk mengempeskan benjolan. Dan untuk mengatasi keluhan-keluhan lain ya, yang berkaitan dengan nyeri-nyeri persendian. Ada lagi Pak Suradi di Toto Harjo, ini belinya susu Etawashi. Yang ada bonus lagi, yang ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Waduh, lumayan ini ya, murah banget, bisa buat stok juga. Oke deh, terima kasih untuk keluarga yang sudah datang langsung ke Radio Tri Rama FM ya, ataupun sudah pesen sama JS. Jadi langsung dianterin yang udah pesen ya, untuk wilayah Lampung Timur yang deket-deket sini bakal dianterin. Kalau misalkan pesennya pagi ya dianterinnya sore, kalau mesennya malam ini ya dianterinnya besok ya. Yang jauh pun tetap bisa pesen produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Bagi keluarga yang mau konsultasi juga boleh hubungi nomor call center kami ya. Sekali lagi di 0831 760 600.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Okay, hakikat sebuah cinta untuk warga sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin Goyang Malam di edisi siar hari ini 8 September 2026. Terima kasih juga warga Lampung Barat ya, sudah cek kesehatan gratis dan sudah banyak yang borong. Besok hari Sabtu giliran cek kesehatan gratis di Radio Inovasi Lampung Tengah. Untuk warga Lampung Timur yang lagi pantengin Radio Trirama, selamat malam, selamat beristirahat. Terus rutin konsumsi produk-produk herbal di Radio Trirama FM ya. Mumpung lagi ada promo sepakat, setuju paket hemat, langsung bawa Radio Trirama FM ya. Mumpung lagi ada promo sepakat, setuju paket hemat, langsung borong produk.

0: kasih Mas Delva.
1: Sama-sama Mbak Yeni.
0: Nanti ketemu lagi ya.
1: Boleh.
2: Oke. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam. Sekarang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi

90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat malam Rabu ya. Atau di tanggal 8 September 2026. Albert jumpa kembali bersama aja sekeluarga sehat ya. Atau di album nostalgia persembahan Madu Agarilus. Ya kan teman-teman keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti tentunya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya. Untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM atau di 0812 12 9310. Ya untuk di keluarga sehat ya, satu dendang di malam Rabu. Oleh di perjumpaan kita keluarga sehat ya di album nostalgia persembahan Madu Agarilus bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di fase rolasi kan dari Jalan Rikawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Selamat malam dan selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Di suasana malam Rabu ya besti. Untuk di tanggal 8 September 2026. Masih di album Nostalgia Persembahan Madu Agarilus. Dan juga promo sepakat dia September paket hematnya keluarga sehat. Langsung aja yuk dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk promo ini bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Untuk yang mau COD pesan antar boleh aja besok arah ke seperti banyak ya. Di Seba 11 BC ya, mau sekalian boleh banget sayang. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dapatkan juga untuk ya paket promo ya BC ya. Promo sepakat dia September paket hemat pembelian agar drop ya gratis Sigurwanam, beli 1 seldi gratis 1, beli 1 drink gratis 1, beli 1 ya untuk si lambung gratis ya, untuk susu kambing etawang, beli 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis 1 baking, dan pembelian BOC di dalam kemasannya sudah ada kuponnya BC ya, jadi kamu jangan lupa langsung aja dapatkan untuk ya pastinya keluarga sehat Indonesia. Produk promo sepakat ya September paket hematnya hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Dan untuk dimang keluarga saya terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya, baik untuk di Radio Tri Rama atau jaringan tentunya, atau yang sudah dianterin sama ajesnya untuk di hari ini, di malam ini. Dan juga untuk dimang keluarga saya terima kasih dia sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya. Ada Ibu Sumini Bandung 1 gede ya, keluhan asam lambung sudah mendatangkan madu lambungku. Selamat malam, ada Pak Dewaki di Sumbersari ya, keluhan pengapuran. Dan juga Samurat sudah mendatangkan madu lambungku dan juga madu hitam pahit. Pak Samsul, selamat malam, paduan Raja Wali pertama kali konsumsi sudah mendatangkan madu hitam pahit ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat, ada Ibu Darsi Rawan Utara Persil 14 sudah mendapatkan madu non profit ya, dari keluhan kebas keju ya. Dan untuk ini juga selamat malam ada Mbak Pur ya, ada di Seba 8 juga sudah mendapatkan madu non profit ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat Mbak Yati Tridatu sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Bapak Pitori dari Lampung Barat untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Untuk promo ya sepakat ya paket hemat keluarga sehat ya, banyak sekali untuk pembelian ya, untuk etawasi beli 3 cuma Rp200.000, si lambung gratis etawasi ya, beli drink juga gratis drink, selti gratis selti, beli agar drop juga ya gratis 326 keluarga sehat, beli 2 baking gratis 1 baking, beli 1 morinda gratis 1 morinda. Pokoknya untuk paket ya hematnya best ya, langsung aja dapatkan best. Jangan sampai enggak, pokoknya keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di malam ini atau yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu di 08 12 12 12 13 10.
atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

masih di 13,1 FM Radio Tri Rama, Bimo Sidin Informasi Keluarga Sehat ya. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Besi. Ya udah malam, besok kan ya kembali beraktivitas ya. Selamat malam juga untuk di malam, terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp ya. Atau ke di 08 12 12 12 310. Selamat malam untuk di keluarga saya di kita sapa untuk di malam ini. Ada siapakah di malam ini keluarga sehat ya? Ada Akang Akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Aji, semalam kembali buat dirimu ya. Yang ada di Kota Gajah, harga lagunya Suara Cinta Dirindur ini Octavia. Kirim salam buat Ning Gelis Dara Malang, Jenita. Ada putra setia Bunda Muslimah. Buat Ajisnya selamat beraktivitas dan juga terima kasih. Kembali kasih ya buat dirimu, ada Kang Ahyar. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau kedidangnya Suara Cinta. Atau gede malam ini ya spesial yang ada di sana. Atau gede juga selamat malam, selamat bernostalgia. Dan terima kasih untuk Akang Akhir sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Absen aja, selamat malam ada Juragan Mania. Dari kawasan Taman Negeri ya Pak Hendro, salamnya buat rekan-rekan mancing semuanya, dedangnya sepanjang jalan kenangan. Kalau aja sepanjang ora konangan. Selamat bertugas dan terima kasih, kembali kasih buat Pak Hendro dan juga untuk teman-teman ya yang lagi mancing, mancing mania. Atau gimana juga selamat malam ya. Dan pastinya tetap semangat mancingnya. Udah pada dapat belum ini? Kalau belum ya, minta diserokin sama Pak Indroy. Pak Indro, AJS pengen mancing, tapi AJS gak pernah mancing. Ya pernah sih, maksudnya udah berapa puluh tahun yang lalu. Padahal kalau di RI kan dekat kali ya Besi ya. Tapi AJS itu ya gak boleh mancing Besi. Padahal kalau AJS kan kelahiran 90-an nih ya. Masa-masa itu kan AJS seringnya kalau main pasti ya gak AJS sendiri, maksudnya teman-teman ya. Masa itu kan belum ada HP. Kalaupun ada, paling HP-nya belum yang Android ya Besi. Mainnya kalau nggak ke kali ya bolang, pokoknya ke rawa-rawa gitu ya. Bahkan ya Aji sendiri juga nggak bisa berenang Besi. Karena tidak boleh ya Besi ya main-main seperti itu gitu. Jangankan ya main seperti itu keluarga saya, mancing aja sampai Aji juga gimana Besi ya, kayak apa ya, kurang hobi gitu ya. Harusnya kan kalau deket gitu, mungkin karena dulu kecilnya aja nggak boleh main ke kali, jadi atau kayak mancing terus berenang apa gitu, kayaknya nggak terlalu hobi gitu Besi ya. Beda kalau mungkin dari kecilnya udah ya mainnya ke kali, bolang dan pokoknya seru kalau dulu mama ya. Mungkin ya sekarang ya hobi Besi ya. Tapi kalau ada yang mau ngajak mancing gitu, aja sama mama aja Besi. Yang penting harus dapat ikan banyak ya Besi. Ya kalau mancing gak dapat gitu kayaknya gimana gitu ya. Beda lagi kalau kita mancing walaupun cuma sebentar ya, dapatnya udah 1 ton gitu. Itu ikan apa aja semuanya. Ya sejam udah dapat 1 ton ya. Terima kasih untuk Pak Indro ya. Atau kedemikian juga selamat malam, sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Oke selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada Ibu Sumiati yang tadi juga sudah ya mendapatkan yaitu Zigo Magnesium, tadi sudah dianterin sama Jess yang ada di Tambah Subur ya. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu ya. Amin, terima kasih Bu, sehat selalu juga. Gimana Zigonya, Zigo Magnesium krimnya sudah ya dicoba? Semoga cocok nanti ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, dan untuk ini keluarga sehat, kita lanjut lagi yuk ya, menemani di album nostalgia. Ada Surat Cinta, tadi sudah didengar sama keluarga sehat di album nostalgia. Persembahan untuk Madu Agarilas.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Aduh, Bu, perutku iki lho. Aduh, Bu, perutku iki lho.

0: herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
1: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandhani ning kanca-kanca kae lho.
0: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih, atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia. Pada persembahan ya, Madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau stamina, itu gelas ini nih lemas sama dipotin. Dan juga pastinya keluarga sehat ya, Madu Tri Rama KJ yang bisa meningkatkan durasi, menguatkan libido dan juga reaksi, membuat tubuh tetap segar bugar saat dalam berhubungan, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia di malam ini yang punya permasalahan tersebut ya, khususnya untuk ya pria dewasa yang sudah punya pasangan suami istri, yang belum jangan dulu keluarga sehat ya. Dan untuk Griman keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Madu Tri Rama KJ. Mumpung masih ada promo nih BC ya, beli satu gratis satu. Madu Tri Rama KJ yang punya manfaat ya, untuk Griman keluarga sehat Indonesia yang luar biasa sekali. Dan untuk di malam ini, untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa ya, untuk yang mau COD bisa banget keluarga sehat ya. Untuk di malam ini, untuk Ibu Sumiati ya, kalau request boleh Bu, request aja lagunya apa, nanti diputerin ya. Langsung aja minta lagunya apa Bu. Masa request harus dibalesin ya. Kalau request tinggal request aja Bu ya, langsung request aja. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Untuk di malam ini masih setia menemani di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama KJ-nya keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok ya sebelum tidur. Baru untuk di hari selanjutnya bisa keluarga sehat ya, konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Berhasilnya lebih maksimal juga keluarga sehat, jaga ya daya tahan tubuh, jaga kesehatan, karena di saat tubuh ya kurang fit ya, kurang sehat, ini juga bisa mempengaruhi kondisi stamina keluarga sehat ya. Jadi semuanya juga harus seimbang keluarga sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama KJ ini juga terbuat dari 100% herbal pilihan, karena yang sebelumnya ini sudah formulasi yang sudah disempurnakan bis dari sebelumnya Madu Tri Rama yes, yang dulu Madu Kuda Cikarang keluarga sehat, tapi sekarang sudah berganti Madu Tri Rama KJ. Oke. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia ya, untuk di malam ini yang request masih ditunggu. Untuk di 08-12-12-11-310 Butet, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung, selamat malam. Salam beristirahat untuk semuanya. Untuk Bang Ajesnya, salam bertugas, tetap semangat, makin sukses pokoknya. Requestnya ini yang terbaik dari Nurafni Octavia ya. Oke, siap Butet ya, terima kasih untuk dendangnya, ini yang terbaik. Semoga dendangnya masuk ya, ini yang terbaik ya. Thank you, terima kasih.

Oke, satu dinding keluarga sehat ya untuk di malam ini. Dari Nurafni Octavia, yang terbaik ya, ini yang terbaik ya. Semoga Jess juga menjadi yang terbaik ya, Besi. Oke, dan untuk di mana ternyata untuk dendangnya belum masuk ini, Butet ya. Belum masuk dendangnya yang terbaik ya. Ini yang terbaik ya, Besi ya. Oke, bisa diganti ya, Butet. Maaf ya, Butet ya. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam ya. Untuk Bu Sumiati, WA satu aja Bu, WA nama terus request lagunya apa, udah gitu ya. Nanti pasti dibacain untuk Deneng, kalau ada pasti ya juga diputerin ya. Jangan voice note tapi ya. Oke, untuk Deneng keluarga sehat ya. Adanya aku cari jalan terbaik nih Besi, gimana ya? Ini aja mungkin ya, untuk Butet mungkin bisa diganti ya. Atau juga selamat malam, tetap jaga selalu kesehatan. Cara mencegah ya untuk lebih baik daripada mengobati keluarga sehat. Selamat malam, dan untuk ya, semut merahnya ternyata belum masuk ini buat Bu Sumiati. Mungkin bisa diganti ya. Selamat malam dan selamat berdosa lagi ya.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia untuk setia menemani di serat malam yang lagi santai atau lagi menikmati secangkir kopi dan temennya. Tambah kopinya jangan sendirian ya Besi. Ya kalau kopinya itu berani ya. Kalau nggak berani gimana coba ya? Emang temennya apa aja sih ya? Pisang goreng ya? Apa gitu ya? Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan madu dari Rama Kaji. Mumpung masih banyak promo juga keluarga sehat yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Promonya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Tidak tersedia ya di toko online manapun keluarga sehat ya untuk promo. Jika keluarga sehat ya menemukan harga yang lebih murah di toko online keluarga sehat, kita tidak menjamin untuk keasliannya. Dan yang kita dapatkan untuk yang ada di sekitar ya Lampung, jangan lupa dapatkan yang sudah berlogo Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya, untuk di Lampung nih keluarga sehat. Dan untuk ya, keluarga sehat yang ingin dapatkan madu Tri Rama Kaji, silahkan langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan.

Dan untuk Dimas, kalau lagi saya terima kasih. Silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan. Untuk promo juga masih tersedia, beli gratis, beli satu gratis satu keluarga sehat ya. Dan untuk Grimol juga keluarga sehat yang mau COD juga bisa. Besok aja semua ke SB ya, seperti banyak. Dan yang ada di Rumbia dan sekitarnya bisa banget ya. Selamat teman juga untuk yang keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp. Bisa banget keluarga sehat ya. Bu Diana, selamat malam aja semalam juga. Atau requestnya bangku tua jadi saksi ya. Oke siap ya, terima kasih untuk Bu Diana ya. Atau kedidangnya bangku tua jadi saksi. Dan untuk Grimung keluarga sehat di Indonesia, selamat malam juga, terima kasih sudah menyatu untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Coba cek dulu ya. Dicek-cek. Selamat malam ada Bunda Elizabeth. Selamat malam aja dari Seba 6 Tanjung Kerajaan, Bunda Elizabeth hadir dan nyimak untuk AJS-nya, terima kasih. Kembali kasih buat Bunda Elizabeth. Selamat malam juga ada Mang Anto ya, sudah hadir juga keluarga saya di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Tri Rama KJ bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

0: tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
6: sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Oke, terima kasih keluarga sehat sudah sedih menemani di album Nostalgia atau kedirisi di tanggal 8 September 2026 di malam Rabu. 2 jam sudah setia menemani di malam ini. Selamat beristirahat, nanti dilanjut di Begadang. Dan waktunya Jess pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit,

Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-besti ke tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 ini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang, persembahan madu kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

pagi, Bes. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku. Iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, uwel-uwelku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besti-besti aku ya. Bergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Yang lagi pada TikTokan ada, yang lagi pada muyung-muyung oin, yang lagi pada tap-tap share begitu. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat

head sambil panteng diriku lagi ngaluruskan cangkeng jana Mas Yudi. Selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini, ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah ronda. Bapak Ronda, semangat Bapak Ronda. Walaupun di luaran semakin pagi semakin dingin gak hot-hot ya, tapi tetap semangat. Apalagi sambil panteng diriku di pagi hari ini, gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi Bapak Satpam, udah pada ngopi belum? Ngopi dulu biar tambah semangat, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah tentunya sambil panteng diriku ya. Yang lagi di

di kampung halaman ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku, tayangku, welku. Ataupun juga untuk besti-besti, tayang-tayang, well-well yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Palembang dan juga sekitarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku,

Juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Adapun untuk besti-bestiku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Sobat

0: Penyiar tadi yang cantik. Sekarang yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM Madu Kuat Tahan Lama.
1: Dikasih info maseh, dikasih info maseh, dikasih info maseh.
0: Aku mah gak bakal bosan-bosannya ya. Ngasih info buat maseh-maseh semuanya, bapak-bapak semuanya, amang-amang semuanya, pade-pade semuanya yang susis. Biar tidak susis lagi atau konsumsi Madu KJ Tri Rama FM. Biar berganti istri yang takut suami, takut berkali-kali. Wow, amazing. Ya, dikonsumsi rutin Madu KJ ya. Madu Kuat Tahan Lama ya. Biar semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Sida loyo koyo kapu kenapa jo ngelempuruk bain. Dikonsumsinya rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD dari Free Ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi Madu KJ Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu KJ Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, atau belum punya pasangan, boleh langsung buruan merapat besti. Rasakan sendiri khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM ya. Madu KJ Tri Rama FM gak cuma buat para maseh-maseh atau bapak-bapak, buat para ibu-ibu juga silakan.

0: Halo? Halo?
1: Kena kelemen kesel.
0: Lah keprima kemak? Lah urus dicolok kena ngeneku.
1: Iya. Curah
0: kaya yang menunggu. Bengok disit ngeneku. Kone wes bengok-bengok akit dicolok kena. Mama, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, damang segar bugar seser tambah bunder teh gedengan mak. Ampun Gusti Nu Agung.
1: Amin.
0: Ma,
1: sehat seneng rumah nenon.
0: Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Biasa kah?
0: Ya biasa tuh cingkrak-cingkrak ngana gue pending misik ngana gue. Lah ya, Pak. Pak, kayak kerungu suaranya Yudi, Pak. Tahun RC. Ngana gue cari Pak Warno, Yudi meneh. Gusti.
1: Pak Warno tidur manis, lu di luar aku di dalam.
0: Tidur manis? Aku yora percaya, aku ora deleng ngana gue. Pak, tangi, gaskan, Pak.
1: Itu di luar, dia nggak denger lah.
0: Allah.
1: Santer. Di luar ini jangan Pak Maruti loh.
0: Agak lah, ben dia pengen.
1: Gampang pinginan deh.
0: Lah iya, gampang pinginan. Dia kan berhasil menggombali.
1: Modus
0: iki lho jan.
1: Warma Melda.
0: Ya sing di modus sih ya percaya ngene kuwi.
1: Jan. Ya sing di modus iki kan. Akhire enggak percaya lah dene iki.
0: Terus
1: kon gawe senengi wong siji.
0: Ngono. Lagian mi kaya renek liyane meneh ngono iki lho mi.
1: Apa kok senengi wong siji ya.
0: Iya. Jan. Mama.
1: Dan
0: ini dirimu mau request lagunya apa dirimu sama

0: dia nang Singapura Malaysia.
1: Mak, saiki kur eneke calon, Mak.
0: Oh. Calon apa itu?
1: Calon perawan ana kuwe. Cek cili-cili. Iya. Ora ono, Mak, enggak ono. Ora
0: ono. Ora titulah
1: iki perawan kan. Lah ya termasuk sing nilipun ya padha, Mak.
0: Lagi sudah luar
1: so, tahun sewida. Tahun sewida.
0: Dan luar sewida.
1: Wes payet besti. Wes alot besti.
0: Payet dibuat dari kulkas yang kena menah.
1: Jan. Ya Mbak, digoyang dulu buat apa goyangnya?

0: loh kak. Suaramu ini aslinya banter loh kak.
1: Jarak Sintan.
0: Aku percaya kak.
1: Alah lah. Ngono gue malu mikir ki. Padahal aslinya suaranya yo cilik kaya wonge aslinya. Nyaris tidak terdengar.
0: Pasirin. Ageng pas.

0: dirimu sehat ya, Le.
1: Amin. Terima kasih, matur sembah nuwun yo, Mak. Mamaku, mudah-mudahan dirimu sehat, semangat. Amin. Anak gue kita lanjut meneh sakno pawarno nunggu. Mama.
0: Ya.
1: Mama.
0: Kawan desa tak tunggu lho.
1: Panteng radio, Mak.
0: Panteng dirah, Mak.
1: Matur nuwun. Tunggu jam 3 lebih 5 menit ya, Mak. Terima kasih maklum itu Paria Agung, Princess Paria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya.

0: Itu tadi cewek mana?
1: Wis Jan, itu tadi bidadari dari Paria Agung Lampung Tengah, Besti.
0: Wih, suaranya menghanyutkan.
1: Menghanyutkan. Saking gemretek kan aku.
0: Enggak. Aku kok sepertinya kenal suaranya.
1: Kenal. Lah kepriwe gak kenal. Gayane ngono kuwi, Mak. Mak, rungokno, Mak, gayane, Mak, kakangmu, Mak. Kakangmu iki lho, Mak.
0: Adekku tak jit.
1: Uduk.
0: Lapaku.
1: Uduk, nek wingi-wingi yo, Adi, tapi saiki kan wis dipegat.
0: Saiki wis semo.
1: Wis semo.
0: Nasib, nasib.
1: Grandpa sehat.
0: Sehat, Yud.
1: Sehat. Yud, bagaimana? Alhamdulillah, yo sehat. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
0: Aku lagi kecewa.
1: Kecewa? Kecewa kenapa? Karena yang digombalin gak percaya.
0: Ini, aku juga ngumpul di gombal lo, kek.
1: Lah.
0: Kita yang mesta gombalin.
1: Lah.
0: Gak dengarkan.
1: Lah, kui. Berarti sih... Berarti sing arep digombali wes sadar ngana kui.
0: Bukan, channelnya gak nyambung dengan Trirama.
1: Ngana?
0: Iya, siaran sendiri dari
1: Tantus. Alah, pantesan ya. Untung ayo aja. Untung aja, Mi. Jal nek nyambung, Mi. Sampean iso digombali meneh, Mi, Mi.
0: Ini aku tiba melumpuk di gombal tak berang-berang. Ternyata dengar tak gombal gak bisa. Apa gak kecewa tuh?
1: Ya saiki, saiki mumpung ece pantang gombali meneh kono, gombali kono.
0: Apa sing tak gombali?
1: Apa ayo digombali kono, gak sopa Mami Melda, Mami.
0: Gak dengerin dia.
1: Gak dengerin, lah ini lo udah WhatsApp. Lah ini lo udah WhatsApp bet tenanan. Apa yut, apa yut jare ne. Apa yut celok-celok Mami. Aku wis ora percaya karo kuwi yut, gur gombal ngene kuwi gur modus ngene kuwi.
0: Oke oke.
1: Sip bener Mi. Dirimu ada request lagune apa?
0: Tadi cewek tadi perawan desa ya.
1: Wis jan. Terus, terus kalau tadi cewek tadi perawan desa, kalau sekarang cowok ini apa cowok ini?
0: Cowok apa ya?
1: Apa? Perjaka desa.
0: Hah?
1: Perjaka desa.
0: Wulah.
1: Podo wes payet besti besti.
0: Payet.
1: Kada luar so.
0: Aku kita lagunya yang
1: apa?
0: Enak itu. Tanya ya.
1: Apa?
0: Talak pilu gimana?
1: Ya ndak bisa.
0: Lah kok enggak iso lho?
1: Ya ndak iso.
0: Soalnya cewek
1: koyone koyone enek sing koplo ding sik tak goleki.
0: Lah iya lho.
1: Koyone enek sing koplo koyone. Nek aku enggak salah tapi yo jal tak goleki.
0: Heeh.
1: Yo sambil dicek atau digoyang dulu bar siapa?
0: Aku bingkiskan untuk seorang cewek yang bernama Sheikh Lumintu.
1: Wis jan.
0: Sugeng encang cahayu.
1: Sugeng encing cahayu. Kok ya cahayu Mbah Ayu ngene kuwi lho.
0: Mbah Ayu.
1: Lah iya.
0: Coba.
1: Lah kepriwek. Lah kepriwek lah kakange we wis Mbah Mbah aku.
0: Tak lanjut.
1: Cih.
0: Wah, ini Pangeran Hari Pasing.
1: Jan Pangeran Sonenge Pasing cingkra-cingkra.
0: Siapa?
1: Pasing sebut pangeran ya langsung cingkra-cingkra to ya.
0: Lah permaisirinya?
1: Lah iya, itu kan yang diharapkan.
0: Yo,
1: sedangkan yang diharapkan berbeda sama kenyataan bertolak belakang.
0: Itu percaya sing Leli
1: sing tangi sing tangi.
0: Kita lanjut. Mama Muklas
1: si.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oh si ini dia jaladari.

0: Itu memang suaminya Panji kok namanya loh, ya.
1: Apa yang mana?
0: Iya.
1: Untung nih, sing penting bojone udah jenenge Grand Siapa?
0: Maruti.
1: Itu.
0: Iya. Aku kemarin salah paham, Pak Dani, Panji yang itu betul memang
1: ya suaminya. Bukan.
0: Hah?
1: Ya bukan.
0: Nah, ya itu loh.
1: Maksudnya Panji sing nang Lampung Selatan.
0: Nah, iya.
1: Ya bukan, aduh.
0: Ternyata suaminya dia itu bernama Mas Panji.
1: Lah iya. Jenenge padha, wonge beda, ngono kuwi.
0: Nah, selamat pagi. Tak lanjut untuk Bunda Samba.
1: Pagi, Bun.
0: Kemudian Bunda Widuri,
1: pagi. Selamat pagi.
0: Bunda Christine, mudah-mudahan kan selamat pagi. Terus ini Neng Gelis daerah Malam belum nongol.
1: Belum kepancal. Oh, tapi bentar lagi udah WA Mas Yudi video callan yuk, katanya gitu nih.
0: Itu.
1: Oh.
0: Aku tak nganu.
1: Pengen ya. Pengen ya.
0: Ora cak ngono kuwi.
1: Sakno.
0: Sakno. Nasib.
1: Kek ora konsumsi madu kace, pengen tapi arep kepriwek, jel.
0: Terus tak kirimkan buat
1: Maning.
0: Manis manja.
1: Manis manja menghayal mimpi.
0: Oh gitu. Om Oka.
1: Pagi kak.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Kira-kira yang pagi hari ini bergabung
1: ada Pak Endro, Mama Mega, yo menyatu, Bunda Samba menyatu.
0: Siapa tadi Lingga? Siapa?
1: Pak Endro Taman Negeri menyatu, Mama Mega Gunung Batu, Bunda Samba Tridatu.
0: Mama Mega selamat. Pak Endro dan Mak Endro yang lagi mancing,
1: nungguin mancing. Orang mancing.
0: Saya selamat pagi, salam kenal Pak Maruti. Kapan-kapan mancing?
1: Ayo.
0: Pasti nggak bayar kita.
1: Modus se, Jan, Gusti, modus se. Grandpa, saben dina aku yo mancing lho remangsane.
0: Nanti.
1: Lho, yo mancing nang omah, mancing emosi bojo.
0: Lah nek aku ora ana sing iso tak.
1: Lah dirimu mancing emosi bojo, aku yo ora percaya.
0: Lah yo kuwi aku
1: mancing emosi dhewe.
0: Pangeranmu siapa namanya kalau aku boleh tahu?
1: Siapa?
0: Pangeranmu.
1: Siapa?
0: Dua pangeran itu siapa?
1: Mau tahu banget.
0: Tahu, betul yo mbahne kepengin tahu.
1: Mau tahu aja, mau tahu.

0: Jam.
1: Japra. Rafa.
0: Terus?
1: Kale. Japran.
0: Kale.
1: Rafa sama Japran, Gusti.
0: Oh, Rafa sama Japran. Nah. Ya maklum, kupingnya banget.
1: Ya iya maklum, wes sembah aku ngan aku ya.
0: Untuk bundanya. Kasih salam kenal dari
1: Siap. Siap. Spesialnya nggo sapa Anabora.
0: Bode Marina.
1: Bode Marina.
0: Sugengnya jam Bode.
1: Bode. Bode gak tilem Bode. Sampean kesel tuh Bode. Tilem mau kono tilem.
0: Oh, anak wedok udah datang semua belum?
1: Udah.
0: Ya berarti Bode juga datang.
1: Bode, Bode nggak pulang Bode.
0: Oh nginep?
1: Nggak nginep.
0: Gimana?
1: Mau nang jalan diuncal no nang jalan.
0: Apa nasi gue?
1: Besar no best best. Keren pak.
0: Dalam.
1: Terima kasih matur sembah nuwun. Mungkin-mungkin jepang warta saya sehat sekeluarga. Jadi semangat terus di Panteng Radio.
0: Terima dong.
1: Luar biasa. Terima kasih Grandpa Maruti. Bocah-bocahan kabar terbaik. Ya Bunda Sambat Ridatul Lampung Timur. Apa kabar Bun? Sehat selalu ya Bun. Dendangnya dong. Katanya dendangnya apa Bun dendangnya? Assalamualaikum, aduh kuat tahan lama pagi Besti katanya. Request dendangnya dong. Aku bebas. Bebas dari Bang Panji ya. No dari Roma Irama. Kirain dari Bang Panji. Bunda Sambat Tridatu menyatu siap. Terima kasih matur sembahan Nun ya Bun. Halo pagi Begadang Persembahan Maluk aja Tri Rama FM. Apanya yang tahan lama madunya? Kenapa bisa tahan lama? Jadi konsumsi.
2: Tahan lama. Tahan lama manisnya.
1: Neng sehat.

0: namanya di.
1: Wow, amazing. Abis ini video callan. Wow, amazing. Neng, dirimu harap request lagunya apa?
0: Seribu kali sayang.
1: Seribu kali sayang buat siapa? Buat diriku. Makasih.
0: Keluarga ya.
1: Monggo sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Grogi biasa nyari sare anu ganda gagah perkasa mah kos kitu nak. Terima kasih matur sembadan yang gelis darah malangnya dari Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat dengan kuenya. Apa kabar? Ada Mama Mega. Selamat pagi, Mamek. Bernyatu Mas Yudi sambil rehat katanya siap. Terima kasih ya. Oka, pagi Kak. Suaranya udah gede, Kak. Suaranya udah gede, enggak cilik koyo wengi ngene aku, Kak. Pagi ya, Kak. Udah miss call diriku ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku ya. Pak Endro, apa kabar? Taman Negeri bergoyang besti. Siap. Terima kasih matur sembanuan Pak Endro. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Yang lagi pada mancing juga di sana juga selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes. Jangan lupa pakai selimut, Bes, kalau enggak pakai jaket. Semakin pagi semakin dingin, enggak hot-hot, Besti. Tapi tetap semangat. Apalagi diriku siap menyemangati besti-besti tayang-tayang. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti masih di acara Begadang Persembahan Madu Kajet Rirama Madu Kuat Tahan Lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

untuk bestie-bestieku, tayang-tayangku, uwel-uwelku yang selalu setia menemani diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Selamat pagi ya Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini bestie-bestieku, tayang-tayangku, uwel-uwelku yang memang lagi pada beraktivitas, aktivitasnya juga terbaik, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Yang lagi pada istirahat juga mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Akang Ahyar, selamat pagi Akang Ahyar. Akang Ahyar sudah bergoyang melalui WhatsApp kita ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Akang Ahyar. Dedenya mawar putih digoyangnya untuk Denggelis Darah Malang. Ada Maklum, ada Bu Esena, ada juga Putra Setia, ada MM, ada Oka. Buat Ayudi, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Terima kasih kembali Akang Ahyar ya.

0: Kak Vero loh.
1: Apa iya?
0: Mbak Aten.
1: Tapi saya suka dia.
0: Ah, yang bener.
1: Loh, saya itu loh tetangganya Mbak Neri.
0: Apa yang mana?
1: Iya.
0: Cius.
1: Gak ngerti ya?
0: Cius. Mia apa?
1: Iya.
0: Mbak Atun, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masih Alhamdulillah sehat, damang segar bugar sesaria tambah bundar ngana gue. Mbak Atun, dirimu mau request lagunya apa?
1: Ikhlasnya Evi Tamala ya Mas.
0: Ikhlas?
1: Iya.
0: Ikhlas dari Evi Tamala.
1: Iya.
0: Tapi aku tidak ikhlas untuk melupakanmu.
1: Ada-ada.
0: Sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
1: Buat malu itu. Mau nggak ya jadi mama angkat saya?
0: Malu itu.
1: Iya.
0: Ma, gelem ora ma? Jare mama udah anak angkat meneh. Aku ki wis mbok buyute ngono kuwi jarene.
1: Buat Mbak Neri, wah, gak pernah nyenggol dia.

0: keluarga aja. Mas siapa?
1: Mas siapa?
0: Mas itu keluarga. Selamat sehat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
0: Spesialnya buat Mas Panji.
1: Mas Panji, gaskan Mas Panji madu KJ. Mbak Atun lagunya enggak ada, tak cari-cari enggak ada.
0: Masa yang lagunya kumohon ketulusanmu gitu loh.
1: Paling bukan ikhlas paling.
0: Ikhlas judulnya katanya.
1: Apa iya kan katanya kan. Baru katanya. Lah tak cek iki enggak enek.

0: Terima kasih Mbak Atun. Sehat ya selalu ya Mbak Atun.
1: Iya.
0: Panteng radio ya, sama-sama.
1: Pasti Tri Rama.
0: Luar biasa. Terima kasih Matur Sembanuan Mbak Atun Dukalara. Suaranya mirip banget sama siapa? Mbak Vero Jambi ya.

0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi nungguin yang mancing.
1: Iya.
0: Bye Andro. Dari para request lagu ni apa?
1: Arjun ada enggak?
0: Arjun? Ya. Arjun ada, apalagi Arjuna. Arjuna lagi siaran. Sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
1: Buat yang mancing ya. Selamat pagi.
0: Siapa aja yang mancing? Siapa aja?

0: nggak bisa kenal itu. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Terus
0: kan maklumin tuh selamat pagi.
1: Pagi mak.
0: Pak Muslimah.
1: Pagi.
0: Julio. MM selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan semuanya.
1: Semuanya.
0: Aja.

0: Mbak Endro, terima kasih matur sembahun. Mudah-mudahan semangat selalu, rezekinya lancar, sehat. Pateng radio.
1: Pateng Trirama.
0: Luar biasa. Terima kasih matur sembahun. Mbak Endro Taman Negeri Pur Wai Bungur Lamong Timur kok ya Purbalingga ngene kuwi lho. Wai Bungur yot, Wai Bungur. Tonggone Trirama FM. Mung kacek sak dusun ngene kuwi. Terima kasih Mbak Endro ya. Halo pagi Begadang Persembahan Baru Kaja Trirama FM. Halo. Yo ala Mas Hendri. Mas Hendri. Mas Hendri miskal-miskal diriku. Terima kasih Mas Hendri dari Tridatu Lampung Timur. Warga Tridatu dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Di belakang kantor NWNCNU Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur.

0: sehat? Alhamdulillah sehat. Siap. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
1: Lagi duduk, lagi di pasang, lagi denger radio.
0: Luar biasa.
1: Yang jelas lagi teleponan sama Mas Yudi.
0: Mas Wahyudi Nata yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita. Wow, mezi.
1: Wow, keren.
0: Monggo dirimu arep request lagunya apa, dirimu?
1: Lagunya
0: apa? Apa?
1: Yang empat mata.
0: Empat mata?
1: Iya.
0: Coba aku cek dulu. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa?
1: Buat kawan saya yang di Banda Aceh. Ada Mbak Nur, ada Mbak Nur Hayati.
0: Selamat pagi.

0: Mbak April, selamat pagi.
1: Abangki.
0: Ada Bang Hendra, selamat pagi.
1: Abangki.
0: Ada Bang Din, selamat pagi.
1: Eh.
0: Di MM di sana selamat.

0: Kak, emang tadi apa lagunya?
1: Sikat mata. Ada enggak?
0: Ada.
1: Oke, kalau ada
0: di sini. Siap.
1: Ya, itu aja buat nanti selamat pagi aja.
0: Siap. Terima kasih Pak Tor Sebanumun. Ya, mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya.
1: Iya, sekesinya buat biasa ya.
0: Tahu buat Chandra. Chan! Oke. Oh, Chandra no.
1: Udah
0: pantasnya
1: nyampe di sana.
0: Terima kasih ya. Bang Johan. Oke, sehat selalu, semangat panteng radio.
1: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Johan Palapakoi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Warga Metro yang pengen ngedapetin produk daripada Madukaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Magelangan Kota Metro. Ataupun juga untuk wilayah Tulang Bawang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Bawang. Ataupun juga warga Lampung Tengah dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Ataupun juga untuk wilayah Lampung Barat dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Gistar FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat. Ataupun juga warga Gisting dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Pringsewu dan juga sekitarnya, boleh juga langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya. Ataupun juga yang ada di seputaran Bandar Lampung dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke seputaran Batara FM di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Ataupun warga Lilin Sumatera Selatan dan sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Palembang Sumatera Selatan ya. Ataupun juga warga Waibungur Lampung Timur, Purbolinggo dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Samanegeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madukaja Trirama FM.
2: Maju kuat, tahan lama.
0: Nah gini dong Kak, suaranya jelas, gede.
1: Ya benar.
0: Tenan. Nah iki jelas, gede ora kaya wingi, suaranya hampir tidak terdengar.
1: Biar gimana ini?
0: Ya ndak tahu, kok tanya saya. Kak.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Kak.
1: Yo.
0: Ging apa?
1: Barusan pulang dari Tanjung Karang.
0: Baru pulang dari Tanjung Karang.
1: Ya.
0: Gak percaya.
1: Gak percaya Toki.
0: Baru pulang dari Tanjung Karang, ya percaya sih kalau abis mangkal. Kak.
1: Gak. Ya.
0: Ada request lagunya apa?
1: Aku mau request lagu.
0: Gak playlist ya. Kak.
1: Wadidaw. Dan anak sih kok gak playlist.
0: Gak.
1: Bunga kali ya.
0: Gak. Sayang. Gak playlist.
1: Wadidaw. Mana ini maklumin tuh.
0: Gak playlist.
1: Gak playlist.
0: Gak.
1: Selamat malam.
0: Subuh.
1: Bukan dari. Dari siapa itu? Sudah selamat malam.
0: Oh, pemenek kui nggak playlist kakak?
1: Alam bu. Great night.
0: Kak.
1: Ya.
0: Digoyangnya buat siapa?
1: Karena Malang. Telepon Okan
0: dong. Wih. Mendingan telepon yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata daripada Oka.
1: Iya lo, baru SMS Oka.
0: Oka, wangi cilik, suaranya cilik kena kue.
1: Lagi belajar langsung lah.

0: lagi. Pasing, bangun sih.
1: Anje, pagi sih. Nggak tangi.
0: Anjek.
1: Wes subuh kelo sih, nggak sahur, nggak puasa sih. Nyaur utang tahun wingi.
0: Ya juga pernah puasa ya.
1: Lo diomong ya.
0: Maaf lagi buat Jorin Pres. Ada juga malu mintu
1: pagi. NJ pagi.
0: CCM
1: pagi.
0: Cuaca ya mas ya.
1: Terus
0: ada lagi. Udah Kristin pagi.
1: NJ pagi.

0: Selamat pagi lo.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Kak,
1: mau ikut, Pak?
0: Ya. Spesial enggak sopo, Kak? Enak apa ora?
1: BDSM.
0: Is meet amit cebang bancet Gustino Agung. Kak.
1: Ya, sekali lagi. Julius.
0: Kak.
1: Ya.
0: Terima kasih matur sembah nuwun, Kak. Sehat selalu, semangat selalu ya, Kak.
1: Ya, Mas.
0: Atau panteng radio, Kak. Panteng radio.
1: Luar
0: biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Oka Bandar Jaya, Simpang Agung Bandar Jaya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ngana kue ya Kak ya. Warga Bandar Jaya dan juga sekitarnya ya. Ya warga Bandar Jaya yang pengen ngedapetin produk madu kajet dari Rama FM, boleh juga loh. Nanti bisa COD-an ya sama Mas Dayat Hidayatullah. Begitu bestiku tayangku, welku semuanya. Dikonsumsinya rutin madu kajet dari Rama FM, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Kemudian juga menambah vitalitas pria dewasa, tidak loyo koyo kapok kena banyak ngelempuruk. Bayan kena gue. Ya dikonsumsi rutin madu kajet dari Rama FM setiap hari bes. Buat para bapak-bapak boleh, ibu-ibu juga boleh, amang-amang, ibi-ibi, pade-pade, bude-bude, emas-emas, mbak-mbak boleh, yang penting jangan adek-adek di bawah umur. Jangan ya dek, nanti dulu ya dek. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, bestiku tayangku, welku. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Warga Purbolinggo, Waibungur, seperti banyak. Yang pengen dianterin juga nanti siap dianterin sama AJS Sulistyoningsih ya. Warga Lampung Tengah yang pengen dianterin boleh nanti dianterin sama Mas Dayat Hidayatullah. Warga Metro boleh juga nanti dianterin sama Mas Dito. Kemudian juga warga Lampung Timur, Sukadana. Kemudian juga warga mana lagi sana ya, Tridatu dan juga sekitarnya, Jepara, nanti diantarkan sama Mas Jody ya. Kemudian juga warga Tulang Bawang nanti diantarkan juga sama Mas Budi. Silakan ya, siap nanti diantarkan besti-bestiku tayang-tayangku. Tinggal duduk manis di rumah, tinggal duduk ganteng di rumah, nanti madu kajet dari Rama FM-nya siap meluncur. Begitu ya bes ya, mumpung masih ada promo besti. Kapan lagi coba kan, kapan lagi ada promo? Sekarang apalagi tanggalnya pas banget ya. Tanggalnya cantik, tanggal 9 bulan 9 2026. Wah, luar biasa. Bulan September promonya luar biasa, bes. Pembelian madu kajet dari Rama FM, beli 1 dapatnya 2 besti, 2. Kapan lagi coba kan? Kapan lagi besti? Atau wilayah Waibungur, Purbolinggo, yang pengen pesen madu kajet dari Rama FM, pengen buru-buru langsung dikonsumsi, nanti aku pulang siaran langsung dianterin bes. Silakan. Nanti aku anterin pulang siaran ya. Silakan pesan dari sekarang, rumahnya di mana, sherlocken rumahnya, nanti langsung tak anterin pulang siaran. Pulang siaran langsung digaskan pokoknya mayat konsumsi madu kajet dari Rama FM-nya, biar semakin tahan lama, semakin greng nyampe pagi besti. Magic. Sampai jam 3 dini hari aja, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang Persembahan Spesial Madu Kajet Rirama Madu Kuata.

0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Tonton radio, tonton Dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat. Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat. Enggak hebat.

0: Ini adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Gereng hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapok kenapa jong lempuruk bain kena kue ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajian Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajian Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama ya bes, buruan langsung dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajian Trirama FM ya. Terima kasih juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial madu kajian Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Aku kasih lagi yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul sampai dengan jam 3 dini.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau

COD. Silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Lalu Bandung di Begadang masih persembahan spesial daripada Madu Kajet dari Rama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu Kajet dari Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet dari Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis, menambah vitalitas pria dewasa ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes. Terima kasih ya, Bes. Aku pamit, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat pagi, selamat beristirahat, salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membo sing ana wong sing duwe wedhus cuma siji. Nabi Dawud kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus setiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten? Yo gak adil, iku jenenge dolim. Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik. Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh jaluk-jaluk bojone wong. Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru, lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun 10 diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega nangis rangkulan. Tiyang jati roko kira-kira nek bojone ilang ditangisi mboten, Pak? Ditangisi mboten. Gak ono wong sakniki bojo dijaluk wong ditangisi niku, Bu. Mati ae kuburan guru garing wis. Nggih, lirik sana lirik sini nggih napa mboten, Bu? Diampuni, ya Allah. Apa jaluk sepura ngerti nek wonge rangkulan nangis ora aku rasido. Aku nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede. Aku sepurane ya. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata, wektune sampai jam 7 selak ning pasar. Nggih to? Kula tak cerita binjing-binjing mawon lek diundang neh, mboten perlu. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam mugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kula mulyakaken, kula mboten kumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki ditimbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku, Bu, sing gadah masjid dateng pojokan niku tasih famili kalian Pak Basofi. Mulane masjid dijenengi Abu Sofa. Bu Cici sakit mboten damel keramaian mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjid jin sepi ngoten, Bu. Terus kula damel ya siap satu bulan sekali, Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh, nggih. Setiap tanggal 17 kula ndamel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiyange pun hampir 600. Mergo wedok, Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho, Bu. Masya Allah. Angele ra glani. Nggih napa mboten? Wong lanang niku nek mboten ngaji, Pak, niku mangke omongane niku mboten kenek ditoto. Mulane kula ngajak dateng mriki gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek anda? Aku tuwek wis gak usah sekarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyong wis aku sekak te ndonga-ndonga pasrah menyerah napa nggih ngoten. Mboten nggih Bu nggih, senantiasa kula kali panjenengan mesti nyuwun dateng Allah, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok. Tahun depan mulai sakniki mundung muga-muga lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma angel napa gampang? Angel napa gampang, Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten niki dikawit mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono famili kene. Dungone kabeh nyuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngaten nggih, Bu nggih. Lan jenengan nggih pengen ngaten, Bu. Sakinah niku cita-citane setiap kita. Dan Allah sampun maringi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah rahmah niku pun disangokke kalih Allah.
dengan mawaddah warahmah niki kita gapai sakit.

litas puno, supaya kulo kali panjenengan mampu menggapai sakinah. Kulo lajen pengen takon, nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kali sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparingke sing duwe omah, sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kunci ne sakinah niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan, enten sing ngomai kinclong, manggrong, magrong, montore mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya? Kekayaan boten saged mengunci sakinah. Engkang gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing gawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirsa, kurang apa musibahe Nabi Ayub? Kurang apa rasane panjenengan pirsa musibahe nabi-nabi? Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedaya diparingi ujian kali Allah. Tapi mboten melayu ten gerdu, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten. Tapi sedaya menika balik dateng ingkang ngasta kunci sakinah. Nginiku Allah Subhanahu wa taala. Lek karena niku panjenengan waos Quran, dateng Quran niku cerita-cerita Nabi genahku kathah. Nabi Ayub niku gadah putra kathah. Tapi sedaya putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburna Nabi Yusuf tenggene sumur sinten, Bu? Sinten? Dulure, nggih napa mboten? Padahal niku putra Nabi. Dadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong napa malih bojo. Bojo niku enten tokone. Nggih napa mboten, Bu? Bosen karo iki, pulangkan saja. Sesok bojone wis gandeng wong neh. Nggih napa mboten? Apa artinya bojone ku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak niki. Namanya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu. Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri kini ku sendaki ngeten nggih nggih terus marang pinggire cendile ngeten ya Allah rada gateleng jari tak jari nek tonggo-tonggo dirasani lah ya ngono iku sendiple ning cendile gatelen antarane wis suwe gak dibojo. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

kira-kira leres napa salah. Macak jare tenandi, macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 badakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae wis gak usah ngono-ngono, gak usah macak-macak nemen-nemen. Tapi lek gak macak dibanding-banding ke ngeten ke bunge jari ini kok kaya sitiku biar nari tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngerabi awak mopo ngonoiku Masya Allah di lumah no wato di ereng no mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu kulo kali panjenengan sedih ngingu abote ngingu wong lanang bapak-bapak kalau tangklet ngingu wedoan ya ternyata ini apa nggih gampang pak gampang apa mboten gampang Masya Allah caranya ora gampang ngingu wong wedok nek dituturi kok terus ngendak tak terus ngendak ngerti nggih nggih.

0: Dadi ngingung mbok wedok koyo ngeten iki nggih angel lho Pak. Melane nek pun duwe siji ingu sampe tayangan. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai. Nek ambune gak patek wangi gak dilateni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik kono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbah. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan doa ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah lan paringono kula saged ibadah ingkang sae ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan kita undungo ngoten pun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah peng pinten wong alhamdulillah niku mawon dinurui kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng balik Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kaken ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih Bu nggih? Ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusuk. Nene ya yo sedih lo aku tak duhur sik. Lho wong duhur kok sedih lo. Eh sak marine. Engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, lah olehku salat bengi ngantek jungkir wali. Oh kok ditompo salat jungkir wali. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja peng pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapak e. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Pinten Pak, blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak. Ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping 3. Lah sing umbah-umbah ya ibu-ibu, sing nyetrika ya ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake nek diblonjoni sithik ya iwake sithik. Nyoten mawon nek ditakoni, "Lho Dik, lah ayame kok mbok suwir-suwir? Saiki usum, Pak." Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene, Pak. Jadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek ping pisan niku terus e panjenengan diparingi ganjaran krono syukure li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah, wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali, panjenengan arepe jaditu sawapa ditambahi neh syukure. Alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapak duit, alhamdulillah pengpinten bu. Aja pengkali. Wa idza salisan, nek ping telu terusipun ghafarallahu dzunubahu. Jenengan diparingi nikmat disepuro dosane. Enak ping pinten bu? Enak ping tiga. Lah carane Gus Punti halah gampang. Bu, bapak digandeli alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Ngoten lho Bu nggih. Mulai kapan prakteknya? Nggih, mangke lek dibelanjani nggih. Nah, nggih nek dibelanjani langsung ngoten gondeli bapake. Alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire mari. Walhamdulillah. Terus diubengi sumalhamdulillah. Lho ngeten niki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to. Wis ngerti nek niku muruane agama ngoten. Ngoten nggih, Bu nggih. Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku ku senteng to, Bu. Mboten senting niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek. Mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kangge kula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah. Dekati kunci sakinah. Dekati ingkang ngatur sakinah. Dekati ingkang nggawa sakinah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sek cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai meripate wuto saking susah. Bareng digodho kali setan, yup awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah, mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Mosok nek awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren. Napa dawuhipun Nabi Ayub, Masya Allah, aku gak kate kemana-mana, terusipun Allah yang maha tahu semuanya. Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup boten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa boten bu, gak kathah napa sithik. Kula kandhani kuncine sing garai dosa nggih, jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto. Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Oh, terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya, iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi, terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar. Wow.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Menungso niki makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak iso urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini melengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulatoh husolihin, panjenengan kagungan khulatoh, kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhire napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi. Kula gregeten. Bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen teh. Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi. Saged Bu, tapi mboten sip. Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak? Ngene to saged ngobrol, saged curhat. Curhat niku kemana-mana, suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. Mak tak eringno mengi. Apa nek tak kurepno tambah mengkus-mengkus sampai mati. Balah wekku gak wekku jos. Akhire napa? Masing-masing mencela istrinya nggih napa mboten? Napa malih wong wedok kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul telul. Kemriyek kunan. Saat niki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti, ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampe 20.000. Wong lanang ku sak cerewet-cerewete mok 100.000. Kadah pundi? Kadah bapak-bapak, kadah ibu-ibu. Bapak-bapak niku mek 100.000. Mulane nek di WA di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang nanti dijemput yo. Ojo lali anak yang pirise. Aku mau terbawa anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? Oke. Tok omah meruwengut Pak neten iki Pak, metuwo tok. Kowe kok metotok enek apa, Bu? Lah iya. Di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah sewu gak driji iki gak kriting apa sing kanggo nulis WA. Jenengan guyu mawon, Pak. Maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niku metu kangge dikir, nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak ngomel. Bapake ngadeg jare ngadeg, bapake lungguh jare lungguh. Jare mulane kok lungguh tae, kadek. Bapake ngadeg. Kawet mau kok ngadeg kae. Mbok ngemang-emang kono nang ngalor ngidul ngalor ngidul. Kok bapake ngelmu. Ngalor ngidul ngalor ngidul kok kekean. Nggih napa mboten, Pak? Jatiraga nggih ngoten. Oh, berarti nggih kula ketularan Jatiraga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya. Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah ingkang menata sakinah menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih, Bu nggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal opo sing bagus? niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, as-shalatu ala awali waktiha. Salat kuwon kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh salat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandak, Bu. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku nembe menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane angger umum tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh Allahu Akbar isek mulai tae wis tuwek. Wis tuwek. Kenapa Allah sampai Kanjeng Nabi sampai dawuh as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Salat ning awale waktu, goda-godakan rahmati Allah. Siap? Siap? Datang meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam frekuensi alam niku menyemburat putih dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu biasane otaknya bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh sampai subuh, biasane tiang ini ki cerdas. Malane nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh, ngoten lho Pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out, wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Datang meriku kita bisa mencerna dengan cerdas. Bagaimana cara merajut cinta dengan suami? Bagaimana cara menggali cinta anak-anak? Bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo? Niku utek esok cerdas. Nek wong subuh telat es jam 6 lagi subuh, biasanya wong wedok niki cerewet Pak ngomel. Mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin berkah dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune nggih. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek-tuwek biyen sandi ala aja ning ngarep lawang, sandi ala aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah. Dan niku nek-nek wong metu kok terus moro sampai maghrib mondalan ae. Biasane nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensi ini jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirane. Mulane enten wong nyopir maghrib-maghrib kok ora enek wong liwat, jiri liwat, akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam, Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon, kita sampun bejo, sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mulane nek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak nopo mboten Bu. Nek nyuwun-nyuwun aja kesusu. Pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Lah kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti. Ternyata nopo Pak, jenengan abang wong-wong ilo padha napa padha ngaji pak, tapi yang ngono jilbabe gonta ganti. Aku lu gak tahu buat tukono jilbab sesok tumbasna ya pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales gitu bunge. Sing disuwun cuma jilbab. Timbang tinggo tuku rokok tumbas ke jilbab kata lo pak ya. Jadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung, Bu. Wong menungso niki nek anger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso. Dungane Quran niku, Bu. Apa ya nek? Utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngerti nggih, Bu nggih? Sampai wingi enten sing ngomong ngene. Punyane kok mboten nate ndonga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow, bayit wujuhu ahum. Iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran niku enten. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih anggar panjenengan wudu sing sae, masyaallah. Panjenengan perso, Pak. Penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tahu napa? Nalika basuh sikil mboten tahu ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten, Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam wayak luwala yu'la alaih. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabi'uni terasipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, nuruto karo peraturanku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan jatuh cinta kepadamu. Lah, ngaten nggih. Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik, Bu. Bu. Gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jero jomblang niku aja utek-utek. Aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek butek iwake gak ketok. Ngoten nggih, Bu nggih. Tapi nek tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin menggoda, ngerti ora aja menggoda, Pak. Bila ingin ibadah yang istiqomah, ngoten Bu nggih. Janganlah mudah terganggu obah-obah. Apa ae sing obah? Apa ae sing obah bakale merubah pikiran kita? Duduk, duduk, duduk, duduklah yang tenang. Aja terganggu ana wong dodolan liwat. Biasanya nek pengajian enek sing melangkah-melangkahi dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang. Mesti ada, akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggal apa, Bu? Dekati Allah. Panjenengan mangke ceramah ten omah nggih, Bu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae, mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten nggih, Bu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu ngaten, bapake dikongkon lungguh, Bu. Pokoke, Pak, kunci bahagia satu dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah. Allah yang mengatur kunci sakinah dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah nggih, Bu nggih. Tapi Bu Cici kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung kopok insyaallah krungu. Nggih ta? nomor kali. Monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengani wong biasa bu. Kulon jenengan niki makhluk ke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal pak. Awabeh dalile metu niku mesti jupuke ngeten. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah sak terus. Napa tenan? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Panjenengane diuruki rumuse wong bariyaya niku terus e ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha. Ayo padha jaga emosi. Wal-'afina 'anil nas ayo padha sing pinter saling memaafkan. Niku riyoyo wingi. Saniki tasik ngoten Bu. Bu, jenengan wingi Masya Allah riyoyo mboten medhit blas. Nenek tamu Masya Allah. Monggo, nang monggo nanti bukai cepet jajane. Saniki mejane nggih tasik enten jajane. Bu. Tasik enten jajane. Durung riyoyo, Masya Allah. Kong, nang nukar duwe anyar kong. Ngonek putune teka, aku tak tuku amplope. Amplop diadai toto. Saniki putune teka lagi nyedak. Pasik ngoten. Wingi putune urung teka wis diwarepar. Kok gak teka ya tong bocah-bocah. Nanti sesok, sesok bu, sesok jarene. Oh ya sesok duwe ditung mameh. Gak medit blas. Ono bocah liwat nyanyale zakate ibu ya gak medit blas saniki nggih tasik ngaten utune liwat aja liwat-liwat ae srene amplop-amplopan kono njaluk wongmu kono lho jare kunge aja cedhek aku amplope digowo utine kono lho dadi putuhe kaya bal pingpong alor ngidul ndas sing ngelu polae sakniki mbae kok medit wingi kok ya Allah ora njaluk wis diparingi alhamdulillah harusnya terus Bu aja medit bapake durung buka wis ditakoni request Pak buka apa engko sakniki nggih tasih ngoten Pak kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak bapak lagi ngomong ini aku kok kepengen pecel lele mbean jangan bener bu ojo nganggu request-request belonjo saice kok dadakno request niki lah kula kali penjenengan sudah berubah kenapa kok ada perubahan karena manusia niki kumpul karo wong liya omong-omong niki sing garai dosa. Oleh karena niku Allah Maha Pengampun nggih nggih. Umpama Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum ahadin abada. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah niku ngampura dhateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah, gelenger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah, aja tulis dhisik kan. Engko enteni wong iki njaluk sepuro tangga sedina mboten kok ya Allah sesuk nek sampai dinteni telung dina ya Allah saking Rahman Rahime Allah mboten nggih Bu nggih alhamdulillah tapi kita harus sadar nek pengen diwelasi Allah jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo kula kali panjenengan menjauhi maksiat Bu sakniki ten pundi mawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulih awakmu mau ketemu yem tau ketemu kuwi ngono sing kudung sing dinggo kuwi kredit ra bayar-bayar wis sampe kewek ngoten nggih 20.000 Pak masa katane ngentekno kesel tapi penjenengan kadang-kadang Pak tiba emang ketemu anu to gak enggak ngoten nggih jarene anak anu Pak anak pasar malam nang ngene alun-alun ayo to Pak delok panen nang tuban kene cari bapak sesok jadi jawaban singkat-singkat mergo wong lanang niku kosakatane sithik wong wedok kosakatane kathah nek kathah niki kudu digawe sing apik ayo monggo kita sadar kita bukan siapa-siapa kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda nggih napa mboten Bu Salaman ketemu tonggo, salaman ketemu konco, ojo lali muni njaluk sepuro. Kadang salaman tok terus meneng terus. Tipe piye kabarmu? Tamu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti, Dek. Iya, masyaallah, aku sampai gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas. Oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai-damai saja hidup, karena waktu kita hidup niki terbatas. Ngoten nggih, Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi masya Allah, enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk. Bareng mati COVID, Bu, teko rumah sakit langsung kuburan. Ya Allah. Kaji nek gak diceluk Bu kaji wae geger. Saiki mati kok gak enek sing nilii, gak enek sing ngayat, gak enek sing nyolati. Masya Allah, bingung kabeh mergo waktu niku enten COVID. Mriki nggih enten COVID, Bu. Nah, kok kadah, jangan kan ada itu. Usum, kita takut. Kula mawon ngaji, moh diundang jari anak-anak kula. Rumah udah tua, rumah di rumah aja, gak usah kemana-mana. Terus ya wes aku tak nemen-nemen ae. Nang omah kula burung taun niku nang omah tok. Nang omah tok ditamoni, nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

Wis pokoknya kulo wis gak pate bergaul. Nikilah kulo kali panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu engkang kulo mulyakaken niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih, Bu nggih? Kita disuruh masyaallah cuci tangan. Apa maksudnya? Kulo kali panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet, panjenengan ojo terus ngelokno bapaknya selalu jelek. Bapaknya nggih ngoten ojo terus selalu sampean golek bojo gonta-ganti ping 50 pak wong wedok niku nggih ngeten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masyaallah, goncekno wis kudu gregeten mawon. Cekelan. Nek ogel ceplok bongko apa. Ngeten niki Masya Allah ngeres nggih Bu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwa dipegat ora payu neh. Tambah sorong nek gendange bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus ispiru wasofiru warobitu wattaqullah. Panjenengan dasare melateni bojo krana Allah lillahi ta'ala. Wong lanang belanjani bojo, nyayangi bojo lillahi ta'ala. Mboten usah bertimbang. Awakmu kita belanjani sak mene mes semai kok gak tahu. Mboten usah dihitung. Pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mok driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Ngoten nggih, Bu nggih? Bahwa ada yang lain, ada yang kurang, nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong gak duwe agama niku iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Panjenengan pengen surganya Allah? Mangke nek teko omah bapake didemek nggih, Bu nggih.

0: umpama wong lanang dikarep nang ngoten guyun apa mboten, Pak? Bojoku ki senteng tapi ya gak, Pak. Kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu, ngoten nggih Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon, moga-moga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken, persis jam itu tapi kurang siji, satu lagi napa Bu? Satu lagi, kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkrikan kalau dosa apa mboten yang? Dosa, nek pas ngajinya tadi kok eling lho Pak. Mangke lek kapan ro omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul walidain niku termasuk fadhilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi, amal apa yang paling bagus? Di antaranya juga birrul walidain. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khususan ila khadrati walidina abi wa ummi. Tunggu donga nggih, donga tungakno sing sampun sumare, sing dereng sumare, panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasadi. Jenengan parani, jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani. Bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia, dekati Allah. Nomor kalih, kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum, sing dipiji apik kalih Allah wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke, mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya, kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya da'imal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya razikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'am bila mithal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah, wal maghfirah ya Allah, anta maulana, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin, wa amitna muslimin, wa alhiqna bis solihin, wa ghairu khazaya wal maftunin. Ya Allah, anta rabbana, dolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dunubana, wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

0: Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Selamat pagi tayang-tayang aku. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Sekin. Yang pastinya bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya tayang. Dengan berbagai denang yang enak itu banget. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya.

kita semangatin selalu paginya kamu sama dendang-dendang yang asik-asik. Dan tak lupa juga untuk informasi kesehatan yang bakal Vina hadirkan ya. Untuk hari ini gimana Besti kabarnya? Sehat semuanya ya. Amin, semoga sehat selalu. Kan udah diminum toh biasi siaganya. Kalau belum ya diminum dulu deh, mumpung Vina ingetin. Kalau misalkan Besti udah stoknya habis, apalagi menipis ya, udah langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini ya Besti ya. Bisa ke Trirama dan Jaringan. Mau order, COD-an, pesan antar ya, melalui ekspedisi juga boleh banget Zeyeng. Tenang aja sekarang mah serba mudah ya kan. Kita mah tinggal duduk manis aja di rumah udah dianterin. Sama nanti dianterinnya sama babang-babang Taufan ya. Pokoknya Besti sekarang mudah banget kalau misalkan kamu mau order biasi siaga atau juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Jadi buat Besti yuk langsung di list dari sekarang mumpung masih pagi ya, biar nanti langsung caw dianterin ke rumah kamu ya. Yang mau order langsung hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Mau telepon, WhatsApp juga boleh banget ya Bes. Yang penting kamu pagi-pagi begini langsung aja WhatsApp ya. Telepon gak diangkat udah di WhatsApp aja, atau kamu spam. Jangan dong. Jangan di spam juga ya kan. Siapa tahu masih balesin chat-chat WhatsApp dari besi-besi semuanya yang lain ya kan. Jadi ya gantian dulu atuh, jangan di spam dong ya. Jangan, udah sabar aja dulu. Yang penting nanti bisa diantarin ke rumah kamu ya. Dan jangan lupa Besti, buat kamu juga ya di hari ini yang mau OTW, hati-hati di jalan. Semua segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai nanti di tengah-tengah perjalanan ya, ini antara mau balik lagi tapi kok jauh, mau lanjut juga sebenarnya masih jauh, ah bingung gitu kan, ternyata ada yang ketinggalan. Gimana coba kalau begitu? Mending kalau misalkan Besti ada yang nganterin ya, atau ada yang bisa ngambilin gitu. Lah kalau misalkan gak ada gimana coba ya kan, makanya dipersiapkan dari malam, dari kamu sebelum bobo gitu ya, semuanya dipersiapkan. Jadi pagi-pagi kalau misalkan ada yang kurang gitu kan, bisa di bisa ditambahin lagi gitu. Kalau misalkan udah di perjalanan ternyata ada yang ketinggalan, aduh gimana ya, gak bisa kita mau balik lagi udah di tengah perjalanan, nanggung ya kan. Kalau misalkan mau dilanjutin perjalanannya, nanti ada sesuatu yang penting banget itu digunain gimana barangnya ya kan. Tapi kalau misalkan nggak balik lagi ya gimana, balik lagi ya gimana, alah pusing deh. Ya udahlah, pokoknya besi-besi semuanya sebelum nanti OTW difikirkan matang-matang lagi, kira-kira apa sih yang kurang atau mungkin apa yang belum kebawa gitu ya, masih ketinggalan di kamar atau di ruang tamu, di ruang TV, alah ya pokoknya semuanya dipersiapkan dulu deh biar nggak ada yang ketinggalan. Apalagi sarapan, penting banget sarapan besi pagi-pagi biar kita mah konsentrasi ya. Kan kalau misalkan gak konsentrasi tahu sendiri Besti, alah kayak orang linglung. Kayak siapa? Biasanya kayak Vina linglung Besti ya kan. Ngomong begini aja kadang muter-muter ya. Kayak pusing aja muter-muter 7 keliling. Oke lah pokoknya Besti gak usah kemana-mana, nanti Vina bakal balik lagi dengan informasi kesehatan. Jadi Bestinya tetap pantengin terus di Sedap Semangat dan Pagi.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besi masih pantengin terus Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Besti, kamu pernah gak sih pagi-pagi udah merasa aduh pusing gitu kan, mual ya, pengen kayak mau muntah gitu? Pernah gak sih Besti? Pasti kebanyakan dari kita tuh pernah mengalami hal itu ya. Kenapa, ada apakah gerangan bisa seperti itu? Soalnya Vina juga sering banget ngalamin hal itu Bes. Ada apa gerangan? Atau mungkin gara-gara asam lambung, mah, atau bahkan GERD gitu ya. Aduh, ngeri banget ya Bes ya. Tapi kita juga harus cari tahu sih kira-kira apa gitu kan penyebabnya. Kenapa kok kita bisa pusing, kok terus kita mual juga gitu kan. Jadi pusing sama mual campur aduk. Aduh, gimana ya, kayak mabuk perjalanan jadinya. Kalau Vina, bagi Vina kayak gitu, kayak mabuk perjalanan, pusing, mual gitu ya. Di perjalanan kan begitu kalau bagi orang mabok ya kan, seperti Vina. Jadi Besti, pusing dan mual di pagi hari itu memang sering kali disebabkan oleh asam lambung yang naik ya. Mungkin semalam kamu habis makan yang pedes, atau malah kamu tuh gak makan sama sekali ya. Jadi pagi-pagi asam lambung udah naik aja ya kan, karena perutnya kosong ya. Terus kemudian juga kadar gula bisa rendah, atau malah kamu mengalami dehidrasi, kurang tidur, migrain, atau juga tanda awal dari kamu yang lagi hamil gitu ya, garis dua ala. Jadi memang Besti, penyebab dari mual dan juga pusing itu bisa dikaitkan dengan asam lambung, mah, atau bisa lebih parahnya adalah GERD ya. Jadi perut kosong terlalu lama itu membuat asam lambung mengiritasi dinding lambung, yang pada akhirnya membuat kita itu jadi merasa kayak pusing, mual juga gitu ya. Itu salah satu penyebab dari asam lambung ya. Terus kemudian juga gula darah rendah. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kurang makan malam atau jeda puasa tidur yang terlalu panjang itu ternyata bisa menurunkan energi otak, yang bisa mengakibatkan permasalahan juga gula darahnya yang terlalu rendah gitu ya. Jadi pusing banget deh, bahkan mual juga ya. Vina gak tahu ya, kalau misalkan pagi-pagi tuh mual-mual juga pusing-pusing itu karena biasanya asam lambung sih. Yang paling sering asam lambung ya Besti ya. Bahkan dehidrasi juga kurangnya minum air putih itu juga jadi salah satu tandanya Besti. Karena kurangnya cairan tubuh kita selama tidur itu memang mengganggu aliran darah kita ke kepala ya, dan pada akhirnya membuat kita jadi pusing ya. Bisa juga karena kamu kurang tidur atau migrain ya Besti ya. Karena kualitas istirahat yang buruk itu memicu sakit kepala yang berdenyut dan juga rasa mual gitu ya. Pokoknya mual-mual banget deh, itu bercampur jadi aduk jadi satu ya, gara-gara kamu kurang tidur dan juga migrain. Vina, kalau udah kurang tidur ya Besti ya, tidur cuma 3 jam nih, malam-malam tidurnya cuma 3 jam, misal dari jam ya, dari misal baru jam 2 2 pagi ya Besti ya, bahasanya 2 pagi itu baru tidur, itu pasti ngerasa kayak pagi-pagi udah pusing banget. Mulai jam 9 deh udah kerasa banget tuh, udah nguap banget. Terus habis itu pusing 7 keliling ya kan, pengennya apa, pengennya sebenarnya tidur tapi gak bisa tidur-tidur. Itu bisa bikin pusing dan juga mual-mual sih kalau Vina ya. Bahkan Besti, penyebab umum dari kita pusing dan juga mual di pagi hari itu bisa jadi kamu karena kehamilan ya. Itu juga harus tahu. Jadi bukan hanya dari asam lambung, gula darah rendah, dehidrasi, kurang tidur atau migrain, tapi karena kamu mungkin lagi kehamilan ya, yang menanti buah hati gitu kan. Jadi peningkatan hormon di awal kehamilan itu memang sering banget memicu morning sickness ya Besti, atau biasanya ya pusing dan juga mual-mual gitu ya di pagi hari ya. Dan Besti juga harus tahu cara mengatasinya bagaimana. Cara mengatasinya bagaimana ya, kira-kira ya, nanti deh di segmen selanjutnya ya tayang ya. Sabar dulu, nanti juga Vina bakalan absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Siaga ya kan, yang sudah punya Biosi Siaga, yang sudah membeli di seluruh jaringan Trirama FMNet ataupun COD ya. Nanti bakalan Vina spill satu persatu ya, tayang-tayang aku. Jadi kamunya tetap di sini aja barengan Vina di Trirama dan jaringan.

0: Sudah sehat BOC? Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
3: Dapatkan produk BOC Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Dilanjut lagi, barengan Vina ya, Bes. Jangan bosen-bosen. Jangan bosen-bosen. Kalau kamu bosen, nanti aku juga ikut bosen. Ya enggak dong. Tenang aja. Vina mah paling bosen sebentar, ya kan? Terus nanti enggak bosen lagi. Tapi kalau misalkan pagi-pagi udah ada sarapan sih, Vina mah enggak bakal bosen ya, Bes ya. Bakalan semangat terus, ya kan? Masih aja bergelut dengan makanan. Tapi kira-kira Besti masak apa hari ini? Aduh, sepil-sepil dong, Zeyeng. Mau tahu kira-kira masak apa gitu kan? Siapa tahu jadi rekomendasi buat kita, buat Vina masak ya. Atau mungkin malah nanti Vina bakalan beli aja. Biasalah, kalau udah mager masak ya gitu, ya kan? Pengennya mah yang simpel-simpel aja. Udah beli aja mah gampang ya, Bes. Cuman ya, ya gimana ya? Kadang kalau beli kan tidak sesuai dengan harapan kita ya. Seperti harapan kita pada yang di sana. Oke, pasti kita masih membahas ya soal mual dan juga sakit kepala di pagi hari. Kita udah tahu tadi penyebabnya apa. Bisa jadi karena Besi mengalami masalah asam lambung. Bisa jadi juga Besi mengalami permasalahan darahnya rendah, apa namanya, tekanan darahnya rendah, ya kan? Atau mungkin Besti gula darahnya rendah, maksudnya ya tekanan darah rendah juga bisa bikin pusing ya, Bes ya, pagi-pagi ya kan. Iya, dehidrasi juga bisa, kurang tidur atau migrain, dan bahkan juga mengalami kehamilan atau morning sickness biasanya bagi ibu-ibu yang awal kehamilan gitu ya. Terus Besti, kamu juga harus cari tahu cara mengatasinya tuh bagaimana. Ini cukup di rumah aja, nggak perlu kamu langsung bawa ya, nggak bawa kemana, bawa ke, gak harus bawa ke medis, gak apa-apa. Di rumah sebenarnya kita bisa mengatasi kalau memang belum terlalu parah, ya kan? Caranya gimana sih? Caranya cukup minum air hangat aja, Besti, ya kan? Karena minum air hangat secara perlahan itu bisa untuk menghidrasi tubuh kita ya, dan juga menekan lambung kita supaya apa ya, tetap relax gitu Besti. Soalnya Vina, kalau misalkan asam lambungnya naik, selalu minum air anget atau bisa juga dikompres gitu ya, di apa ya bahasanya tuh, kalau bahasa Jawanya tuh diseko. Iya, diseko. Iya, gitulah pokoknya. Terus Besti juga makan cemilan yang ringan ya. Udah tahu nih lagi pusing, terus mual, pengennya yang pedas-pedas ya kan. Pengennya yang apa ya? Yang hot, panas, pedas ya. Alah, bercampur aduk jadi satu. Biasanya Besti, kalau misalkan kamu lagi mengalami hal itu, kamu bisa ya mengunyah biskuit atau juga roti kering ya sebelum beranjak dari tempat tidur untuk mengisi perut kamu yang mungkin lagi kosong gara-gara asam lambung naik. Kamu jadi pusing, jadi mual-mual gitu ya. Jadi diisi dulu deh pakai roti tawar, atau mungkin Besti bisa juga menggunakan makan roti kering ya, yang memang apa ya, bisa apa berdiskusi jadinya. Berdiskusi sama siapa? Maksudnya tuh biar lambung kita tuh benar-benar enak gitu ya, karena udah terisi gara-gara kamu kan semalaman gak makan, galau ya, jadinya gak makan ya Besti ya. Ih, kalau Vina mah galau malah makan terus. Terus bisa juga kamu tuh bangun perlahan terlebih dahulu. Ini salah satu cara untuk mengatasi sakit kepala atau mual di rumah aja ya Besti ya. Kita harus duduk di tepi kasur selama kurang lebih 1-2 menit gitu ya, agar tekanan darah kita tuh stabil sebelum kita berdiri. Karena biasanya kan kalau kita bangun pagi-pagi, misal kamu tuh ada jadwal jam 7, kamu bangunnya jam 6, belum mandi, belum siapin sarapan, pasti langsung kayak kaget gitu ya, langsung cepet-cepet gitu ya. Jangan sampai seperti itu Bes. Kalau bisa alangkah baiknya ya kita itu berdiam diri dulu ya, minimal 1-2 menit baru kita beranjak ke dari tempat tidur gitu. Bisa juga Besti menghindari pemicunya. Apa sih pemicunya yang membuat kita tuh jadi sakit kepala, terus membuat kita tuh jadi mual-mual ya? Besti bisa menjauhi makanan pedas tuh ya, yang berlemak, atau juga kopi. Bangun pagi udah minum kopi aja padahal masih mual-mual, pusing gara-gara asam lambung ya, malah minum kopi. Kebiasaan deh Besti ini ya. Kadang mah bilang gini, oh kemarin belum ngopi, jadi sekarang ngopi dulu. Kebiasaannya siapa tuh? Jadi kalau bisa Besti ya, pagi-pagi kita minum air putih dibanyakin, biar kita gak dehidrasi juga ya. Karena dehidrasi juga bisa memicu sakit kepala, dan pastinya juga kamu mengalami masalah mual-mual ya kan, kalau misalkan kamu mengalami dehidrasi. Jadi begono ya besi-besi semuanya. Tapi kalau misalkan memang permasalahannya tuh cukup serius, ya kita langsung ke tenaga medis ya. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, atau mungkin Besti juga bilangnya gak apa-apa lah, nanti juga sembuh sendiri. No, jangan sampai kita menyebut seperti itu ya Bes. Alangkah baiknya kita atasin. Nah kalau misalkan Besti sudah pada stok di rumah Biosi Siaganya, diminum, jangan cuma diliatin aja. Tuh kan mulai jadi kayak Sumala, suka malah-malah. Soalnya Besti mah kadang lupaan gitu ya, aboto malah begini bilangnya tuh, sering banget nih ya terjadi, nanti aja minumnya kalau udah makan. Gak apa-apa Bes, diminum sebelum makan juga bagus banget loh ya, apalagi kita lagi sakit kepala, terus kemudian juga lagi mual-mual, udah diminum aja gak apa-apa. Dikombinasi tuh sama madu ya Besti ya, bisa banget biar lebih maksimal ya proses penyembuhan yang kamu rasakan ya, seperti asam lambung juga bisa diatasin, terus kemudian juga sakit kepalanya bisa diatasin ya, kurang tidur atau migrainnya, kamu sakit kepala sebelahnya juga bisa diatasi dengan Biosi Siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Yuk Besti, hidup sehat dengan konsumsi herbal Tetes Premium masa kini, yaitu Biosi Siaga, untuk kesehatan tubuh kita semua.
5: Sehat.

0: sih?
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besti-besti ke semuanya. Masih terus kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di hari ini ya Besti. Masih semangat kan? Semangat ya. Harus ya seperti itu. Akunya udah udah dar-dar-dor segini sedar-dar-dor ini maksudnya bestinya tetap aja gak semangat. Ih, kenapa Besti belum sarapan? Atau malah kamu tuh belum dimasakin? Mau dimasakin sama siapa? Sama aku. Aku aja mageran mau masak. Kamu mau dimasakin sama aku? Jangan mau dimasakin sama aku ya Besti ya. Takutnya nanti gak sesuai selera kamu gitu loh. Soalnya aku mah orangnya mageran. Kalau disuruh masak nanti rasanya bercampur aduk ya, antara rasa asin manis ya, harus campur aduk sih sebenarnya, cuman tuh nggak balance aja gitu loh, nggak endul gitu kan. Oke lah Bes, kali ini kita mau absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin biosi siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Ada Pade Rusli dari Jati Datar, selamat pagi Bapak. Ada Ibu Sutia juga dari Kodim ya, terima kasih sudah dapetin biosi siaga dan juga herbal yang tersedia di Radio Inovasi. Luar biasa deh, dari wilayah Kodim nih ya. Terus kemudian juga ada Pak Yusuf alias Pak Turino. Terus juga ada Bu Muslimah. Wow, Bu Muslimah ini selalu setia banget ya sama biasi siaga. Jangan lupa ya Bu Muslimah dikonsumsi rutin. Bu Surprapti juga dari wilayah inovasi sana ya kan. Terus ada Bu Darsi dari Kodim juga, luar biasa banget nih ya. Terima kasih. Ada Bu Ribut. Terima kasih ya Bu Ribut ya. Ada siapa ini? Ah, tak ada nama. Oh, Pak Sunarso. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu bersama biasi siaganya. Wah, Bu Satina dari Labda juga tuh ngeborong banget ya di Kansa FM. Luar biasa ini mah ya. Pengen deh foto sama mbahnya. Ada Mbak Jum Joko Tingkir ala dari Kodim juga ya. Pak Sugir dari Kodim, terima kasih. Terus kemudian juga gak ketinggalan ini ada Pak Suwarno dari Rabala 1 ya, keluhannya diabetes. Semoga dengan konsumsi biasi siaga semakin hari semakin baik ya kesehatannya, dan pastinya juga kadar gulanya stabil ya, normal gitu, amin. Terus juga gak ketinggalan ini ada Ibu Siti dari Sriwijaya, terima kasih ya Ibu. Bu Jamila dari Sriwijaya juga gak ketinggalan. Ada Ibu Suprihatin, keluhannya asam lambung ya, sudah dapetin herbalnya ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Ada Mbak Anissa juga dari Kalipasir. Mbak Marno Iwa gitu ya Mbak. Dari SP sebelah juga terima kasih ya. Pak Sumadi dari 22 Hadi Mulia, terima kasih. Nggak ketinggalan juga ada Mas Dasirun dari Veteran juga ya. Mbak Bejo dari Veteran. Terus kemudian ada Bude Sukiem dari Kodim Blok B juga, luar biasa deh besi-besi kita semuanya ya, selalu setia banget sama biosi siaga dan juga herbal-herbalnya. Ada Pak Suprih dari Batanghari 46, terima kasih ya Bapak, sehat selalu sudah dapetin biosi siaganya. Gak ketinggalan Bu Juminten dari Kampung Lawa juga ya. Ibu Sukarmi dari 39, terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Pokoknya untuk besi-besi semuanya deh yang sudah pada langganan setia produk-produk atau herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM, terima kasih ya sudah pada COD-an. Terus kemudian juga yang mungkin sudah membeli melalui ekspedisi gitu ya, yang jauh sekali dari jangkauan, terima kasih banyak. Semoga sehat bersama biosi siaga herbal tetes premium masa kini.

kerasa ya, ternyata waktunya udah habis. Tapi gak apa-apa. Besok lagi kan bisa ditemenin terus barengan Vina setiap pagi dari jam 6 sampai selesai ya, Besti ya. Habis ini ada program selanjutnya yang bakal nemenin kamu setiap harinya, biar kamunya makin semangat aktivitasnya, biar kamu makin semangat kerjanya, biar kamu juga happy terus bersama Tri Rama dan Jaringan. Vinanya pamit dulu ya, tayang. Sampai jumpa, dan Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Sudah jam 7 pagi nih.
8: Sudah jam 7 pagi nih.
7: Semangat aktivitas ya.
9: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
6: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
10: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan di BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Via Yunda, Radio Asra Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, api melalap pabrik pengolahan kayu palet milik PT Mitra Sejati Beribu di Pekon Gading Rejo Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Minggu 6 September 2026 subuh. Kapolsek Gading Rejo Ibtu Sugianto menyebut, tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir menembus 1,2 miliar. Peristiwa naas di RT 6 RW 2 tersebut bermula sekitar pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang karyawan tengah bertugas mengisi kayu bakar ke dalam tungku operasional. Usai mengisi tungkunya, kepulan asap pekat mendadak muncul dari bagian atas oven nomor 2. Karyawan tersebut bergegas mematikan mesin blower seluruh instalasi oven dan membuka pintu ruang pengeringan agar asap terbuang keluar. Namun saat saksi berlari ke belakang pabrik untuk memanggil rekannya, api justru berkobar hebat dan merembet ke area sekitar dalam hitungan menit. Banyaknya tumpukan material kayu kering membuat si jago merah leluasa mengamuk hingga merambat ke bangunan lain. Dirinya mengkonfirmasi kebakaran menghanguskan oven kayu, area gudang hingga bangunan kantor. Upaya pemadaman berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 5,5 jam. 3 unit armada damkar dari Pringsewu dan 1 unit